0: ba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayu mulugunya igaba yu hagia habafu luma luagu hali itrali hali kama heve gachigutia laugia haduga uribani hahibiri grigia haa mowe gumbanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu plata bronze dubu wewe hasiyati harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafana ha habiyana ha hahoru ha luma hiveru ha.
1: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye gubungi yunu
2: seraba amisura mundi templo gungi luma latara abau da banyame atri yanula ahu drogu dini gamalumu mamisura abai kuriru le bon udiboy tibiti templo le dega delege wani hongi betu kumbite halugo nye hagoni chaguni uguru gule sanboy lagu bian vengi anhati aba menona ha bian gefetia daudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma gebungiu lagu nidu bian sa uru wavembele bian gefetia hagoya hagega yawa wali bian tidu bewebe to olivu luma bian lebu sanude lule ligivu gebe bungiu lela bule mesumu bo ahi ying abuse luti la dudu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge aba menhago dunia haga niyo Sunsui na gubai, itara ti lobe wa furumi guari mu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni sielo, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimu le hayumu luginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse rumu. Dami me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gekusu le mebe wa buihama aba meheferi de nuribu aba me lafaro ni yahila gubi aba meherede ruruwagu dida lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem le nyilubo ilada na watuwa Jesusu lagu guruwa flashu memele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie gumie gerikia halida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meju timi, ani migi rubanya luha bunu. Aba meha gunda raguha ubo ubanya, lau hao begu, darine luhedewe bukata ihamagwa, leha gunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha bia profeta guhagi.
0: Kamalumu, lari ya uru wa meju timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Ani suha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu bia gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya kubayi.
3: Warihu mayano.
0: Aba hamuda inu sielo lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu gurigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselo. Madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
4: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
5: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumi atida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derenga guanya bainhongu wabu. Ama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba ti tadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to lagi li dara dubungi hama lumutu nye nye tida li tempu lu. Aba nye ila labiri hanik arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
0: Abad la sali de guaba ome busse inicial. Aba uri darugu lien veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ye tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu mal tabulu. Uri tuguya da gainayo. Aba taguanaha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba la sali de guaba se inicial. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichig. Dis ligancho. Lumaba ridi luago kada lichig. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbe. Le dera gudu la guma di halina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runi wa tira tuwe. Aba la nuguni wa lumbungi luagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di na nyei lubai arase lila bongi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei lagu milu bia sa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duruni uribu. Aba mabara yala siel. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
6: Shabilha li asal baruni hon grige gubo wago. Jirilha li larue hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubi haduru wadunga nyureichi ganya hape haduru weyo gu aria budikibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Numa lau ugangu le hapuri chi abai. Manufu de duti enlu ile feri dironi habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la omwe bu iganya. La duga sugudi lumuti la umurusu rugali la nidana.
0: Dati larihi bai dragon. Lugu fuiwa li lau bogo. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewele ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churuti. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tuma uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudume laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedin lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichiku. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mosu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
7: Uwa tini aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luo gwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. A dimone ha tiguribati lagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiru watigia elu la genda gu hama lani kubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
8: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari ye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gie. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimu reha kama aba dirago. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba la diga, lu hau durago sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gie lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milagro le ubay lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewara furume gwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani mowet. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahudragunti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la luguraha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu. Busitite kate le lichuau, le gufura andati aturi ya hele linumenu monstru. Ladiga linumenu la uguri, ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wensisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugu rige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda. Hawaidigia, saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madaragumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagi hada ge grigia ha furumi ya tiaidewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma tia ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
9: Inebela mwingi umu, rugu kuye mewei mwingi lu, chindu tatano la busira gudu. Utubo huma mwule atiku palisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tabacharo da gudini, sum nechani, la udiven le lanina, liwie ligabili toseno.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
11: Leau duraguti lu monstru, lu matun liyaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu agu luomo o le reberugu. Latu bai divein le lanina, la narime liganyi pungiu, le lesero bai lidon likopo na liganyi. Aba men la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibugien mutun, lu ma hagibugien ahinigu hasambibai. Lawari ruba, lugumu le niwaku le asufu le rudu balia, lu sundan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayegu, honha awu durugu baya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
12: Aburu habile, Fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawati umari, aba melidi leha duwe bai uwar hama, liya sifi isanga.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu, lau umala li hereti lu le nyeibai ligibo guduwe, laniye galo.
13: Dabu mbaluba gule, la diga chiluha daa lua lubahani,
6: adiga funali nadi.
0: Aba lasu kuraga dulu lenyi bay lagu duweri lalu bagel muar gugi. Aba lalu bah. Aba eti lafri doa baya angeli tida geli tempo lubungi to sielu montau gie lalu bagel hamanatu. Aba lafri doa baya angeli lida gelatar. Angeli ligia gabafu di lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia. Aba lagu warun nule tau bay lalu bagel lau umalali heret. Aba laniya gulu.
8: Dabun balu bagel to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong ladega funa.
0: Aba lasu kira gitu no angeli ligia lalu bagel muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligangi bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bau gudi libiti buruk. Aba lafri duhita lida gagai dinale ligia celunumo linyo afuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe buse inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed igei ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
5: Weriti alibuiti sunle adiga balibe. Wapure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudube uwarabu. Bukuye leye luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe wangunju. Kaba sama dimure hapuiti buwabu. Bukuye lebiye liusana. Hayabi ba lila na sunfulasu. Aba mehahu dora ugun. Ladiga harihuwa liwangu kuitu la sunle madudube.
0: Larigeti sunkate ile, aba narihini fulasu le standu tumabui tida le tempo lubungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu. Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bain sedu angeli guagi.
1: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia tida ge templo.
8: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari me ligani bungi ubo wagun.
0: Abali di frumi ti angeli, abalatru ni likopu ubo wagun. Abalasali ge gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Abalatru ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali ge barana kei hata hilani. Abahowe gu sun katenha gabagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lise se duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lanie gu angeli le gabafu bai luagu duna.
9: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku tadibu hita unhong. Eres birunye ile adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
13: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ile gabafu bai hawagu ige haa. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigia hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigube. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. aba la mabaydu lu ñey la ëma lu hasgëru kuruwe gu ha ñibbi ma ya loyge obo la ñege lu bay la bawchewe aba nari ha fridu iwa sifri gu ribate limlu ñe dragon limlu ñe monstre numa limlu ñe profeta le yebe itra ha ya sifri gu uribate hagiya kay uwa sifri gu hagiya mafia nu ha adagu ma ya milagu aba buri ha fridu on dragon ya sun uruwe gu How bow gubanya luba uribule lanina onwebu luwe yuribungi ule sunti gabafu.
12: Goni gihumatia, daduga sonyu bay niyabi keiliabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay, anuha ladora gong luago, lumaibu gong laso rusu luwe larihun libusi gay.
0: Abati hondara guniya, uruwe gulida fulasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu niha sedu angeli likopo, garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, Lita ke lala uruwe tida temple, lariye ka.
14: Ate kuruwaan.
0: Aba yin laba la piri hanika. Arei chu ni lumu wayuhuru. Aba lahi ki chu muwa lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali be luma ke nyin kama giriki likibo kupo. Aba la fani na kuhu onwe bu burugu lita uruwa murusu. Aba puri la gullu du burugu le ubowo kubay. Aba larita kubungi luagun. Uburugu wairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na bai chuni le launa habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu gringe. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
1: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau me sed copu, abalanie guno.
6: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubuo gubanya lida ahuru anituma. Bacharu hagia ha ubuo gubanya lau divingle lani na tahuruha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanuganina, angeli ligia lido aba fulasu makairawat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe li timure le anapa kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
15: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya loige hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
6: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebidali mini tawuri tobun, la usun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uwali, la usulira la mude irubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma geladugu ubo. Tawiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruweha baluahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nye lido lagincha wagu susu ina gubay. Disi ganchu le bariru be disi uruwegu ha magume saruki nye banya ruweha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubay habafu luma haruweha lu monstru. Hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegie sun kuruwe. Ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guangeli ligia nu.
6: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi begurubigo te yere gudu bahoru hon aba me higi nunu fuiwanyo surusu hegi beitugurugu aba me hagudu nula watu gemeti rula lipungi utido hanigi lunha dugni le labuse rube la huwara dulu hedere geroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larie gubeibungi vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús Kateile, aba nanihi aba ya angeli, la rani no cielo y el lao saragu bafu, aba la rungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala liheriti, la riñega.
8: Abiri ha Babilonia to weiri, weto habi en harumafia, haramo de guante de su, abuye de sefri go uribate, habi budunuru hieti, ane iere habuti. La dega sunda necha nebu, bacharu en el lau, didenle lanina tahoroha, ani agano waya iluruwe tegu ubohutuma luta tahoroha. Risi haya, alugura hatinya buriha ubohwa gubaya, lidangi, luende tosera utungu.
0: Abe tinagabu lariego abay umalali, nyubiti sieluge.
10: Furiha mababi loyenge, hugile nanigo, mafara hamanto lida tifikon, luma lida tabay chunua. La tega kibe kwa litifigo, dalilu la chini lusielu, ani harita kwa lipungi lwago kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble lo ile tadegubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwea fitum, figulo le tiki kwa hum amu. Sufuri yududa humu, kemine tederege utungo lu anangu ni umbwa, numalu uende vini, la tega alia la tatida tanili.
15: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya haba hinyaru hilali tumali, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida haba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, haba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri numa irisini. Kuteme kwa tugeme hon, dame harihini, lugumule ni takudu. Haba me heredenu, disu, le hanofu delue itabaichu. Aba mehariego
4: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babechu
0: ayahu hategie alugura hatie buriha ubo gubanya gudeme goligie uburu guligie ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumagine sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu lumadubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu lumaturigu baruti agia anima lugohaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lon halugu na hon. Hariye ko balu buru guligia.
14: Uwa alfuruda burito semen bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi ye lida o buru gule heredro badise le hanufu deloi habay chun. Ayahu heina asakri heina abame hariye ko.
14: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba hakuwa ragu harinyaga.
14: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahu waha, asakriha, aguwa raha.
10: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe, dirisi nyaye mefunha, kakune bwenye waporu. Barana, laulirisi, anilidara ngumusu ora, kuriyo huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni. Buguye siyele, umuhuguye apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba duble itara be aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
11: itara nuba larani de gdniwa babiloni uburu gle weni be marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadai metie bida nika uyeri magabu waline gie lomuri tubu le amuli gle bida Madura guhalime larugu galambu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu. Hama ha lani gubungiu. Luma hata suha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lariye katele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
4: Aleluya. Lani mungu ya salvani. Weri kuni lombafu. Kadiga abusira kudaki lani wani luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ibali yubo lau kadalukuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuaku.
0: Abaya haguara ha.
16: Aleluya!
4: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muorgo. Hudugu wa telo bungiyo, le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
10: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilaga bu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
17: Rukuma uweiri kundilu bungiyo, Sungguh gue jadi esai di depan, ani ini bela pun, wayangnya ini beri.
0: Agama itu na, kama kamu gahmala li saragu gerigi, kama lamu li saragu tu na luma wayu guru hereti, aku ada.
10: Aleluya, gue selalu abu dan mempunyai le sunti pada bapa ruai. Gunta gue mama, gue mama lau gundan, ruai kie me wayi gue ni lu, latuga ciri halidan ye lamari itu mugu. Aransa uladai, tau tadaura gu lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani gubungi.
0: Abad lani gu anghe lino?
13: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lani gu no?
13: Dimuri buri inaru miti, le lani gubungi ule.
0: Aba nahu durangun ligi bagi angel ligi ya, aba lariya gunu.
13: Maduga bayle, lubu embungi au kei bubuya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nuhu bay Jesusu, lida ularubunga, ligi ya uganu lelichu bay sifri hong profeta.
0: Aba nari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Letia wari habali gumfuli ti lumainarani lije liribai laduga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendu amiri hati luagu kama lige meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi otudogu oto luagu mon lau hita lerenu mungi uliribai hafala reiti sudaragu Hasielu mayatau hadera gulino to fino to harutu haruma warin hage hawagu kabayu haruti nyenyu aba efei hamana tu afriya tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me likai bungi beruwa ele iri le tuagu lida luma lagu liyadi
14: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, lariniga.
9: Higo ugu, ondara kuhuma lung ome voladina ragudu buingi. Hau kuma anuga hagaru uruwa igu, kumati matinya, ama bugunya ganyatinya. Hagaru idu gabayu hau sun haa awari habalini. Hagar itu sun hawiyeru kugiri dia, dan tuha idamuni kai ha mama idamuni, dangu nyugriginya kai waina mun
0: abad nari ni monstru ama lurui te gubo hau hani gu ondara gwen lu agenda gu lumale wari be lo gabayo haruti hamalani aba la dangu monstru uar lu ma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu ge monstru dauburi milagru ligia eye dalaya me profeta ligia ha igire kwa kido bai hau walu laburu du liri monstru hawagu Hudugu hagia tu liawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20
0: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusu le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia be le satanas aba lagre guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigu aba sei lagu bena Lumeye dudugie la yalla nechanigu dari lasgun milu irum. Larige me milu irum ligia. Ligire gdu ba lagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibi uba yobafu lu hagusere gdu nyu haya lagu. Ariye numutugie hawani ha meha adirribe yichigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimu ni hala lagu Jesu Kristu. Ha mahu duragumbaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lo lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arute lidage oweni darime larige milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiha uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, Luguribu ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye dagu ni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habai lu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profeta yeti. Asufuri lubanyei arie buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ome bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumo chagosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oiku bai lida. Derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa oweni Luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu, Luma furumi eti ubu Ani uwa alibu gabarani Au huan Arie numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem Larari nusieluge Luma gebungi Arasa ilia Keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala lihere di sielu nye
14: ari haba agana watibungi uhada agrige gueto lagana ubahama anihagia balumutu niyo bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigiha furumi ya tiburikate
0: abati lari yago bungi yo
10: ari haba adiga dumuti sun kate iseri me
0: ari yaga tigi ye
10: baburiga ladiga inare nuti dimuri brile ari ganyara ti lafie nunu walua
0: lari ye aba lari yago nu
10: sunha ladiga ni sun kate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribuni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
6: Higabu narufu daru adari ipun. Tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo uruwa loige norte uruwa loige suru luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadri meturu, luweni segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udibu le hasupe, la digu wa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungu ngoti kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungu nga, luma gie weyu ni luma gie hati. La dega le guanarg luweni gubungiyo, ruti la irungu nga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida li lampu iburu guligia. Aba mehanegu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie arie bunyehi. La nguba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie guba ya belu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leichi gube ibagari. Harumogati kei biduri, lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia, lamida golemeri uburugu ligia. Ani luago bia loba duna ligia, nyei lahichaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agi dubai dus weyasu, lida hirumu. Saghati la gindu. Leti lubana, seriviti lu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenyera kubungu. Nyei bi lala bungu, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyei bi gine liri hereberu. Ualime arie bunye. Hagana uti yenyei, memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba larie kungangheli ligie nu.
6: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gumbay dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumba ila susere duhon lani gumadise.
12: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu bai kasu lau lugano te bungiu, le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angel ile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
6: Madiga pa ile, lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha duke banya gasu lau le burimu nyi baiti da liburu to. Lun la bungi bahu duragua.
0: Ani ya gati gie enu?
6: Maramu da bai luganu te bungi le burimu nyi baiti da liburu to la duga ya rafa li da lun la gu friru. Igira banya ha uribe banya lun ha sigiru adago uribani. Havie banya lun ha sigiru lida havie. Anha ya te ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege gua banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
12: Aha. Madise liniabi, ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba, segumbu ikati le ladigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
8: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
12: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagun uruwe Davidi,
0: Aria gati sifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, aria gala.
7: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu baniburi kate ile, aninya gati,
12: Aha, madise liniabi.
0: Itarala, higabu, wabure me Jesus. binilang wabureme Jesus Kristu sung huguya itarala.
18: Ugano boi tilela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
19: Aniha hiri bai lagucagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haulamulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugie hagushu. Faresi lugushi Esuromu. Esuromu lugushi Aramu. Aramu lugushi Aminadabu. Aminadabu lugushi Nason. Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso. Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi. Rutu lugucho. Oedi lugucho Hese. Hese lugucho Uruwe Davidi. Ayaha lagucho lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi. Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugucho bei Roboamu. Roboamu lugucho Awiasi. Awiasi lugucho Asa. Asa lugucho Josafatu. Josafatu lugucho Horamu. Horamu lugucho Osias. Osias lugucho Hotamu. Hotamu lugucho Akasi. Akasi lugucho Esikiasi. Esikiasi lugucho Manasesi. Manasesi lugucho Amon. Amon lugucho Josias. Josias lugucho Hekoniasi. Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha lagucagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo lagri hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu. Gadara dunyon lumo Jose. Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu. Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate le. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
20: Jose la guga wagun Davidi. Manufu de gabalu beresu dirunu Maria kesi bumani. Adega irahu le lubai tagaran duni. Lumo ni asifiri sanu liabi. Tagaru di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ge hafigo.
19: La susare dubai sun kate le. Lo lagun fuliri dumure le la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
20: Babagi na tuba aba niburu itu toga ni niri. Aba me tagaru di aba irahu. Emmanuel ligia balivi. Mini la iri ligia, bungi umama.
19: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
19: Lida fulasu le giri bei Belém, lumu argu Judia. Yen lagri hoe Jesusu dame le Herodes la urui bei lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labau cha weyo. Aba halige da ha hariaga.
18: Hageisa haru e te huri ulea agu da houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubei labau cha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
19: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga de ha alila hausu Herusalenge.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Nye ti yebe ti erode ti lafore ni huang hilagubwe. Gama lumo madige lumu ti meha ladige lanufu de hawe grigia. Ladige sun la grigia afinye te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru erodes irumu. Aba mehe teabi tire erodiesi. Aba tabina ha hagibu gea misuro houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Luagu lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba ti tarinha gotugu chutun. Lu tamuri hani labu lugu huang le abadise hebei. Lu lichigu tun lida aba asiad.
1: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dogu erodesi luigia kate le. Gama lumo kei arinha galali la lou finyu. Agamba hamaya misuro houtia. Aba larinha go lu lichigu ni watun. Aba larinha go lun ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi eudu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina ali lubai. Aba hariyagu lani Yesusu disipulu gulu.
2: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule. Ona abaya grigi ya ha. Nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
0: Aba laringu Yesusu hon.
3: Midi banyo, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haringu lu.
4: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba laringu Yesusu hon.
3: Baruhu ma unu ya hon.
0: Aba larinha gu hong grigia lu hanyuru luagu hidro. Aba laniga no sangue fei hama biema udre hagia luha burugo. Aba larigi cielo. Aba latengiru ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fei. Aba lichigu no hong lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gadu du sufania tau to igrego. Sengi ya no milu uguria egitia. Bogu di hawe uria ama irana. Aba launa ni Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahi urogun lu bafuru gu sun aniha la ona ya grigia agoya. Lasuru launa hania. Aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dube yenye in Yesusu labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu gune ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga. Eibuga ine ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu waguduna. Aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
2: Ufio!
0: Aba ladimure ha Yesusu hon. Aba larinya gu hon.
3: Gagura su humawe. Aule manute tu humawe.
0: Aba larinya gu fedro lo.
2: Abureme. Ahim bubuye lubai. Eibuga gadabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bai.
0: Aba larinya gu Yesusu lu.
3: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuga le nyehi lubai Yesusu ligibu guduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
2: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinha gulun.
3: Logo tiginha bafinha. Kawawula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi nubai tida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune. Aba hahudrogu ligibu ge Yesusu. Aba harinha gu.
4: Inari ni luago lirau bambungiu.
0: Aba hahinyu roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Yesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni ya sun sandi tele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru barun are dagwatia.
5: San Mateo, capítulo 16.
0: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do rabo de dune tida o sadara. Aba harinha golum, lum larufu dum aba sene le cielo guetihon, afim hamamo galo agoluma guela bungu leabi. Aba larinha guhon, rombo weio arinha gatun.
3: Buido peida la duga funati cielo. Bina afim arinha gatun, uribo peida ugunha la duga funanho linha cielo ani hamunhoga. Bian watigibu huguia le. Subudi te luago ligabri da hon, ani bidi ti hon luago chuluha lila li dania salbaroni. Gurigia uribatia, muaratia ha, amurihatia seini luha fiano luago aula nugube a salbaroni hon gurigia. Gamalumo, marufu dube amu seini hon lue li seini honas.
0: Aba ligirunia, aba lidi. Dale hahi uraguba e discipulo gulume Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesus hon.
3: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
2: Ladete manuga wama feng, larinyaga baitara.
0: Aba la subudiruni Jesusu haritago, aba larinyaga hon.
3: Kau wago hadihere da luago uwa ta feng huma. Logu watiginye hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feng to nafani habon hata sengu milu wagunia. Loma atrinye la faninya tau igre gotu. Bule wadu funasa toi sedu feng to nafari habon hata gaderu milu wagunia. Loma atrinye la faninya tau igre gotu. Italiaga me feng hubei luago mama la tuago feng na dumreha. Dale nerinya kubei hon, lun hauni grogun hongo loi halebi ni fari sego hamasadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni feng larinya gahon. Luwei la harufu da hafari seogu, hamasadu seogu, laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
3: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
4: Anyahe ngarinya gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginyarinya gutinya luago Jeremias ba. O amo la profeta.
0: Aba tilarinha guhon.
3: Ati huguya. Katana tilida harita gu.
0: Aba larinha gu Simon Pedro lu.
6: Cristo le lirau buguyu. Le viva bai buguya.
0: Aba larinha gu Jesus lu.
3: Fulesi watibu Simon. Lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi akati le bu. La subu dirag du nugu chibungi le cielo bai bu. Narinha harebun luago Pedro la buguya. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baitu avu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wagu, lagura wagu baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wagu, lafara gu duba sielu.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinha gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurien weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadi ronie gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinha gulun tousun lanigi.
6: Mambu sera lei bungi ulira. Labureme, siati la suser ducati lei bung.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinha gulun Pedro.
3: Disse ba noi mafia. Babu serun ye berederu ni ladugun wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam naru kei ugur.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la fala runina, bule le kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le nubi liabi lu nuweginye keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Ladega le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridi rubi ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridi runi li bagiri yao ubogu nuweginye, di bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagie hu la lungu rigia la ganyi runi sun le lani na ubogu le feridi reme lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiribu duba, au le uguri garuwa rigoti uwa rahama nani angeliku. ni abi malau weiri ni le me melani nugusi. Aba meti na fairo ni grigi ya segun le hadugu bai. Ni naru hau lwa la hata gen haya banyo wento, mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigote.
5: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, akobo lumo Juan le lamule, akobo, aba lidi hau lwago aba wubu inyot. Hagi eriginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibugia. Aba lamiridu ligibu kei weyu, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariya gu Pedro lu Jesusu.
7: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubayi Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
8: Ani hani rele hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, atude humile luboiwe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muoraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
0: Dale harihibe, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
3: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehi habay grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinya gu lumo.
9: Mabure me, gude me la nisadu bu, gome dihati, weiri ti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, haumbani disipulugu, sen hamu tereida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu lariyaga.
3: Ligia mafinye ti, gurigia uriba ti. Atribaisa adalo nerede rohuma lubaga yara la hafinye ronuago. Ida mesa lagumucha mafinye ni lehinda bay. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida bu. Larigien, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harienga lun.
2: Kasa wau siyan wabani sifiri uriba tiligia sagana?
0: Aba lariengu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniengu balu wubu le, gidaba yagien, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligie. Uwabay ni kata hasyeron ahin ibiha hubay afiyan ni le tima timati. Ahin tihibe sifir guha, laurigo nyen afuriye duni luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
0: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha, aba lariyagu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
4: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Pedro, aba larinya gulun.
7: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro muna don. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimreha. Larinha galun.
3: Dele baninhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun.
7: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
3: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungiyo. Mon lumuti na fayenha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayin dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuro nu buruhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidru gubay lumba fayenha wa wogwa. Barubay aba me bafayeruni.
5: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso. Aba halugu duni haria galu.
4: Kata isan weiri gutimaba ilida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agua, hamagua. Aba laria gu.
3: Ninaru hau, luagangu la miabi lu hitara don keirahi. Mebelbo don lido larue habungi. Itara lia lubaiti. Le nyure uti lanangu lungua. Nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe. Ligia weiri timaba ilida arue hanilesi elubai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti neginye. Furume warug lefugo guduti abba hada agin hai seri gen yabanya lida hafiyan nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbou anihin laburi kate li afigo gudubali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumon fugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lube belunu sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lube belunu sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria guyin la hani angeli gu ligibu nugu chin le sielo bai sonwa da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri garo uriguti. Ida liya harihi ilu. Ahiyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada agie. Maligru banya hibri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti ila darira choru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu belu le feriduru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lun son lale aninya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye ha muti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu Fedru lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
7: Nabure me. Atri boi sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wei yasu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Marinya gu tina bun dari la sedu wei yasu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wein disi wei yasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile sielu bai ke aba urui le nyubu bai lunga laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai itun lafaye ha, aba larinya gurui lunga laluguru nuwa idamu nime ligia tausun lumari, liranhenye, lumasun le luma bai lulafayeru ni laduwe ha. abalahu drogun muso ligiya ligi bugi huruwe. Abala yumro gulun larinaga, nabure me, gaguran so banu ba, na fire be sunlen doiru be bon. Abala gute me dagun lun ruwe, aba ferut na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. E lafri do muso ligiya nyingi, itera la duna gulum aba muso liledi, le doiru bali atrifiader. Aba largu duni luegen ligina, aba lagumesero achokre, aba la nyegulun. Faye bile badu irubalina abati lahudro gun ligibugen abala yumro golun larin galun gagura so banu ba na faye rubadi bo mahatile aba nyuduru ligia abala daru ni furisuru gun dari la faye ro ni la duen dale hari bali ha hibir musu katile abala gari don hon sarago aba hodi aba habahu de gun lu uruwe abalona ha uruwe ogei abala rin golun Musu uribati, ferud na numuti sunle badu e haladiga ba yumro gunu. Luti e begin e gudeme habu ban lul boba, ke gudeme habu na bon. Aba la ganyi du uro e sarago. Aba lichi gudu muri lun ha sufri regoduni musu ligia, dari la fairu ni sun la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengi ina.
3: Iter lubagi e ladiga nugu chi bungi le selbu in hon, ahi ua ferud na lani kada aba hidagi e libri tidagi e lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge larin gun Jesus sun katele, abali di Galilea ge, lo lobo wogun hudia le loige obole yenge lobo la bote weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalerut, abalare da guaga dunia sandi tienyen. Abati hayabi fiu fariseo gu lumo Jesus, alugo habru guduni tido sadra, abahal guduni harien galun.
10: Segun baritagu, Kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
0: Aba lona bu Jesusu larinya gahon.
3: Maliha gindu santida lereru bungiyo, luago luma gen la furumia tida, dan lela digu balinya bungiyo grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Arinya gatiginye, ligia ligiru bai lube uguri luguchin, toma luguchin lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya abarigu grigia. Mama anya lube iti biyama, abariganya. Lega mon lube la fani ragoni wugure le la dona wagu dubai bungi.
0: Abati haligu duni, harinya galun.
10: Kati wagu la renga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igi ragoni tu wuri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: La diga tidere ha nige lahan rubai bungi lun higi ragon hama humarigu. Kama lumu mama linyame ha furumia. Narinya hane hon, luagu furime warga lale igiru tu lumari abalagamari du amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari du ligi buwagun, ladigi ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro, ladigi ya gini ya agabarahani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulun.
7: Ahi itara linya lubi luwagu tugugiri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari du hama girigia.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
3: Masu tinya gayara habagari du mamariga, harginya nu umba ya lishi kabungi ubafo. Ami ya kwenda rikiti lebo na magamari dun hama wugunia. Anyahin ita rikubanya nu luma ke hagura hon. Hibri adugu wa rikuti hon. Hibri, raidi itia magamani duga lo hedere ke rikun hon kwa sun suina kubay lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari dala.
0: Aba hanuguni wa irahin ya lu Jesusu lo lichiguni luha bu hawago. Luma lun la furia idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Igre huma lun hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lugwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Larigia aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu. Aba larinya gu lun.
11: Maestro Buit, kasa kata I biti lube na dugani, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yo. Ahi busembu bai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure igili digie lun.
11: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke binsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligielu.
11: gufli nu muti sunle luma ge yirongin kagi amu na mege irupe
0: aba larinya gu Jesus lu
3: ahe busen bu bay buidu ba sun sun na go bay alura bay sunle bu mo bay aba me bichu ni le pege hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielu aba meti biabi aba me bafalorunina
0: dalagambu bali wugri ligia katele mahati ladiga weri ti lirisi aba lidi lo ironi aba ti larinya gu Jesus hon lani disipulu gu
3: Ninaru hau, lagu hene gula lule belu ruaba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti ma la la sigru aba kameyu lida ge luhunyu aba agusa. Sigru lau le belu ruaba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamo go harinya ga.
2: Kati ti gayara bila salbaru.
0: Aba lariya gu nye Jesusu, aba lariya gu hon.
3: Sinyati ha salbaru gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariya gu Fedro lu.
7: Wabure me, wagya, igira omali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yaga ta sielo lun naru e ha lau son nuairi kon hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu ha lau lun ha gusara gu dunia dusu ku bai lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha mulenu o hatunu o ha guburigu o ha sanigu o ha mua nuaigia eresi birubasa uwe ya sulawu Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba nya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, Capítulo 20.
0: Abalarinya gu Jesusu.
3: Italinya arui hanilelani na sielu, kaya balabure meishari le Afritu baibinafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le naduru. Aba ladugun daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona hania na dagimi licharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafinye. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisi atinya magidurugu. Aba laniyegu hon, hei baginye na dagimi inicharirugu. Aba menafayiru niye lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu, furiligye ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi parkerigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba laniya gohon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniya gohon, hei bagi na dagi meini chalirigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gulabure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya gu, hanyumbi banya gumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gu luna aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyanu hatatiru banya gumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi elun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nuboidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banya gwento. Hagia ba furumi yetin. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba agumu honi. La duga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia haluwagu banya ima uwa rahama. Aba larinya gu hon.
3: Kailubai harihini, amude rei na wan Jerusalem le nyembe lubeina derege rua au le uguri garo wargati hon habu tigo hafadiri negu hurio lum hon arufu da atinya li luru do Moisese ha lumbo yin hasia dorunina lun nome aba me hedere gorunina hon ha mama boin hurio lu henhera hanao afara hamana me aba me hadara gunina luago gurua gamalumo nasaru balidange oveni luago luru aweyo
0: aba titiabi haguchu hokobo lo huang Ha lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
3: Kaba buse rumbay.
0: Aba tarinya gulun.
12: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamureha bay. Kayara tesa hawanduni lueri agay igari gule lube na wanduni. Gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
0: Aba hariyangu.
4: Gayara wabai.
0: Aba lariyangu hon.
3: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbi na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbi nishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganye do hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariyangu hon.
3: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati ya hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, Lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawaraguti luna servi duniwa, niyabia luna servi dun luma lunishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga,
13: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hangrige hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
13: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
9: Wabure me, buseti wawarihi.
4: Aha wapure me flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ore ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon biya hada gelani disipulu go.
3: Heba lina li rarau fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gadu ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyen adumarati hon luegi hadugu ni, aba me haringu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme hellaringu bai profeta dale laburi habai itera.
14: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ira.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati grigia. Aba habu dunu hadegre gu umaderu. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umaderu. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni.
15: Nuga wagu uruwe David. Bini
13: wati
15: wuguri
13: lenyibu
15: bailira liri wabure
13: mebungi. Bini
15: wate, ueri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu saragu.
9: Kati sagrigele.
0: Aba harinya gu grigia.
16: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesus le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
3: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutinya.
0: Aba hayabi fio mariti hama danima te lumo Jesus unyen tempulurugo. Aba larei da guagadunia. Dan le hari bali habuti ki fadirugo hama rufud hetele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha iranga yu tempulurugo.
17: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesus u.
18: Agambu bumutsa le harinya gu bai ha.
0: Aba larinya gu Jesus u hon.
3: Aha, agamba no muto. Malinha humag ni santida lereno bungio lenye lubei larinha wagua lo bungio. Chiluti buweiri kujagono meme loi cielo. Ani irahi nyubu riginya, hama hama chula roginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ari ebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larihi tu tidibu igu tuguya.
3: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba harihi gulu Jesusu.
18: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larihi gulu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu lugubu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
18: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dega ni kata ile. Ka ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Nal gudan degin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dega iburi kata ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di uguriye.
0: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gu.
18: Ah, harinya ga, lagu bungi la una habali. Larinya gu wong kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gu wadi wagirige wulibala daga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
3: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri, biyami ya nulisani go. Aba larinya go loa aba hata gen, nirao, baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo, mabuse nroti na nidi. Lari gen, aba la sains regularita go, aba lidi na dagi mi. Lari gen, aba lidi ugu chile arihi le aba, arinya ga inale ile meme larinya go baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu miditi. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
0: Aba hariye go
18: le frumiet.
0: Aba tilariye go Jesusu hon.
3: Ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubur hatia lisensu na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La duga nyumbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari ton. Mafia no tonlo. Ahanya ti ha agubur habanya lisensu na gumati hama horu. Afinya tiyo lo, huguya lao sun ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humayi aba ya hempulu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bubebe ilichari rugu, aba ladugu bariye ro lao, adega ligi aban age lo la biri chawo kon tira bebe li don luma ba waya lesi luga yara lan lo ni giruni son kate aba la haya hani ishari hona dagi mitinya aba lidi adega weyasu dan le la chilo ro dan lo lo bahani aba lo na ha da ge lo musuni amuri he lufara ha mage na dagi mitinya aba riga har gudoni na dagi mitinya musu hagiya ulese heme aba afar home aba hilagube chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gi betimati ya sigo hao haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinye hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinye lira, aba harinya guhamagwa. Ani haa bale resi bire ya laga, wafara lihilagubi, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha Jesusu lariyaga.
3: Dame ti liabi labure mi chari, kabage ladaga hauna dagi miti hagi.
0: Aba hariya gulu.
2: Lafara gubaya salufri ti hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya halu tiya hedere giruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
0: Aba ti lariya gu Jesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuwago. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luwago lagi daruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugele weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani laruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Da le hagambu bali habu ti gufadiru hama fariseo gu hempu li burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habu seru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, La diga afinya hama grige luago profeta lan.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinya gu hon.
3: Ani haya aba hempulo luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya kakuma hon wa misuro houtien luago waranse lila eigini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibune tiye. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiye a misuro houtien gasu. Aba lidi aba hadaginye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba ti laganyi du uruwe isaragu. Aba lona haniye li sudara niwa afara wanya gafara hati ya hageya hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gu honlu musu niya. Aranse li son kate ilu marie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniye son hauma banya hadunragua. Aba houti musu umadarugua. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragua. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nye. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha. Akuni hamelari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
3: Gibetinya agu arutinya lunhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigu erodesi, aringa lu Jesusu.
19: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni.
10: manufu deu gani ka wei la de gani ka ta la lueri gu grigia bu rubai lubai tibarita guon buit salu la fai run wa sensu lu uru wei romana odima buiduti
0: aria gu linha jesus lu luriba harita gu aba la rinha gu hon
3: bian wa tigi bu hugi le ka o hicha hasada no ba aruta hamai sensu le au be la fai ho wa le sensu no gu ma dino
0: aba hanu gu aba gaon lu dan la rihi balin aba lal gu dunia
3: Kaya wale lau bei sensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu.
10: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha heresadi seu guluago ua la asaro ni lidage oweni. Abati harinha gulu Jesusu.
4: Maestro, harinha gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba gugiri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusereti lung habiyama. Larige lung haurua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangie sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Gulei guatan, ladiga libidinye tau ti lereno bungi hon ni luago ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagi li sanle larinya gu bungi yu guanari gu hon, larinya hare. Au lubungi te bei Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ite larinya lubaiti, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagia lun sundan, Marinha guti hamuga bungi luago habungi te lan. La diga mama habungi te hilago anya bungi. Habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi akate ile. Aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu da hati liduru do Moisesi. Abu seruti lauchago ni Jesusu. Aba larinha gulun.
2: Maestro, kasa goma di weri gutumaba ilida liluru do bungi?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
3: Hinsi ela babure mele bu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha goma di le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungu wa. Bia goma di le, Lige ebu be lun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
3: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanuma diru be bungi lo la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinha gu lun.
10: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
3: Idalinyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu sifirisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
0: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi aliga dagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia hanyen baya.
3: Gabafu tiya aruhu da tiya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinha gu benhon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinha ga tiya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grigia keisya nguni huruti le sinyabe la nguniwa, ayin hagiya, Madagiti ani kata lo hita ragunia gurigia luago buri anuguni lani na luru tu le hichi gubai hawago. Hadagini son kata lo harihini gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahin y gafu lao lereru bungi hereberugo luma luago buri haruna. Luma lo hadagra gun tawo to dururut. Usente harga dene lubui doaga y ubaru lida egini luma halo le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusura gon gurigi hon lau sarago in nebese umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra hon malu larinha wagunu wa hon maestrugo. Ladiga son huguya abahabu, ane abargin ginye ha maestro, au le Cristo bay. Maniega hon maginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun larinha wagunu wa hon abuti ladiga Cristo rugunye habuti. Le seri vi dubai hon hibiri ligi a weri guti mabe hida. La diga le anangu ti lungu a weri luna bu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu a unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya li luru do Moises hama fariseogu. Biangu a tigibu. La diga da ruhu mutibu lubena ria ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya li luru do Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yu le migini guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya li luru do Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Eibu gahu mutu mua, afa ya hahumai barana alu hagurigi lun hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai apa hadugni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti timurei. Ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golu odi templo todugu bon lunsa agrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahin la afiron luagu kate lea dagara guduwa boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi yu walinya hao marihin kagi weri gutimabai kate lea luagu boi lataru odi lataru lea digu balin kate ligia lun sagrao boi la. Le afiron boi luagu lataru mamaru ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sunle ligibo boi lataru. Leginye afinro bai tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungyo le agano bai tida. Leginye afinro bai luagu sielo, lafinro nye ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri bai luagu halo ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moises hama fariseogu, biangu atigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau arubu da ni le weri guti mabe li dan li liru du bungiyo. Kei buri, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugu ni, mingi nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abu gu hugu ya arubu da atinya li liru du Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Adiga tun lo harita gu gurigi ya lagu buidu la higaburi, Itra hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gine libiti. Ahi muna da gine hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gine furumiye, aba me gine laruma du bogu di gine libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu atigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu di gine libiti. Uende ti lari hiya. Ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itara hinya, bogu di gen hibiti ma lupidun hari hinu hakibu gen gurigia. Ahin muna de gen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru don mwesese hama fariseogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu gwenye. Abati harinya gu, Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushego, midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu hadiga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadigini le meha hagume sarubai hagushego. hebe go hugiye le arasa hebe peisi ni tine ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafia ugati legia nona haba lubai profetego ama ha chubanya au ama rufu tatinye hun kama lumu huguya afara gubanya hadagye dagwa humaya mehibiri luagu guruwa bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo eiba ha humaya melida sonfu lazo

0: bogi di bay le yemba lu bay la yahwa ha akuni ha melari dame na giri budon awle wo giri gara wor gati bo wagu ni abi ba kai uru wey ga yego angel gu naw aba men na nyu lo lagu na la law u wey ri gu ni lu na gu sere gu duniya sun gori ge aba me haundar gu gori ge halile na sun fulaso ni gibu ge aba men na fani na gu ni ya hawari wagu wa kai la fani na gu ni hauni ru mudun mudun hata gi ge kabar aba me nichi gu ni hari chagwa bo ni ligibu ge bungi loe ge no wene hauri ba bany ligibu ge bungi loe ge banya nu bona nariya ga me hon halwe ge banya no wene igo gu uge le bini la le bin nu gu chi resibi hu mai arui ha ni le ran se la lu bi hu ba lu me ge le dug ni bungi u bo le ga dale na la ma chu bai roto e gi ni no dale magra gu nu bai roto du na no dale e bu ga ya nu bai kai chi lu du gu ti roto mu na no dagati madagra goni nuagu rutun dargu nu dale na sandiru bai yututu arihana dale na daru bai yututu arihana aba meti hariya go richagu ati hagiya nu wapure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kai chilu du guti aba wichi ngo mona bu o madora ku ga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi rihabu aba meti nani go hon ni naru hau furme gwar ga katele hadu be lo aba hada ge na muleno kala lo na bu be no ginye hadu ge nani ga meti hon ha lwe ge ba no bona dise huma noi ugi ele lu be ha sufre no lu sonda e ba li don watu ga meti le menye gu chati be le aran se ru be lu ba mafi haulani gu lu ga dale na la ma shu be mi chuto e gi ni no dale na magra gu no be mi chuto do na no e bu gati na ke chulu du gati mi chu gu tu mu no no megeti na dau gu mi chuto no sangiti na dau au mi di tu arihana aba me hariya gu uri bati ha gi no wa bure me ida bu gi wari ha bu lau ilau mo o magra bu ke chulu du gati o madora gu ga o lo sandi o furi sir gu lu mi der gu mani bu na ne ga me ho ni na re hau lagu furu mi gwar gi na ka te le madu gu bu ho gu ri gi ya ka la lu na bu bai madu hu muti gi ya no aba meti ho di ha mafi o ga ti lu ha sufri ru nye lu sun da ha meti ri sha gu bu le gi bu ge bungi yo aba me ho di sielu lu ha gun da ru nye lu sun da
1: San Mateo capítulo 27
2: Da la ruga du bai aba hadam ri da gu sun ha bu ti gu fa di ru ha ma wu gri en wei ri gu te li da ha fi en hu ri yo ari he ka ba la ha di ga lu ha fa ru ni Jesus aba hanigani grago aba hedere geruni lo Poncio Pilato le gumadimat dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu lo agosie de hamali la Jesusu lu longwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi mrusu pulata ligi hon habuti gu fadir gu luma hon guguri weiri gutia aba la rihi gu hon
3: afigo hadin la umedere gu aba guguri maduru tilu longwe
2: aba hariya golo
4: kamye gele wam bugelu bari hilau lira
2: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo de rugun aba lidi ati grego lungo aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba hariya gun
4: sienti vichu gu ni sensu leti don gafu tolage li sensu na bungi le dega le begi oweni
2: aba hawara dun lo lagaye hon lo fula so aba wugri le adigi be kate lauti muwa lo sensu ligia lo habu no hon trenche nye. Ligia lo fula so hita lo bai liri fula so ligia chile lo mo dan le. Itere lia lagun fuliru lemhe la buriha bai profeta Jeremias.
5: Baruga goti darandi murusu fulata ligia. Ebegi le hichu po Israeli na lo wugri ligia. Aba hagai hani lo fula so aba wugri le adagu be kate lauti muwa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
2: Bari wati Jesusu ligi bugion gomadimati le alga da gubali larinya ga hon
6: bugunya saharu eta bai horiyu
2: aba larinya go Jesusu lu
0: buguya gwanar go arinya gubali
2: da buriti hichu go habuti go fadir go hama wogri en weri go teli duru mauna buti ha Jesusu ni kata aba te larinya go Pilato lu
6: magabu bumut sale harinya go bago
2: mauna buti Jesusu ni kata abati taweri don la nige gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adan riti hong grigia lida fedu. Frume guari gadan riti leha mure haluma. Nyenyeng ti aba adan riti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia aba lalaga dunia pelato larinya gahon.
6: Kahabu seru benigra gudunhu barawasi odi Jesusu leon belarinya magua Kristu.
2: Liri do bali gia Jesusu ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni aba tauna haluma riarinya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama u grigia weiru gutia hada u grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia. Aba larinya gu hon.
6: Kahata gebiang be hapusar bulu nigira gudu hu
2: aba hariya go
8: barawasi barawasi barawasi
2: aba lariya go pilato hu
6: kapat na digala Jesus leu be lariya go Kristo
2: aba hu na go sungu be aba hariya go
8: dago be lu agu guru
9: aha dago be dago be agu
8: dago be
2: aba lariya go pilato hu
6: Kati uribati la digi bai.
2: Aba ti ma haguwa ragu, ariyenga.
8: Naguwa bai lagu guruwa.
9: Dawa bala! Dawa bala lagu guruwa!
2: Dale larihi bali pilato, luagu siyan laan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
6: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tle. Kuku ya lu harihi lau.
2: Aba harinya go sungrigi.
10: Wagi hama warahi. Wanego ba frumi rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
2: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
11: Kabaka ila haruwe te huri.
2: Aba gie hasuwere guni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gia hehera halau itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanigani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesusu. Itere liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hichika diwei, Migi siyo, lou kata igifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
12: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na deure.
2: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei larie ga kala liduru bei. Itere liya aburi honi ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
13: Bugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magdulu li da urwa veju, salba go babungua, ahen li rau bubai bungi, la riba loige guru.
2: Itera lia gie hehera ha habu ti gu fadiru gu hama rufu da te leluru do Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha harinya gu hama gua.
14: Salba ti yam, ahen lungua, siyati la salvaragun. Ahenligia lube harue tebe israelina. Rarila loye gurua. Afinye mamamu galuagu. Rula la finye luagu bungi. Salba leiti bungi weto. Ahenina ni lube luagu hinsie lalu. Kei ania galali lube won. Luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha. Dagua banya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sun fulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, larinyaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubibay agambuti, aba harinyagun.
10: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
15: Ingira bay, wariha lea hinyumbi Elias isalbare.
16: Wariha hinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulu, lida biyam rusu, inyu gyan lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu handibu, aba lahun rechagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida gen hamuaha, lari gen lasaru Jesusu lida gen oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihibali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu.
4: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yen yenu sarago uriya ariye guadise gya, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gyan idara guhamay. Nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunyen deyna lubay, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribay armetia. Hada agieti gyan ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi luma Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichugu ni walun. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura gu ni tida aba gamisa haruto. Aba lichugu ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubari wa luago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari geranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
4: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aribu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lagu sarali la, wedi ti mahali meti, lagu muhun yeni le sigilo le frumeti.
2: Aba larinye gu Pilato hon.
6: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti haudi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
1: San Mateo Capítulo 28.
2: Dale lasu gribe lue yure meragoni ani aruga de in linha weyo de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladorua, aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba ti larinya go anhe li ligye hon gurinya hagiya.
12: Manufu de da buma, subu se ti un lo agu ala yena ke susule, aga lo agu ubi lo agu guruwa, uwa ti ya, sarali ke larinya guni, igo u marihi flasu le gini, nubwe li chubu, aba me hidi furese, aba me marinya go hon lana disipu, lo agu sarali la, lo agu anigira la rubakwa galileo, nye iba tarifu,
2: Aba hodi wuria hagia, ofu da guena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eba guena ariagain ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu da gu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
0: Manufu de da huma. Heba visa nya nani gulu hodi gale leon la gunye bala harihana
2: dale hodi lubai uria ligi hodi hada ye sudara ha oni grubalia aba hodi uburugo aba habah da guni le asustere dubai hon habuti gu fadiru aba hodi abuti gu ha adimure ha hama wugriye wairi gu telida hafie hurio lo hebeluru hamo lido aba uarani Aba hichi gu sarago senso hon sudara. Aba harinha gu hon.
10: Harinha game logo dan la leunha la arumu gariebu. Aba la hayabi lani Jesus discípulo gu. Aba hibero hani lugu. Ahin la subu dira gumadi matikate le. Wadimu reha baluma luago hufule isi luma dugu lani kata hau.
2: Aba ti heresi biruni sudara hagia senso. Aba haudi adiga ile wago bailarinha wagua hon. Itara linha harinha gu ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubai ti haudi unsu disipulu gu, Galileon luagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gu lun. Lousun anyahe ilan hadagya, logwa ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Rulali sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainarinya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
16: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
17: Aniha uganu buiti luago ti Jesus Cristo lelira buingiu bruonyo linha ti dan liliru bu profeta Isaías.
12: Nona hanye nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biago. Agambu o tiago umala lininda fulasu makenda bati larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti
17: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagia mi. Aba atiha hayabu in lida ge sun judea luma sun Jerusalem, agambu I la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruniya huan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju, La deira gua Juan, lauti gueru, la gurga liranago. Chagagaru, legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia, lidan la purichi.
18: Anite bayaba lega bafatimati nui, darilu madina na ni lun, nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au, lauduna nabadisaran, ahi legia, labadisaribadun, lausifrisand.
17: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti ginye, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan, dan le lafri dun boi Jesusu duna rugu ginye, aban ladara gun sielu, aban larin hin lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu, Aba lagan bunwa larinya gun aba umalale sielugi.
12: Ugi dirole kesi bini.
19: de aube ome bula nubunda.
17: Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mwen ve yunye hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie la derunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangu.
0: Siluha lida, jarafa li larue ha bungiyo. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
17: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba lari hini Simon luma Andresi lela mule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba lari nyangu hon.
0: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
17: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba lari hini Santiago leliru sevedeu. Luma huang le lamule. Tida nyanu aba ugune aramada hong haseni. Aba laguaru hong. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hong. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu hon ladiga larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
20: Kame sabe mestera wamo Jesusu Nazaretu bia bia san luba grinshuguniwa. Subudi numuti katabula luagu buguye la lire pungyu le sandubay.
17: Aba la denga Jesus lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
17: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi imbonya aba tawaridu hanigi aba halugudagun hamagu.
14: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
17: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon, tabiru hany. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amu yeguenerigu luoyari sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
0: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
17: Aba larinyagun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
17: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apuri chihina lida amburi haligili sinhuriyu lida sunflas asaga hina ligia sifiri guribat ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigia sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyak.
3: Gayarati varei dagwagidna ahabu busen.
17: Aba lagu de medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina areida guaba.
17: Kai larinyagu itara aba lareida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyudurigo baruhu da guabungwa lunha fadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luago arei da guati bula.
17: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihei.
1: San Marcos, capítulo 2.
17: Atiribeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nyen lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyen ginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
17: Nyenye nun hadagin arufud hatinya liliru dun Moisesi, ha nyumbanya nyen, aba hasaminaru.
13: Kasa wagu la dimure hitara, la nabu guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
17: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminaru hitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewari guti luferut na nafigo.
17: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
17: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
13: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
17: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
17: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
14: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
17: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba larinya gu.
0: Hamasandi banya memege ruti sorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigia richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
17: Logo aba veju danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu. Luhagufulirun luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu gurigia alu gide Jesusu harinya galungu.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
17: aba launa bunia Jesus
0: gayara tifunage hayuna ruwa misra huti lidon aba marie dalea nihi la adari nye hama ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ruwa Mafada hotu daugo bina duharo tau gamisa iseri. La duga lemme metife gamisa toi seri girubon, ta heri dagubon to bina duharubon, dame le tadin ragon la weri tati ma ba herit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aba aga iguero le bina duhali, la duga tabosha gubei diwen iseri guero bina du dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon guero iseri.
17: Logo aba lueju remera aguni, eibu gina linya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
5: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
17: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu leme haladugubi David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligi ya haus son libi yugo. Abalebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir we le inyu timabay. Abalegi no feng to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi fadir yugo, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
17: Abaginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lungu guri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwaruguti luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos, capítulo 3.
17: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyinyi ti aba uguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
17: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
17: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
17: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Ido me gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale larini harihini. Aga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harinyang.
7: bungi buguya.
17: Aba leveri du minya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lerahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lerahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon aba meha wugure le afaguati lun hawanser huriyo luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun tidun aba muna aba yahondara go saragu giri genye dari lun madani hamani lun haigi dan le hasubu diru bali lidun Jesusu kala susere bai aba hayabu lun yebe anuguni laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao nyenye nuarufu dhatinya liluru do Moisesi ha achilu rubanya Jerusalem yi aba hariyangu
21: wugurile ani Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma laulo bafu mafia la saga sifiri guguribate
17: aba ati laguwaru Jesusu hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba himpulu hon aba halariyangu
0: ida luba gayara la la saga ni mafia mafia guanarigo fulmi aguari garuwi hanile afani ragute luma agenda guhama kwa laguni chakupa anisinya begiye haduraru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wa meluma kwa sinya bila durano lagumu chakwa gulerugo belira uwa tinia balule beluru lubi apa uguri le herete lun la nuguni lilago ahi magura gula uguri le herete ligia furumi itara rugi ngayara la libero hani lilago ni naru hau la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue dikien lun hatimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
17: La rinya go bali Jesusu lira la diga harinya go logo lubafu la mafu ya lubafu si firisando le li dambi. La rigien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herederun bauguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anuha tia bugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
17: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
17: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shun hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4.
17: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasuru kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidu aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwawin libri san.
17: Abati larinye gun hon.
0: Hagarige iruguban yalu hagambu agamba hama.
17: Lariginye dan lelere derube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligudini kala lilabay hempulule. Aba larinye gun hon.
0: Huguya. Subuti gu dalali bungi yukati yaramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu larinya wagu wakati iluagu ti larue ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
17: Aba larinya gu hon.
0: Uwati sa kufuna da humana ile? Idalubati kufuna tahamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambuni leneru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nubai lagana kuwadubu. Aba hagambuni leneru bungiu, aba heresi biruni lau ukuntani, kama lumon kei malagle lubai, medere buguntia, nati le haucha waguni wa o hei bahonu ala luegi leneru bungio, aba heferi diruni hafie, hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni leneru bungio, kama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini, aba habuse anu kama hamani sun kate, Sun le aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migru titi lun la luba hon hada gurigi hagia. Kama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba heresi biruni, aluba huwa tikati buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
17: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu tabu la lichi guwa lun larugu nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
17: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamu. Lau bagiye hamisro hawa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itarali ya lubaiti, legamati, lichiku ba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagidaru ba loi.
17: Ariya katiginye Jesus.
0: Itarali ya lalui habungiyo, ke le Jesus ardube lun aba wugiri le abu nubai lila nadu lida muwa. Ligiye me me lun arumago nyula, o agago duwa nyula, ariya bulayebe, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua kwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
17: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, O kahamuga himplu gayara bi wayusuru lu warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogu. Kama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lu gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
17: Itara linya ha, Larufu dhaha Jesus logo laruin hampungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logo laruin hampungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura wagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
17: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gung aba garaba liherethi, aba lebe luha du nati don ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu ti yu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
7: Maestro, me perse gutu pusala uwa tipire kuala.
17: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun karabali, aba larinya gun lun lagun.
0: Maniba, derega de guaba.
17: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate, aba tilarinyo gunhon lani disciple.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
17: Aba herederu, lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
8: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
1: San Marcos capítulo 5.
17: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganua. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugu aryabu vejuagu agwara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligi lungwa lau dibu dale larihi balin grigi ligi Jesus disegi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligi bugi aba laguara gu lung
20: kosa wagu bemetera wamu Jesus lira bungyo lenyu timabe.
17: Ayumra guati na bung luago liri bungyo, lu masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun.
0: Sifri uribat, igre bay gurigi ale.
17: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabir.
17: Aba lona bung larinya ga.
20: Lehio ninya, ladiga kibetio.
17: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
20: Una bawa hado buiruhu hara, ruba umawo luwe beliru hado.
17: Aba tilitu gu Jesusu ima hon, aba hafri dun lua igrigi ya ligia, aba hebeluru hado buiruhu. Yeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyarata gun. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali ya buiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyilu bai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyo. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumuragu luga susu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai esusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidin lun mahati Jesusu arinya garaguti lun
0: bai babubi un hamun biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu bai babure me bungi buagu lau lugude me habu bun
17: aba lidi aba lagume serun abahu dagu sun lela dugu bai Jesusu logu lida sun fulasu dekapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, gribu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru duna, aba tiliabu ngaba hadagye, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali ugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
18: Anuhi nira utowe, Kemo bishika buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme.
17: Aba leading Jesusu luma Saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenaru ligia tisandi. Aba tagambu la dumurehun logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
9: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
17: Lida ora ligia, aba lerede nun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutun gua logo areido gua ulan. Aba ti la sandirun Jesusu. Logo, arei da guaga da lilan grigue lau lubafu. Aba lagara ragun hawagun grigue ha. La naga guinha banha. Aba lalig da ha, larinha.
0: Kaguru bitoago na doura gom.
17: Aba harinha gom lani discípulo gulum.
8: Aria gupinha te lukibe grigue ya alvago mulu guhanya la. Algo da hagi di kala a guru bitoa.
17: Aba larinha gom Jesus ugeye gulau. Alu akala a guru bitoa. Aba tiabu yuri tuguya adada garena lau anufudi subuginyu te ile asu sere dubaitu aba tahu dirogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
0: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyulida ge bisandi
17: nyengil Jesus adimureha ligi hayabu inlubi egen wugiri le buga nyimbu iboy ougay logo tisandi lira aba harian gulun tuguji irah tuguya
7: hilate bira igere go bebe maestro lungo aguento
17: agamba lumuti Jesus sule harian gube aba larian gulun wugiri ligi
0: manufu de daba afin yeruguba
17: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chilurin boy lubion wugiri ligia aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu manya aguara aba lebeluru aba lariengu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
17: aba hehere ha lao aba tilafu idagudunia Jesus sungu boi nyengi aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama ha nyundu banyaluma aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba anlarinya guntun.
0: Talita kumi.
17: Mini lan lira, bun narinyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uharu, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grige hanyinbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
17: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligilisi huriyo. Saragu hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya guhon.
3: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri li chua ule luago bai? Ida lia sa gayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
17: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinya gu Jesus u hon.
0: Gunta tinha sun grigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la otila na la haba.
17: Ligia lasi yanubay ladiga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luhabu hawago biyanaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu. Lumabia matan hasimisi. Arinya ga tigin e hon.
0: Na mele rebelo ruti do aba muna pusura. Rei de humanya enti na meme muna tugu ya dari hafuri do lida nge fulasu lige. Ahu ti meresi do homa lida aba fulasu. Mahagi me hagambunu. Ui humanya ngi. Aba me hafuri do ni kaliti luege hugudi. Lisei ni me magunda ni haulina na fulasu lige. Igre humanya kei.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Consegue, mano, luta, ganha e rompe em rumo.
1: Na linha da Jesus Rum.
2: A Trinhong é fé em rumo. Ei, Barim Rum.
1: Da Leharim em Barum, a Barrarinha Golum.
3: Sendo fé em Ramabinha Udru.
1: A Balanhura do Negrigi é Sagadil. A Barranhura, San, San, Luma de mim, San. Esse é Larinha Gum. A Balanhura em Jesus, o sangue fé em Tó, Luha Burugubon. Ramabinha Udru, ha. Aba la ligu cielo, aba la tengu ni buingi utuagu, aba la guba chagunu, la rigi, aba la muru sohunu, lu litu unu hon lani disipulu, lu hafare in hanu hadan grigi agi, fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube, hautien sun hagi akimule, la rigi, aba habu incha gudun du su faninye, la utife fein, luma udru igiragu. Sengu nya numilu wugurinya aigitinya baugu din hawaii wurinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyonogu luba luun hachiluru betsaido. Sunganiha laa ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya abalidin logun wibu afriye dalubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesus urgale buga labu gomuaro. Abalarihi logo, ere guhale la hon lun, ehenha, ladiga, abarunye la garabari. Lubalaruga, abalidin Jesus un awagun eibugaina, ngibu agutuna. Lasuguraye behao. Dan leharihi bali eibuga ligibu agutuna. Aba, haritagun logo ufinyon la. Aba haguarago. Ladiga sunhagia, hariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimu rehon, aba larinha.
2: Ganigo huma ei, manu de da huma, aule.
1: Aba ladinu, idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lau. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu beitau fein, logo gabafula lu sunkate. Dererugu hanigi. Aba hanyoroguni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu titage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Kuburu yebe, liramu yebe fulasu, arabu yebe, aba hicha hon sadikia umat, aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi hagia, luagu taru ladagiragu, sunti ha aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu guhama hadagi arufudatia lilurudu Moisesi, ha, nyumbu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada ge disipulu go magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu ye bungi. Houti ya machibu go hamoi haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi ibanya machibu go hamoi haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaibure la chibune oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesus harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahab.
1: Aba launabunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaiasi talenlarinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare, grigi ha, hayumaro rugunye hichiga inebese ino, ahon tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakumbati wuguri ya harufu daha.
5: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale lugumbati bungi yu, luhafalaru ni binadu hakaburi binadu grigi. Lashibunu wa saudi yaro, wero lumakati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutinu laguburi gu hilala. ahi ti hugo ya arinya ga ton logo ga yara la larinya go ama griga lo lugo sin to lugo chon sinyati nedere go nibo latiga sonle numa bay arinya ga dina logo lon la nisi ko ni lo pungi logo furu me guare go la le arinya go tietara mama le la lon ti lidere go niya lago burigo laulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugo ya sara go kati lebe ina lera
1: aba ya lagwanu hesusu hon grigi ha nyimba nya aba larinya go hon
2: Agamba humana su huguya kufona ta humana me. Uwati ni kata beluru ti lidon gurigia lula via da guduni ligi bugia pungio. Le afri du bay titanga la niga gurigia ligia via da gudubali ligi bugia pungio.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia. Aba le beluru munadum. Aba halu guduni lani disciplu gulogu himplule. Aba larinya gun hom.
2: Uwati sa kufona ta huma. Uwati sangu foran da homani, luago son lale ebelu rubai bogu digin lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafri don lidangin.
1: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungio. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni unguo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
1: Aba lidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subuduruni ni aba, gama lumu usinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
2: Nuti nedara guniya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hangunli.
1: Aba atona buni tarinyaka.
6: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha labu gebanya dabula gayara atiginye. Ha igiti dageti fefeinto. Hago bon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
1: Tan le tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ogin yetiru. Aba lasigun sidon gien. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gien lau Hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu niluha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariyangu.
2: Efata.
1: Mini lalira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingi chulienye, nuladimu rehabuidu. Aba lariyangu Jesus hulu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma lariyangu hulu, mabahudagun hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidun haniki saragu, aba hariyangu.
7: Adiga lumuti sungati buidu. Garilu la gamba gudunia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyengye lumuti hayabi.
1: aba hauna bunilani disiplu gu harinya galung.
3: Ida lubati hega gu duni wajah lina fulasu magaira watile.
1: Aba lali gu duninya Yesusu larinya gahong.
2: Atri yung fei huma.
1: Aba harinya gu lung.
8: Sedu.
1: Aba lanyura gu duninya grigi ya muwaru gu. Aba lanugu nu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichu gu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chogunu aba lichu gu hong lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Yesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serunga sige ni halumu Yesusu. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Yesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani na danle milaguru. Ni naren hau, lagu marufudu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Yesusu, aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafurugu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Yesusu larinya gahon.
2: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
9: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Yesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama li san. Dale na fari habaro un sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
1: Aba harinha gu.
3: Duhus.
2: Agi dale na fari habaro un sedu fei hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
3: Sede.
1: Aba larinha gun hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari ginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layulma regulun lulagurun luago. Aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagun ariri luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahin gayara haliluboi larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
7: Ariha numuti ya uguri, gama lumo, narihi ni yakai tidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Yesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Yesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bei meluni abanyi.
1: Lari igie. Aba lidi Yesusu haulani disiplu gu nito mburi nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu duninya lani disiplu gu larinye gahon.
2: Katana sa harinye gu gurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gu tinye luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Hibidi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
8: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Yesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Yesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigutin. Weiri bay hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafien huriyo me bereseni nao. Itera lubagi en hauseru nina habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni lagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesusu nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinya gu lumon.
2: Dice ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi. Basami na runkei ugurin.
1: Aba ti laguaru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gu hon.
2: Le busenti la fala runina bulia ile katenyi la barule iluguruwa falalana. La duga le abusen rote le sefuru ni le bagare le feri di rubai. Ain ti le e feri di rute le bagare ya ubo gu nuege luman luege ugano lani na salba runi la salba rubai. Gagie hula lu grigia la ganyiru ni sumu bau. Le feri di Rome Luani, uo teni kata lani na ubole, le gayara ti lishi gu nigurige luago te sefron Luani. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen gurige muara tia aniga figo tia ha. Na anego baginye busiga na lao au le ugurige rower gote, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banye.
4: San Marcos, capítulo 9.
1: Arinya gatiginye Jesus hon.
2: Ninaru hao, la guanya hela hada ge haya banya weto, maumi banya dari hari ni la chulu no la ruwe habung yo la ubafo.
1: Sisi we yulari ye, aba la nugni Jesus Pedro Santiago luma kuwa, logo aba wibu inyut, aba lamu ye dagu la rihinye agibuki, aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Pedro lun Jesusu.
10: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Pedro kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
11: Alihani le isi ye koine, aduga humuine nuboi bai.
1: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loidige Jesus. Da le araire ina hama loige wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
3: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi eliasi furumie lubaragi eliabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu awle uguri garu warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlon.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
12: Maestro. Mihan nerau na nugu ibu, ane haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nye lumu tilari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamut.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafiere ditin, atri baisa da lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba laligudini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
2: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
12: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripati lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabun idere go bawa.
1: aba larinha com Jesus lu
2: kawago barinha ga ahinga yara lubai son kate gayara te lulen afinho boy
1: aba laguara gun lukuchi iragu ligi
12: afinha tina idra go bana lut man lagon do na finha
1: dale larinha be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe do grigia aba leden halu sifri uriba ti ligia aba larinha
2: sifri magamba dite Maria gati, Maria gati na bulu bafridon, igre beira gile anime belo da digia balidon.
1: Aba lagua ra gun sifi, aba elowe hagduni ira guligia, aba lafridon, aba lere deru ira guligia kama hilal. Sara gun hanya Maria gati na logo hilala, aba lari guduni Jesus uloi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararam, aba ti lebelo don Jesus umuna don, aba hal guduni lani disciple gu, danle habo goroga anyaluma. Aba harinha gulum.
5: Kasa wago sinha wabali sifri uriba teligia sagara.
1: Aba larinha gulum. On.
2: Lugundo libe sifri le. Lauro gulim furia igi luma yundaro ni lubungio gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi. Aba hasgurum galilea igi.
5: Mabusa nyeruti ti Jesusu. Lun la subdirunua halia yen la. La dega larufu denha la hon lani disipulogo. Arinha gai na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinha gubai hon ani hanufudeti ya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu muna da aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa buka wago hadimure hadaibu gwe na huma.
1: Aba herede rumaninyu, ladiga adimure heni na hanya buka umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba laniguni luha burugu, aba laninya gun hon.
2: Gurugia le resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinha gun Jesus.
2: Me veri dire homai. La dugua tini aba le adiga ti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyen. Nienare hau, la gufurume guariga na le ishi guti ama veri duna hon li dan niri la diga lani gu homa Kristo, le bihu ba afai iruaha ubuiti. Furume guariga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya li dan hafinya nuago, Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarigu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligia watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebeluru lidon larua in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligia watu. Ladiga, Hoshua basungbe lau watu gemet. Buiti salu. Gamalumu ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
4: San Marcos capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labouche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenye lubwe. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, logu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar aba larinya ku Jesus hon
2: kameha gya larinya ku Moises hon
1: aba harinya ku lu
13: arinya gati Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira gunitu umari
1: aba larinya ku Jesus hon
2: lisi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigi ahi meha dalle ladungu bali bungi son kate uguri tuma uri ladaganya Liga ligru bay lubay wuguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nonu wa tuma lumari. Aba meherederon kay aba anegu grigi. Mama anya lubay ti biyama, aba ariganya. Liga mon lubay lafani yinagunni wuguri le laundoro bay pongi.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igru tu lumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigira uri tumari, Aba takamari do amo, takabara hanyenginye.
1: Aba hanaha grigye irahu nyolu Jesusu, lulagunu hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lunha yabi irahu nyonumo. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyon, hagiya lila nabanya alaruwe habungiyo. Ninaru hau, Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
1: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
12: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
12: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu lao isyeni. Aba larinya gu lun.
2: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dan le lagambu bali ugiri ligye kati le, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagun sungu bay, aba larinya gun hon lani disipulu.
2: Lanare me san lene gun hebelu nun risi te lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disiplu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu runu aba risiti lidon laruwe habongi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamagu.
9: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, Larinya ga hon.
2: Sinyati ya salbaru ngurigi hongwa. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyo bongiyo.
1: Aba ti larinya gun feduru.
10: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesusu.
2: Ninaru hau, lagu furme warga lale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, Oliranginyo, olufula sunuwegine, olwegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, saa weyasu, sigu la uguwe to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya uguwe to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, Agia bafurumi yatinya.
1: Luwagu nyanu umalun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falaru balinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lung. Aba larinya gun hon.
2: Kelau bai harihei. Wamuderi ya lon Jerusalem le nyemba lubai na dere geruwa au le wuguri geruwa rukutia. Hon habu te guha fadiri Curio Luma Hon Aruda tinha liluro do Moisés. A Luba em Hacia dormindo no nome. Aba Mehederga dormindo Hon Ha Mama Banho Curio no Eheran Nau. A Boi Chubadina, Asura Gubadina, Aba Mehafarun na Hilagubai. Lago Meluru Aveju, Aba Menasarun Lida Gen Oveni.
1: Aba Tihayabu em Santiago Luma Hua, Aliran em Sebedeu, Aba Harinha Gulum Jesus.
3: Maestro, Bucente o alumba digam aba fulesse e won.
1: Aba tilarinha gun hon.
2: Kagi habu senrobe luna digam ni hon.
1: Aba harinha gun lun.
3: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
1: Aba larinha gun Jesus hon.
2: Evite te hon kalan hamuri habe. Gaera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. O de rabati se iron lau badi se len lube inibihine.
1: Aba haunabun harinyag.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
2: Lon te hatuni unien gifiti len lube natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lube inibihine. Ahen luhanyuro aba luegen nowene. Aba luegen nubona. Mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongio.
1: La lehagambu bali ha hibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
2: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo. Aruhu da watin hongu waka maha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi aguari gu hita agen le abunsa eruti lun ligia bala furumi ate, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warigo ti, lun naseri duni wa, niyabia lun naseri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
14: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
14: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
2: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
9: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabu.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarubay nadugun bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
14: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidin, arida wadibu, laduga finya dibu nuago.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago haduge ile. Haria gamia lagu busen lani Jesus, lagu lagu jugu dube lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burig ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai burig le.
1: Aba haunabunia kailarinyagu Jesusu hon, aba higirunia lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logo uma loba lasugun Jesus ligibo gugin ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serum aguara
2: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wobule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu age isielu
1: larigi aba lebelurun Jesus Jerusalem belulgira templo rugun Larigien, larihini Jesus sunkate, abalidi Betanion, hau du su discípulo go, ladga taru halila. Laruga, dale hafri dumbe Betaniegien, abalalama chun Jesus. Disegien, abaharihi abatitibu, igo, gabanat. Abalidi ariha ahi, gin tube. Gamalumo, ubana rugunye, ladari ratuago, ladga, mama gilila lidani, tagintu. Aba tilarinya ku Jesus utun tidibu igu ligi.
2: Magida digi
1: aba. Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachiluru Jerusalem. Aba lebeluru Jesus utenkulu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi giri ngurigia tenkulu rugu nye. Lao anugu abalarinya gun lida larufu da hahon
2: larinya re bungi utida leneru luba na afure iduni liga batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kei haba hiverutia
1: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaruni hilagu bai ladiga hanufu da tinya luai Lugundu sungrigia weritu haniki laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesus fulasuru gogin laruga binafi aba lasu du Jesus hama du sulani disipulu gu lida gie meme umaligi aba harihinu tidibu igu logo sahala lumagi tilag aba larita gu feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gu lun Jesus
15: maestro Ariha bantu tidibu igo to miyana gu bugu nyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
2: Afinya huma luagu bongi yo. Ninaru hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logu an afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfli rubala le larinya gu bai itara luba. Legia narinya gu bai hon luagu son lale hamuri haluma bongi yo. Ahinya finya hubei luagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihi lubei ladiga aba gurigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chibungi le sialubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sialubei hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu da tinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa weiri gu tinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
14: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu arinye gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nenegu behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
15: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai gurigia. Ladiga subudi hamani sungurigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
15: Ibidi ya tiwon.
1: Aba tigye laniya gu Jesusu hon.
2: Maniya gu nubegye hon kala au gubafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba tilagume sonu Jesusu adimure ha hon grigye hanyo imbanya lau himpulu. Aba laniya gu hon.
2: Nye nye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lo onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dan lo aluba hani abalona ha abalumuso amuri helufara hamagia natagi metie abarga hargdni musuligia abahabola serone abahona hanilari gon michutia ni katalon aba yelona halaburi mechari abanya musu aba hachamuro gon dubulwago bogo hamai lichigo anaba hamai aba yelona halaburi me ichari abaya aba hafaruni hilagubai larigin abalona hasarago ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagubai ani watibuga abalulona hane abalira hinsetelon lagomo hon ora abalona hane abalarita gon lagu inebe belahon ladegalira la aba harinya gon dag meitinya hamagwa ani halain lube libini alaga wa afara lihilagubai wage lamuga labuni sunkate aba tiharag duni aba hafaruni hilagubai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie
1: aba ti lalg da ha Jesus
2: kaba ti ladiga labure me ichari liabiba aba me la faragonia na dagi me tinha hilagu bai aba me lichi guni ichari hon amo malia hon maglisa le tari u beleren u bungio du bulle me au bai me bere sen hama abu na gutinha ligia li dibule ti mati mati abure me adegu bali katile ani weri tu wanigi lao
1: aba habuseru ye be hadaru ni Jesusu ladag hasubudiru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le ke hanufu de be hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada gen fariseo gu hama hada gen lani gu erodesi lumo Jesusu lun harinya gu guduni som kate le gayara tu hichu gu liduru lao aba hayabui aba harinya gu lung
13: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi logo inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
1: Subudi il muti Jesusu logo binyago la hagipa, abala arinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abala lida ge sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun. Tale larihini aba laligudini
2: kagia iyawa luma iri lelwagu bai
1: aba harinya gulu
13: liyawa luma liri uruwe romana
1: aba larinya gun on
2: ruhu meitilani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
1: aba tawari duhanije lao ligabure launabuni aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu Afinya tianti sadu seugo logo uala asaru ni lidange oweni aba lubeti arinya gunlu
3: Maestro aburhati meha Moisés iwon lagu ahin la owe aba wuguri le Maria iti masani gataw lumari lunti la lamare idun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahnyuga Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba gine lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sedegu boi hagia tuma, uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha, Larigi Maria hamasun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guato la duga le bidia tauti le renu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lusan liluru don Moisés luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha re lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagu anya bungiyo, habungi te mima aginye, ita lania lubaiti huguya weiri ti habule idagun.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinha ga lun.
9: Kate salida ke liluru du bungi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsia la lubai ti babure mele bubungi te bon tau somba negi, tau sombu wani, lau sombi samina, lau sombere. Ligia komadi le uirigu ti mabwe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo komadi uirigu ti loe biamale.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alu.
9: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abar kinyi la bungi. Lagu uwa la amu ani luti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi lausumu wa samina tausumu wa wani lausumu were luginye hisi ya hama wabiri guwa un kaisi wisi ya guwongo gebeki tisun lira ligibu ge bungi u sigi lausumu wadagara gudu lu luma sum kata ile agu dubai lagu latara
1: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au haba larinya gulu
2: Madise debu loi lila na ba la ruwe habungi.
1: Aba manigi henya la lu halu gudaha. La rufu da henya ti Jesusu templo gu la rinya.
2: Italia sa harinya gu baya rufu ta tinya li luru do Moisese lu agu la dugo wagu la Davidi Cristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. La rinya hare bungi lu na bureme nyuruba loi gen nowere dari nichi gu ni abaga ni labu gu yombugodi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Cristo ahin walubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
1: Aba hagamba hani gribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyagu Jesusu hon lidan la rufu dan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya li luru don Moisese. Hinsia ti hon lon haibu gon tau dawa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wairi bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya hesusu taimplu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kitin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilar umari. Aba tichu kubia gawa nutidon gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gu beihama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisun le tumabailuye betavimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arija batun tu buidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
1: Aba launa buni Jesús.
2: Arija gun hinya san lun tanari me templo to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ti houdi, Logo wibu le giri boy olivo le tigibu gen boy temple. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gu lun hagie guarugu.
16: Busien ti valu barinya gu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luago chiluha li la danu la gufiru sumburi kate ile.
1: Aba larinya gu Jesus unhon.
2: Goni ge huma. Meyeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itian harinyaga me, au Kristu bay, ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano lau tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lobe la sufri runua. Gonigi guahuma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyu. Anagu balun hakuse regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwaigie. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gen. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechani. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. magibe da la harita con luago capa la haniga masami nera go bai hume aniga hume le la niga go bai bungi hon lida ora lige la diga mama ba hugo ya dumre sifri sando lige ba dimure ha e derege ro banyo uguni hamule no hama habu ganya lu hafaru no hilago bai derege hamanya me hagubri go hasani go agara ba go bai sani go hawago hagubri go aba me hafaru go ni hilago bai iere go do ba lunsun o bo noegi le afa go tidari lumo logo mo hon lige ba asalbar abur hati profeta daniel lo ka te yere habuti le gaguni chagwa di bai tamele harini kati lige le nyi lubai mo la lu nyi la le ali habai kufuna dala hamet yehude banya lu ti met ya hanura halwagu wobu grige ha bogu di banya me belu rahamati ya mona don asagara ni kata ha arabu banya magirbu da hama agu ni anugo hadagrago Fugia bugu me wurinha hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyu tinha hagura ginha. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele ma susera dugi li luma gen la diga ni bungio o bau. Ma susera du digi ya li me ginha, lari ginha. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio da ligia, uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu adira lanya banya. Ahe ti ania wago wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafin era huma. La diga hayabi bai yehe ti ania ga hawa go lago Kristu lan hagea. Hibiri, ania ga hagea me luago profeta go hama, aniha ye anime. La diga basai ni luma milagro lun heye da go niye ibi ni hanu adira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyi huma. Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun son sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu verguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari lumo lidisi aga sielo. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa dubala sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bai magun fulerunga. Ahin ti weju luma oura len lubi la susera du sun kate ile. Ibidi ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidi ti hon ida mela la chilira oura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lobara gen lafuri don lubi gen, abalichi guni sun kate ha burungu lumusun nia, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubai ti, da daga biti ya ti hon kabala awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala la ruga o binafi la. Nyubi dugu nien sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hon ariya ga numuti hon sungu bai, agago duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
17: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betania nyin Jesus lubi en Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu li en lubai luagu dabula. Abatia bi aba wori lau aba buden buin lau ibin le emet le seruti. Abatadara uni buden aba teseru ni ibin labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anyin banya aba harinyo gun hamagu.
9: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu. Lu hidera ugu demetien.
1: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
2: Igir homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Sua da nyemba ya lagu demeti homa lo hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba sua da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu

0: guduwanyo aga guduwanyo huma afuri da huguye me loy hay guwadon lidon ocha wagune inari ni luago aran senyelina la sefere ahi ugupo debilite
1: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinya gaina meme lei dimure le larinya gubay furumi dan ya lagiri budu aba ya ladaryonia arumuga ladiga luwari lidabu hagu ibidi ya tihon gabala au nabaglelun aba lidi Liru wa weyasu aba larinya gunhon.
0: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidiri gali, shiluhali oura luna derege runwa awle wugir gara uwarigote aha burgun ka figo tin. Sarahuma, keimon, anite li le lube le derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimure ha, lige la chili runhuda si le aba hada agen duusu disipluku, li abu iha u saragu grigia tau efein luma vebe. Auna hahabu tigufadrigu arufu datia ni lulu du monsesi hama amu vuzuri ya weidi kutia lida hafini ya huria. Arinya gali tibuga huda sifon ita.
2: Le vuzuri lena churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanizini.
1: Ita la linya lubaiti dan le lachini ruboi aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
2: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu aba hanuguni adoro kama lumo aba lalu kujunu aba hada age anyi be elefante aba libuni aba lariga ibu musu fadri le inu kumabe aba tilaria ko jesus hongri dia age
0: ka wau bi yabi tau efen luma webe lo hanuguni na adora kama hamuga hiwerutin sabi nya we yu homa na templo rubarufu da hon mada hamutina kama lumo la suserdu be le luta gunflion lereru bongi
1: Abati higiruni sun disipulu Jesusu labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefuru hawoi aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dahatia liluru du Moisesi. Hama amu wuguri ya haa waidi kutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luago, mura dutia laule harinya kubai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinya ka.
2: Agamba tuwa larinya ku, nagiricha kubo templu to, to hadigu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadigu mwugari.
1: Ni itara, mura dutia laule harinya kubai. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba larinya ku lun Jesusu.
3: Muna butibusa ni kata? Idalia sale harinya kubibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyo tumati.
3: Bugie sa Kristu bile lirubungi yu, lelubu ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au. Ani huguya, arihubadna awle wuguri garo warugote, nyuluwege longwe ni sunti kabafo, Ariha humeme niyabi lida duweri siyalu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun, leli ganyo, aba larinyagun.
3: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagun ibungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saru hibiru asure guwe, atoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
4: Ariya ga boye kala ga yo boy buago
1: aba buri ha ga yo ha sudara ligi buago nye nye federu bururugu ligi atia bu ya ba lu musun fadri le inyu tumabe la le tarihi bali abacharo go la rugurugu watu aba tariye go ni aba tariye go lu
5: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaret na
1: aba le ye da gun federu larinya
3: ibidi ati grigi ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu batimereha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariero. abate la yuguru ha abangayu. Abaya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nyimbanyu.
5: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dogu, murusu onra lari gien, aba ya harinyagu a nyimbanyalun fedru.
6: Inarini, duya ba hada gien, la diga galilene na buguya, itara linye badimure ake hagia.
1: Aba laguma serun fedru, inyaragua luma afinyura.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
8: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyasu, beyeda gubanao urwa weyasu.
7: Danti le larita gun luagun, aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri kuhama arufu tahatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru do, ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lali kutini Pilato Jesusu larinya galun.
10: Uguya saharu etapai huriyo?
1: Aba launabun Jesusu larinya.
8: Uguya kwana rivarinya kubali.
1: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya kuhulun.
10: Mwona butiku sanikata. Adiha batu nila bijuru ichu kuti.
1: Mwona bu memeti Jesusu nikata, aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hecho ti Pilato igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hadage adawiruti. Yinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigia ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu grigia. Aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
10: Usea tisa lu nigira gudini haru ita huriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira. Ladugu subudi lani lugu. Ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigia. Harinya gahon. Nu hamuri halun ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gom Pilato.
10: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ita huri.
1: Aba haguwa ragu.
11: Dago bai lagu guru.
12: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gom Pilato hon.
10: Katu huri batu la tugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
11: Dago bai lagu guru.
12: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Kaiti pusing la Pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guwa kutini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao iti hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halun harinya.
11: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugun lau aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralun. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasakaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau la dawira. La dawiru nefu binafu hadara gwen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
10: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengine bia hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu giringirigia. Aba hangi hani hachigu lau. Aba anabo ni harinya.
2: Bugelerinya gue logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu gue ba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri gue hama arufu da dunu diduru du moisesi, lao, aba harinya gue hama.
13: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, arwo ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi. Afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logo guluwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
8: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen haa nyeye mbanya, Agambuti aba harinyago.
14: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwe darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
6: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti, aba longwe aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abuti sudara romana le rara bilijibu ke Jesusu laguaragu ari halle italian la longwe aba lariyam
15: inare ni luago lirau lambunge ugarile
1: nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi nyenye maria magdalena salome tuma maria to lugu chu santiago le rinyiru tuma gilibu lugu chu ginye jose Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame alle Galilea lubai. Niye nuginye sarago amu uriya anyungi banya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunwe yo abaliya bi Jose aba wugure inebe wati hada gen linyu aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larun ha bungi utau sun lani. Lila na fulasu le giri be ari metea. Kaiti luwe yiru lubai arase hani luba luwe ye emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu Jesusu uo gani murusu anufu de lida aba tawiri du laniki pilatu dale lagambu be logo hilala Jesusu aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubai logo hilala dale larinya gubai lu logo inaru ni la aba lichu ni pilatu lugu bu Jesusu lu Jose aba tilaganya Jose aba ngamisa finu tu aba La reira gduni he lugu bu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidon aba umuho achigiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubai labo nuwa Jesusu.
9: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu iluayu emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
5: Kaba sangidra idubu loike lubene ri umua ha.
1: Da harinyi bei uwa lila unwe bu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
10: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luagu ima lugali leon hubaragi. Harihube nye kei larinya gunihun.
1: Aba haudi uriya hagia aiba gwe na nyenye la dhiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la dhiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gunlungu wa furumiye tu Maria Magdalena. To meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne haa aibu gubanya meha luma dan le tadari rubalinya Hayahu hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari gine, aba la rufu tako Jesusu lungo hon bia hada gine hameha haibu kumye luma. Houdin ya arabun. Aba houdin, aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gine, lige la rufu tako Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba la denga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha Ariku balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
8: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyan nuagu. Asaka haba si firigu guriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arga da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidegon.
1: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru lwe igen longwene buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
7: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tiyan haburu hakate lebri la dugubai bungi uwaganagwa. Afagwati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere Dubai, lumage lagume seru, ani afinyati luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu dahabai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
16: Manufu de daba Sakaria si, ladiga agamba lani kwenji bayumarugu. Tagari du ba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirimi. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye buenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbara ke lagu ahu. Ladiga balu hakiri kudu sarabu hata ye Israelu na luka punyuto. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudni ya gudni muhamai sana. Lu gine hifune delu ha mabuchi habanya lukigama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapore.
7: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
2: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
7: Abalaria gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuin buiyu. Ligeu na habole na dimura habuun lu nichibu yugano kuitilebu. Gueto. Ima fiero kwa iwago le nariye kwa ibongo. Bereda ra merelo za, dari me lagu rahu birewe, la gufle bakate le lidane dana.
7: Sundan le, hanya hati buga girike bongo di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dan le lafuri dubwe, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu la somu kate ilun sanduari rubu. La dimure hati hon lauseni, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata dagenyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
5: La dega bungi lubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu gye grigi.
7: Sisi hati larigye, aba loh nahani bongi u angheli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia le njihun tubai abalarinya gutun.
16: Flasi watibu Maria alihi abore mingungu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai abata alugu dagutungwa kalawagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu dadaba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bai luba lagua runyo. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
7: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Liabi pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulbaba bunyu le inyu utmabai. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Dirang punju lupa laguaru. Tiabi bitu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Anihe isisi hati dagai le tuagu. Laduga uot ni kata lasa rubungi.
7: Abati taniengu Maria.
5: Lidamu nabura me bungi unugui. Aduga leile baniengu beinau.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
5: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abatitania gu Maria.
13: Rutu nuwani weiri gu nilu nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga liombe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lida ge hawairigu. Abala diga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buingi dalumuti yalau ilagu. Ahin tiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagamu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
5: Uwa baliri.
7: Aba lariangu tun.
17: Kagie wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
7: Aba halige dani luguchi irahu lauseini kala iri labu serubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila la dimuri ha sakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sumfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
17: Kata ibeifunasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
7: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru harinyaga.
2: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara bai la weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho la mirigud bai wabungiute lileiti wawagun sielugi la ulisi habuluma lugude mehabu lularugo gadagd hau halida bai luburi galuma hau halida maya la munya le lani na oweni luma lu la du dehani waibugun lidon umale lani na darangile
7: awairi deina ligia irahu ligia awairi deina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigirutinya mudun, boula ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gubungi wau, aba hanufu de dagun, aba lariengu angeli ligia hon.
18: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buiti na nilu hon, lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deira Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le lariengu hon, atari rubai rahu ligia ubura kutida lage, ronu lida haika gile ibia ni.
7: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angeligu luruga bufurumi ati angeli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
19: Uweri nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu uwerugu hata grigi ha ibini bali ukulesi.
7: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bongi uvo.
7: Aba hodi fresha goina, aba hadariru numaria luma hose, luma irahu, ron lida hega gile ibinyanigu. dale harihi bali irahu ligia abahabau dagunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya weri tuhanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria areida nyuntiali sun kate le tidataniigi. Samina tuguya lubugri abati hagiri budu honiri mudun are muheina luma ichigaina uweri guni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Muisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladaga larinya hanyane tida liliru dubungiu,
18: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
7: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubungiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wagiri Jerusalem giri tise meon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lubungiu, arinya gina ligia.
20: Nabureme gayara halibigi runi na lu nowe lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu, asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu, ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
20: Irahu le, lebuna baya shugera guni hon saragu Israelina, lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
7: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuwe yogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Muisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
21: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
7: abatilarie gu Jesus hon
0: kagi wogu halo han ibidi etisahu luagu lunti lana teni lukate le lani nuguji
7: woti gum foranda hamani le larie gu boy hon abatilagiri budu hama nasared abalasigiru lau meme la gamba di ho abatibri taredu ni lugu chusun kate le ti da tanigi ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge gurigi.
9: San Lucas, capítulo 3.
7: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi abauganu luhuan le lirag Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugo ni huan son fulasu lebre lubadu bai dona le Jordan. Ariengai na hungurigia, luago lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi, lariega.
21: Agambu wati aba umalani, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagudu ba, son fulasu vayate. Son rubu larari da vagutuba, uma brilé segebe, lasu da vagutuba, uma brilé muara guti, luara waguagutuba, larigu bai sunu boa salvaruni, le lona habai bungi vono.
7: Dan le hayabi serago grigi luhuan lu labadi seruninha, abaha larinha gunhon.
22: Arasan hebe huguyele, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme abai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lung gayara la larihi buidu logo sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logo gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lutachu guni tidibu wewe luma gine lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
7: Abati harinya gu girige hagi ya lung.
13: Kata iti lumba iwa digani?
7: Aba larinye gu huan hon.
22: Le biyamba isimisi, luti lichu gu aba lun le uabu ni aba lum. Le gaigi mboi, luti lafare yaguni luma le maigi mboi.
7: Nyimbiti yaginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lun.
13: Maestro, kate lube wadigani?
7: Larinye gu huan hon.
22: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
7: Arinye gu tinye ginye fiu sudara gu lun.
6: Agie wagie. Kagie lubai badugni
7: laniya gahong
22: magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye iruaha
7: anyahati grigia medera guagduha areto goluma alug dago hongwa ahi huan lubai kristu bai abalaniya gu huan hong
22: au lauduna nabadi serau gamalumu anite bai aba le lumbai labadi serunu Lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie Kristu be. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu, luna laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife, aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
7: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, lemeha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
21: Ukuya nirelde, le hisi eveinu, le aubi nagunda.
7: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose,
3: Matatiasi, Amosu, Naun, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanangan isi firisandu lidon flasu mageiro ati. Rei deiti Jesus bien ven veio lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lun.
4: Ahindirego bai bogiu. Saligo que dabai debule feime.
3: Lariga Jesus lun.
17: Tarin harelere no bungio. Mamarigo batau foi rabagari da gurigia. A bagari do baguinha lau hagun flironi do morele larinha gubai bungio.
3: Larigia bala nangani mafia Jesus logo abavubu inyuti. A balarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. A balarinha gulun.
4: Nichi gubai sun o bafo luma sun o ei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bolu bai ti ahu durogo nigibugin. Bani bai sun gubai.
3: A balarinha gu Jesus lun.
17: Disse bano em máfia. La de gatarinha harelenero bungio. Lúrgo babungio le babure me barro drogua. Ani lúrgo baguinha peserivita.
3: Larigen aba la nugani máfia uburugu Jerusalém. Aba la guaira gudani tablugu templo aba larinha gulum.
4: Ahindirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha lerero bungio. Lona bai bungio lani angeligu. Lunhuni girunip. Anugu batipu haha burugu. Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesus ulun.
17: Tarinha haneguinha leren u bungio. Maucha guabai abure mei lebu bungio te.
3: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesus u. Abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus u Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesus u Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei ligaburi. Abalarara mulu la liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lulenyin lubai la riega itara.
8: Anihi lani bungi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bungi yu hongu rigiye.
3: Abaladoru nu Jesus uliburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
8: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
3: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
3: Aba lariyagu Jesusu hon.
8: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababonguwa. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
3: A bala seguiro a dimure a larinha ga.
8: Nenaranhau, Luego la niaba profeta eres biru ti buidu la gaira. Soro no muti, lo guanyahin la meja saragu uriña ha hila guanyaba nyo umarigo hada Israel na lida meja lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen uriña hila guanyo umarigo hagiya haga nobu nye Israelu. Lono hi tumo aba toaga nobu sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniyaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
3: Dale hagambu bali sunha nyibo nye templu rugukate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura guluha sagaw ni Jesusu bongu di lwe fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nye ginye, abalasa giri Jesusu hagana go ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bay Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida lwe yuremera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, abalaguwa raha itara.
11: Igira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuya la lirau ipungiu lesando bai.
3: Abaladenha Jesus Lucifer ibati ligia. Abalarinha gulun.
12: Maniba. Furibali dagia ugurile.
3: Abati la huchuruni sifir ibati ligia ugurile ligia muarugun hagebuge sungu bai. Abalafri du lidagia mabule serugalei. Abata weri du hanigi sungu bai. Abaharinha gunhama ago.
2: Kabri sadimureile. Adimure tu grile la guma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu
3: Adimure ho ti buidu lago Jesusu lida som fulasu Abati lafridu Jesusu ti dage haligili si huriu aba lidi lubion Simon Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya aba hajuma no gulu Jesusu lu la reida guagdenu aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru aba la gideru abiru toi lida meme ora ligia Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveyu lularayda guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalarayda gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, ababarihaguwa ragun itara.
11: Buguya lirabay bungiu.
3: Abaladenha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia, abahachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loy lidi, abalariya gu hon.
8: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira nona hawa.
3: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
3: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen jetien tidagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da ahon grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
8: Hei ba meme anagu, aba me haguru no heseni nyingi.
3: Lariega Simon lu.
14: Maestru, nadaga mehadi vasunariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
3: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
14: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
3: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabay. Weritigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin Sebedeu, Haluma Benya Simon, Abalarinha Gu Jesus Lu Simon.
8: Manuvu de Daba, Luma Gueto, Gurigi Hanyame Badiaha.
3: Larigeti Hatru, Abahigiru Nisun Kate, Abahodi Luma Jesus. Logaba Veju, Lidayin Abaflasu Jesusu, Lenin Lubay Aba Wuguri, Gawaguti Lepura. Dan Lelarihi Bali Wuguri Ligia Jesusu. Abalahu Drogun, Dariru Ladagaru Lerebe Muorgun, Abalayumunogulun Itere.
1: Nabureme, Gayara ti Barei Dogagetna, Ahabu Busen.
3: Abalaguru ni Jesusu Lau Luhabu, Abalarinha Gulun.
8: Busentina, Areida Waba.
3: Keilarinha Gu Itera, Abalagidaru Lepura Lue Wuguri Ligia, Abatilarinha Gu Jesusu Lun, Lumabauda Gulani Kate Leni Kaun, Larinha Galun.
8: Yuduru goba aruta wa bungwa lu fadiri rubai me idebe se le wagu belarinya galiluru do Moises ye lwago barumadu ariga hamamo ge gurigi lwago arida wadi bula
3: ei budan ei bula buru chogontima lwago Jesusu saragu hanya gurige onder gutinya luhagambuni lumalula reida gwaga dini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri du lubungiu logaba veyu Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseu gu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyin bitin lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, ari huo lago Jesusu, la olareida guaga dini esandi tia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belahbelura ladiga hibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagideru munusu loige tabulugumuna loige lenyi lubai Jesusu abaharaira gudni sanditi tidalubarari ligibugion dan lelari hibali Jesusu afinya ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
8: nirau ferud nawali bifigon
3: abati laria gu arufuda tililuru du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
22: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
3: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy abalarinya guhon.
8: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baybuga. Naruhu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo waruguti.
3: Abati larinya gu lun le sandi boy.
8: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
3: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudun lubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
13: Ariha adiwakate weri gutiu gunye.
3: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lun.
8: Falabana, keimu numa keisinani disipulo.
3: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisilani disipulo, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
20: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
3: Larinha ga Jesusu hom.
8: Hama gadie banya, Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
3: Abati harinya gulu Jesusu.
17: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
3: Abalarinya gu Jesusu hon.
8: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
3: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
8: uwati ibuguti murusu gamisa twegin abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahila diga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guwero binadhali. Ahila diguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guwero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guwero.

0: Au hi biu bala hama gi hen. Ka pui thedu bila ulir. Afore ti hati gi ga figo ti hama gwa. Agora banyu hage ya herese biro murus ro ya lau. Ahi ti hugu ya. Lu ti hi si hama haga ni hon. Adug hugu ya me bui ti. Afore ti hugu ya me. Magora bahaga ni kata lemenyo gwa. Itar luba wire la hafairo wa haluma ge bungi le inyu gube. Ani li rahi yu badungi ya le tima tima ti. La diga ligi ya. Fulesi he buti gi ya hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma. Kei kudemu habula hugu chi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu. Michi guwa lamu ga ginyan hidunro. Masiya diha huma. Masiya diruwa humamu ga ginyan. Ferudna huma. Ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Ru lamu ga ginyan hon. Lichi guba bungiyo sarago hon. La duka pa hon kei guberi ga haduka hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiango bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya ga yara bubanle lera rau ifi le lida bai lagu bibri ariha, ani masandi gumuti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lubai barinya gong lu bibri, sagane I lera rau ifi le bago rugu bai, ani masandi gumuti durusu le bago rugu bai. Biango ati gibu hugie le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ifele laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lanli. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lu buidu lanli. Sun tidibu wewe subudi wati lagu li. Matu hau tu igu luegen hiyu ni baibe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai. Kati uribati larinya gubai ladiga kati la uribati tita baila nigi. Ladiga lagule gibe bai tita ba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu bai nu ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna. Aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chaladiga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina. Ani madunga lumuti le nubai bai. Itara linya keyaba ugiri le abu nmaru luba ligibu wagu sagon. Ma wagu buriga. Danti le li nyuru bai duna. Aba liyabi fuludu lau ere ituwagu. Aba teiwa dun aba tagoni chagun song sui na gubai.
2: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi Roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisien lu, sandi musu ligia, jarafali lu lowe. Dan le lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugirinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, lu hayumarago lu Jesusu lu lidi arigda guagadei lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumarago lu tausung hanigi harinya galu.
3: Gadunati lubidaraguni ufisile. Laduga hinsi yeti walo. Ani ligia gwana rugu abu na gwagi dubaru waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama. Dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba lona ha ufisi ligia. Hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
4: Napure me. Madrid na lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladigi furume gwerig katei adiga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba larien guhon.
0: Ni naru hau, Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti kei la finya uguri le.
1: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
0: ma Yahuwah haba.
1: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
0: Irahu, buna rinya ga saraba.
1: Aba ti lasarun, lebuga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan lehari hibali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweriguni lubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye,
6: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagiele lumutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagie, aba louna hania aligide wabureme Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, Aba hayara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu sarago grigia, dida ge hasandi, lumha sufrirun, lumha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye sarago marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
0: Eba, Harinya gaya mele harihu bayi luma le hagabu bayi lun huang. Abahu da wame lun luago arihan ya la marihitia. Ebu ganya la maibu gutinya. Arida guanya la lautin lepura. Agamba nya la hamagambu nya habanya. Agu ju guanya la hilanya. Luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige houdi habu galuna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau dau wa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gu banya daura gu. Agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Inali nari kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inari ni, ani aba wiri guti sigula u profeta. Huang, lagiya ona gale le wau beterinya gale reno bungiyo. Nona hanya nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Kainarinya guni hong, uwa gale profeta weri guti loi Huang hada sun gurige. Ani lau sun lira, weri guti mati le una buti ma bai li dan la ruwe ha bungiyo sugu lau.
1: Dan le hagambu bali sun gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abaharinya gun, lo agurricha la bungiyo, la ularinya guli yumu luge Huang, Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Italiansa hagabri grigye halani natan le, kasa le negabui. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwara ha hamagua. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bayi. Lea meha meigi bayi feng, matun ligia diweng, aninya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi haule uguri garo uwergati. Le egi bayi anigura ligia. Aninya galuagu gaigati na, gata dinuguya. Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu buibungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu,
8: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo uti.
1: Aba ti laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
1: la niega fariseu.
8: Ariega bainu maestro.
1: La niega Jesus ulun.
0: Nyenya no bian wogunia, do etinha sem sulu abafure de hete. Abahat naginha do eti sengu santenario, le aba di misa. Keiti sinyalu bai hafayeru ni, abaferud nalani afure de hete ligeya hatuwe ha biangu bai. Ariega baiti no, kabagia hat naginha hinsi ha buti malu afure de hete ligeya.
1: La niega Simon lun.
8: Dida narita gun, le gibeti mabai la due ha.
1: La niega Jesus ulun.
0: Rishati le barinya gubai.
1: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
0: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha gubai bun luago aruhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni la rufudon.
1: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
1: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei ugano buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani aba labur han lida gen luagu umo. Aba hadugura gune asigritin, aba higi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagondubu, dante le labochon, aba lasarun laduga lumabai fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, dante la wino mudubai gin ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Larigie, lariegu ni Jesusu kate ile, aba lariegu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariega hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue han hon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gurige hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finirun hama, masalbarun hagia me. Ila le abruho bai lagano gondubu, agia girge iha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumo malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsu ndan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruho bai lidun hiyu, agia girge iha gambu bali leneru bungi, gamalumo murunsu aba bule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubo le. Sinyati ti laluba hon hadagin, ahinti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia girige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadangin.
1: Aba laninya gu Jesusu.
0: Uwa ti girige ebe duti lampo, aba ladore gu lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwati lubaiti ni kata ramda guati luma furangu nubi la. uwa ni katale bidi wati lo machulu bila dan lo la subudiru no lo malu la fona gudu agamba homa lo baiti buidu legama ti libihu balau le luma bai ahinti le mama bai ibin le wagu bila rita go lago ani hin la luma lagi daru baloi
1: abatita chiliru lugu chu hesusu hama la mulenu lenyi lubai hesusu siati hayara fadulu la daga hibe grigi aba la niya wagu lun
7: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di, ani busente harihi nibu.
1: Aba larinye guhon.
0: Hagambu balin leyen rubungiyo, ani adiga hama ile lubaybay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, Aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
0: Havesa hafinye.
1: Aba halug dagu hamagwa. Lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu gegali leya. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, hausifiri guvuribatinya, madaliti dagu, Magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
11: Ka wagu bametera nomo, Jesusu liragungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladiga laguma diriyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, laragadani sifiri uribati ligia, abaha, Hagura guni girigiga, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Aba halatu maroguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba lariyagu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba lariyagu.
11: Lehiyo, liribay.
1: Lariyagu bay luagu ligie la liribay. Ladagagibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumu nogu sifiri hagi ya lun, lulona haniya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagi ya loi wugiri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagu rogu buiruhu hagi ya hongwa, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, Aba haibagun abagdagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go grigia, arihi kate ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habagdaguni lagu tilareidagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu bugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
0: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle la diga bai bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labahu daguni la diga bai Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan le lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba reguyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, Dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hahita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siang hamu tu arei da guagda. Abata yara fadulu hensusu, la nagagin, abata guru nuitaru la daragun, li dameme ora ligia, abata rei dagun, abati larinya gu hensusu.
0: Ka guru benu agu.
1: Keisung la hagia, arinya galagu maguru nuola luagun, abalarinya gu fedru hama libirigun.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuagu.
1: Abalarinya gu hensusu.
0: Guru alu nuagu. La dega sandit na lafri don ubafu ni danginya.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagu feserulun, hagibu gen sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirau, arida wadi bu la dega bafinyeru nuagu, bai baadarangilanyu.
1: Ningili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairon, aba lariengun lun hairon.
3: Hila abira, mabereza edigie ba lun maistu.
1: Danle lagambu bali Jesusu lem, aba lariengun lun.
0: Manufu de daba, afinyari guba, aba metareida gumbira.
1: Danle la chiliru boi Jesusu lubiun hairon, migiru tiluhe beluru amun lumu, loidige Federu Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi. Tagubrigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboy nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guagadu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luagu tilaru ihambungiu. Luma areida guagda sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesa. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Por me guarego muna tonyehin lumuti hachilura, reide humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi. Aruh ta humamu ge luagu magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie, igir humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafri dun disipulu gu hagaya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaru ni, areida guagada hagia sanditinya lidasun fulasu lenyin lumuti houdi. Abala gambu gu madimati erodesi, lagu sun kate ilela digibay Jesusu, ibidia tiluo kabala laritagua, La daga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asaru tiyan li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
4: Au gwanarugu o naha baya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay naga aba labaha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
10: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati nikata ya.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Ruhu ma egi ni hon.
1: Hariyega lun.
3: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Awa gubariga yuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana ya no sengu milu ugurinya. Aba lariyango Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimisa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, ama bian udiru. Abalari hi sielu, abala tengiru ni bungiu, larige la gubacha gu nufen, luma ui, abalichu gu ni hon lani disiplu gu, luha farin ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Da leha buda habaru igira gutun, bungi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafridin al boi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lue, abalarinye gu hon.
0: Idalinha saharita gongorugia nuau. Katanasa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha guhon.
0: Age huguye. Katanagia lida harita gu.
1: Larinha gafeduru lun.
10: Cristo. Lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguya.
1: Abalarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanugu bat na uguri ya uiri gutin lita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaru ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilagu bai, aba menasaron lida ge owe ni luagun luru wa weju.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru ni na, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga leabuse rute le sefru ni libagari le feridiru bai. Ahi le feridiru ti libagari nuwegien le sefru bai. Kagi ya hula longu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feridira o laguni chagun la longu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nerero au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli gu hasandu bai. Ninaren hau, luagwanyahin la hadagin ha yabanyo gwento, mawe banya marihin ga hamay laruin ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharu du ladaragun, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Dumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Federu, hama libirigun, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuginia hagi aloy Jesusu, aba laringu Federu lun.
10: Maestro, lida dan avahan ya. Adiga uma urua di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Federu, kalalarinha gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
12: Aniha nilu. Lehisi ebainu, agamba humei le lubeite.
1: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grige nyendu tien lubaron Jesusu, Aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
13: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nirele ligia erguñen bai. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale larguduni aba laguara guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tileluai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigi ya mafiena ditinya ani uribati. Atri bai sa da nenedero huma lubaga yara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafiena ni le hida bai. Barubai bero yahu.
1: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guwa gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba ta weri du hanigi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi la ulele de gbe Jesus hu abalani ngo hon lani discipulu gu
0: agamba humai katele boido ne dere geru baba aule ugur garo wergete aha burgu nagani
1: uoti gum faranda hamani discipulu gu lelani ngo bai la dega darunyo linha hasamina lukatele ani hanuf de tinha luharinha gulun lula funa guagadani lelarinha gubai hon abahagume seru discipulu gu asigene hamagua logo kala wairi gutima bai hada ke ila subu diruni Jesus u hasamina abala nug aba irahu lubadun abalarinha gu hon
0: le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri recibi lumutina le recibirutina recibi lumutigin le una habalina le lubaiti una bugutima bai hida lige wairi gutima bai
1: abati larinha gu hon lu Jesusu
9: maestro Arihati waaba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
0: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagiyanyain.
1: Dan le layara fa dubai. Dan lula naganiwa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba launaha launaga le luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatinha Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Danle harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinha gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote agani chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti ya gasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun, aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahimbuguya, baiba apulichei uganu laguti larui hapungiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
14: Nabure me, buset na nafala unibu. Gama lumon, naibu ga yebya yoro gong honha wabi yebayo.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabuidu ti lulila na me laruin habongiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba la nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo nadagimitinya. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi luluna ha nadagimitinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma saga humagwa, ni senso, Ni gaidi, mere daragun huwiye mea janu ha ni ka uma darago. Da me lehebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumiye, aniyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi ha butin lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ugundani. Ahin uwa habay, giribugu da humayi abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay eresi biruwa. Ho humayi me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Ohu meile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia. Aniaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniaga me. Ibi nilikaliki hagayre le lagu bayu wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. segelo habai chon lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama Sidona. Bukuya ti uburu gule kafara na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shi luagu larua iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina, ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, ariye gina hagia.
3: Wabure me, ibini sifiri gu uribatia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida abiri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon, lunhadugura gu heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
0: Ruti na uweirigu ni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusen roni. Derege lali nuguchin son kata inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kata inya la nuguchin nuaidigia. Hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigiragu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladiga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe iku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bi gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyiyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro. Kaba sana daga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Lariyaga Jesus ulun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bu lariyaga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere. Luma lausumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubu. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariyago Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba lariya gulung Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariya galung.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gung heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiweru tiin. Aba hiweru hani sunle luma bai tumaladawra gung. Gulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladiga wagun levi nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gui bai wuguri le. Ahabu agastara amu lue le nichi gu bai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwe roho wa lida barita kun.
1: Larinya ga lun.
3: Le gudem hebubailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: baiba ani ligia memela badega.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luweyesu, abala chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresibiri aba wuri giri tu Marta, tubi. Ninyo aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, wiri titeteniru lutubere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isu mberese gu nabuga, arinyaga batun lutidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate, gamalumun, abargin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatuay.
2: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, ladiga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gube labu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya go bay darugo bena hao lagu ara ho ba tablo go giye mona narinya hare hao no madago mon lu muti hanu de don hawe gri ge ha ga bafu ban lo ha faru no hilago bay lari gen lira sia ha dug amu kate hao narinya gale ho kala wai lu bay hanu de don hanu de ho ma lu le ga bafu bay lu lo na hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagare lo ila hanu de da ma lu gru wati asengu do nuru lagu bia gawan lausun lira mabule duti bungi ni aba hadagi aiti huguya ibini idiburi le hablu ubaya bahda lali bungi aba aba manu de da huma lubaiti gebegi tun sugu hau sarago dunuru nariya hare hon lagu sun la hagu fesaruti hakibu ge guri ge lagu nani go hama nariya go bagiya lagu nani go hama hakibu ge lani bungi angele go aha ya hariya go bai hakibu ge guri ge lagu mama hama nani go nariya go bagiya hakibu ge lani bungi angele go lagu mama hama nani go Furumi aguari gule arinya guti kati uribati nuago aule uguri garewari guti. Gayara tiferud no wala. Ahi ile anaba guti sifi risando sinya tiferud no wala. Dame le hanugun ligibu gion luludu luha gosero. O hagibu gion la tabu tegu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aura luha dimuraha. La rufu dubai sifi risando le lumba inharinya guni hon.
1: Aba larinya gun. Aba handa ge grigi hagia lu Jesusu.
14: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Kagia ichugu bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
0: Goni gi guwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loy gen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichigun lichari aluba hou ni buiti. Aba te laringu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nun halia bala narede isun le na luba habai. Aba laringu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun narede gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti laringu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, gurab, gunda waba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayareidanyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme tiligibu ginyabungi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulau egini, gebegi ugubu sigutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigulau dunur. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari de luago burilibiri kate. Ariya huma idelia la lahu chumfulur. Mawadi gemariti, mahu chagun ligia la dauragon. Ani lausun lira, ke nariya guni hun, ni mehe urue Salomon lauson luendego, me vende tuti kei aba lidagien. Ahinti itera linye lubei, la doira kwagudoni bungi sagadi, le anihin bei ugunye arabo, anharuga lagudunya, ugia digame samadora kwagudon la, logwa tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubei ti luago nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigin anuburi kateile, ahin huguya, ani aba hugucin le sobuti habubei lunsun lehe megirubei, alwa ha umei lubei ti halaruin habungi furumie, aba me lichigun nisun lehe megirubei hong. Manufu de dahuma lubei ti nirahanyu, lau sumibe huma, gunda ti bungi lun lichigun nilaruin ha hong. Alugra humei le humati, hijige me le begi hongu demeti, lau lira, adugion laga y sensu toma oye datitu. Luma irisini magumucha diti jagata sielo. Lenye lube isinyala hebelo nuhibiru tia uwagea hamuti rinye lu haigini. Nariye gubali le hon laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampu lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba marie luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linye hamuga. Mikinuti hamuga lutadaron luba, Lulivero hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanye galun.
10: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumia gwarigo ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu lela dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya baichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi hebubai lun kala la busen rubai liyubu diri ani maran seronti ma bahu din lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la baichu luegiye. Ma wairi rubai la baichu le unti lichigo wa gibeti gibebai aluguti lumagiye. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti mabai aluguti lumagiye. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di nahamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu, Ka wagu ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buwago, aba bidinye luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawidago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya pilatu uwara hama anima lugu ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, lwagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narina hane hon, lwagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lwebe hawagon. Harita kwa tun, lwagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginya son huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahen ginye tubai, madariti ni kata tuwago. Aba te larinya gonlule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye lwago ni kata, Aba luna bunile onigirubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahuma gindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun, adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
8: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu daheina ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel bai lasgana. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hausha huma luga yara bai la hebelurun lida gen. Ladiga kai narinye gu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron ariega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, ariega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, legia baha yahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Hugie me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi etia. Hame tia furumi etia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
3: Bai bayage, na diga busenti eroes lafron ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
9: Hei ba,
0: hani ga melu wuguri bibu tiligia ugunye luma haruga na saga hasi firigu uriba tin hada ga gurigi are da kwa da au me sandi tin lari ga haruga la sora no adigmari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari ga haruga la daga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
1: aba la yahu Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara
0: uguya Jerusalem na.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajaría con Jesús, ni en Abavogri, Sandy, Lauginene, Abati Lalga de Nia Jesús, Arufda Tien Liluru do Moisesi, Amafari Seugu, la niega Hom.
2: Gayarati Larida Wakwag de Abavogri Lina Luere Emeraguni Odisignati.
1: Abahereder Maniu, Abati Lanugani Jesús Sandy Tiligia, Abalarida Guagadni, Abalaria Gulun, Lulidi, Abalaria Gum Fari Seugu.
2: Furumi Warga Hidagia. An ego de lilugo bagasu, o lilugo la burig lidon abafus lidan luiri emeragoni, la saga rubenyengien furesa.
1: Abahasi en ogu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, abalaniye gu hong.
2: Damele ba misuro hong lidon abafedu lanina marie, malu haboy lubidu aga ubaru, nyubuin lien aban ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabi le a misra habalu, la niega me bon. Ruba y bubara lungo gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna buaga y ubaru. Tamele ba misra hon, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga y ubaru. No dame la liabi le a misra habalibu, la niega me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu ginsun ha nyuba nyalago dabul. Le inyuba ilanangu lungua. Luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugu.
1: Ariye gatigin lugu giri le amisu rahabali.
2: Tame le bishi waba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, la duga ha misu rahabadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha. Tame le badugu fedu, amisu rahabanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya. A marihi banya, aba megunda ba, la diga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, dame le hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, aba lariye gulu Jesusu.
3: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti lariye gulu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri, ishiguti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili oure luna dineru ni, abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia, keimon aranse li son katei. Son hagia, abaharinya go luago sinya la houdin, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aban fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aban, aganye hadina sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aban, son liya na maridu, ligia sinya lubay nidi, Dale la girbu dube musu, abalabahu da ni son kati le lun li yubudiri. Abati la ganyi dun li yubudiri, abalarinya gu lun musu, bai ba lida son uma le uburu gubay. Banunga nyame ha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalarinya gu musu lun li yubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay bayno ani aniha meme gu ubaru. Abati larinya gu yubudiri lun musu ligia, Bai balida son umo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no lo hayabi lido no fedo buintamu ganuba la daga narin hane hon lagu bai la ni aba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinere gudu
1: saragu hanya gerege afala ruti Jesusu aba lagara ragun aba larin ego hon
2: sinyati nani gu bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo Olibu ganyano hama lamuleno, olitunu, olibagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, Gumese ti wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lun la saminaron, ahin gayara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la,

0: tama ile disegli le aba uruwe aba melona ha aringa lu lu mauri bo ha hama lu hebelu nu lidon darangelo itara linye lu baiti furumi guare hitagi le migno ti son le lu mabelo la falarunina sinyati nani bela disipulo buiti salo gamalumu ahin le ferdira lu basuwa kabage u hunla mabuidu halime nilo labu na waguna du lida nilo labuidu ragudoni muwa lubunagwo fuiwa rigalime hagarigiri guba nilu hagambo agamba hama.
1: San Lucas capítulo 16.
2: Ariyenga tigin Jesus hon lani disipulu gu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gie aba luni rilumege, aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nila au nigru tiligi ya lirisi, aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba lariyengu lun. Idaliya sa kati le ariyenga guba ino buwago, ariyenga guba ino idaliya la leibu gu buwadigmari, ladiga masigi hedibu au nigire inumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya galon gwarugu, kabati nadiga gwen to laringe gida la lani yubdiri wadagman noi, mere ti naluna wadigmari mua, ani nibusi garit naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresibi rutina habie, dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lu hayabi lu aba aba, abalalaga duni le furumiyate, larinya galon, atri nyemba doe ru nini yubdiri, abalarinya gulon, doe no muti sa barin garaba. Abati larinya gu oni guru ti ligi elo, anu habi garada nyuruba foresa. Badiga me aba lua guru gu dimisa. Lari gya, aba ya lala gu dun aba, larinya galo, agya buguya, atri nyemba doe ha. Larinya galo, sa sagu turigu, larinya galo, anu habi garada, adiga ba aba lua guru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri lua gu shula lau oni guru ti ligi ya, lida ligaburi ladugu nikate.
2: Abati la sigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagomo chon irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna to lani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflino lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
2: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da gumanya hongu wa kai buiti ha gibu ga gurigi. Ahi ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliru lan, aba letra lida gen li luru do bongi. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi gen agabarahani.
2: Ariye gatigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufinu tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa ti tilwege li dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwa aba weyu aba lonwe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu le nyeha behi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti lagu waragun larinya ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme na bu, au na habui lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ni nyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lu, nirau, harita kwa baal wagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lo lasaro, uribati meha da. Cuento, buiti da lunja, buguya a sufrira. Bogu digi en loilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en houdi yagi en lunyehi sinyati, ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lo bona hani lasaro lubi en nuguchi. Anyahin senga namule nunye, lo ladumare hahon miyabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu abramo lo. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasulaw. Aba luna bu risiti larinaga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri hanya hamuga. Larinaga Abrahamu lu. Ahin maha ha bai hadiga gasulaw le larinagu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lu lidin adimure hon.
1: San Lucas Capítulo 17.
2: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo fugiabu gurigi le afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahi adiga bamule obibu ganyan uribani bon weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei yasu lida aba weyu, sedu wei yasu liyabi yaringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webeto, Gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Ani funagi aba hida gen anye gutilu lumusun, danle lagiri budon arabu gen, lari gen lau ha, o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, anye garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai beilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu beilaringa bungi hon lun hadugu ni, lunti haringa musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiyan lepura, Lubaron, aba herederu dice loi, aba hagu oregun lun iter.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
2: Dale houdin lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bailago areidago ala, aba lagiribu du lenin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu drogun, Dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abatilarien gu Jesusu.
0: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilarien gu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
2: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi abalarien gu hon.
0: Dame le lagume serun laru in habungiyo, mari hibay, mari wagu bay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali laru in habungiyo haganaguwa.
2: Abati laniye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lun huma badinala, ibi ni luaguri ga aban weyu, gamalumo, masusara dube lida adan ligie, lariye wagu bahun, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, Mafala ron humanyame, ladiga itra ke larihin aba labiri haniga luigin aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufrirun saragu furumi, me bene se hagiya me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la suseradun lida lidani noe, itra lubagi la suseradun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligiya, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan yelun hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, abahanyara da gun songo bay. Itra luba ginye kay la susere dun lida lidani loto. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dun bay loto, uburu gugye Sodoma, abalabun ha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye songo bay. Itra luba dame le niyabi awle wuguri karu gurgati. Lidame weyu ligiya, le gurige le bogu di bay toy luba, ahe anihin lubay lumege munad, me belu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida awre ligiya, magiribu dala lubiyun. Arita kwa huma luago le susar rubay tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubay. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegin li bihu bay ibagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago arya bulame ligiya, nyimba nyabiyan gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gien, igruwa mele aba. Nyimba nyabiyan uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gien, igruwa meto aba. Nyimba nyabiyan uguriya arabu. La nuguba aba hata gien, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
4: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labawi da gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la rinye gahon.
0: Nye nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulas ligiya, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati yebe leteni ruton. Larigye, aba larinye gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinye gun Jesusu,
0: Aniha alarinya kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyogo. Lalu duba funagi ye luba launabunye. Narinya hare hon. Lagu lichi kubay la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubawa gon. Nadari ruba funasa afiye ni hada agurige ha ubawa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba houdin biyan uguniya templu rugo afuriye da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furiidu, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitanana kei hibiri garigye. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya wei aso lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu nuu bon. Ahin ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luweni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubiyon, resibi nyu le bungiu. Mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingigia irahi indu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu kukate le, aba hadainha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi indu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igre huma lunha yabi irahi yunumo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: mege gile aba kate lomba dugune alugura bai sonle buma bai aba me bichiguni le begi hongu demetio aba me garisi ban cielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
2: dale la gambu bali wuguri le kate le aba liru dagun la daga gibeti lirisi dale la rihi bali Jesus liri dagun aba lariegun
0: hene gutilu hebelu nun risi tian lidon la ruin habongi mene gutima tilu lasigru aba kamayu lidage luhunyu aba gusa Sigulau lebelurun aba risi ti lidon la ruin habongi
2: aba hariego ha agambu bali
5: kate tigayara bina salbaru
2: la riega Jesus hon
0: le hasin rubai gurigi adiga gayara lumuti bungi
2: la riega feduru lun
3: wabureme igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu
2: aba la riego Jesus hon
0: ninaru hau lagu furume guarga lan le igiru tuluba o lagu burigu O libu ganyano, o lamuleno, o lumare, o liranginyi luagu la ruin habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
2: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garubergati. Hederegeru baduna hon ha mama banyi huriyu, Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina lari gien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu luja na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile lania gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriha. Dale lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia aba lalugi daha kala suserebai. Aba harie gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lariega.
6: Jesusu, latuka wagu Davidi, kuteme nabu.
2: Haluba luba banya, aba hadain halun lulama nichu ligia tumalaguwa raha.
6: La duga wa u Davidi, u demenabu.
2: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anugei, dan le jarafa li lun, abalariye gu lun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
2: Abalariye gu lun.
6: Nabureme, buseti na narihi.
2: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi ti ligia. Abala falaru ni Jesusu, Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariegu bali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumeseru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibeti agrige. Lunti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuaga aba tidu buwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
7: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nerede rububi ugunyei.
2: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubie lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimuneha, lagu lidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariegu lu Jesusu.
8: Nabureme, nichiga lamida le nuobo hongu demeti, ani ahi ibiru hadna lubei loi somo grigia lau ayera aguni, nagu igudiba gadri wei asu sigur lau lu.
2: Lariega Jesus ulun.
0: Seluhali asal baruni tidon muna to ugunye. Lugundun, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligian yabi bayu bo wagun awle waguri garu wargute. Lunalu hanya, luma luna asal baruni haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariegu nibri Jesus ukate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume serala la ruhi habungiu dan ligie. Abati lariegu hon.
0: nyenyi aba wogori inyi gutiele dohenyo leibwati wogori ligia lidon amuflaso diseti lulichi gunu waluru itemelagaira aba yamelagiri budon lubarege lafridon abalona ha hawagu disi hadange lumusuni aba lederegeron aba sensu lege begiti sarago lukala aba abalarinye guhon agara baha humei sensu le darina giri budon keiti liene gubi wogori ligia honlile na fulaso aba hona ha larigi Luhania gulun le lube lichiguni ubaro lun luago mabuseru hamani luharu iteme lausun lira ruati uruime abalagiri budun lagairo dale la chulu rube abalona hawagun lumusuni habuga umbanya lichigai sensu lun la subdiruni atrinye la lagaye no kara aba abaliabi le furumiete abalarinye gun nabureme ganyinti na disi weya suligibwa gun bisensu larinye guru weilun buiti aba musu buiti buguye Kei gunfli bubei lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga na nufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha, reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati, luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago reide ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, aluba hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu du, dale na giri budu.
2: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bailuma.
2: Abaharinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
2: Larinye larinye gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, Ligia haba haba. Dan le chilu meme lili donburi fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalarinye gu humbian hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gien be, dame le hechilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gade, haniaga me luagu busen lani habureme.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga de burigu, aba halaga duniya laburinya harinye ga hon.
9: Ka wagu hafaraga de burigu le?
2: Aba hona buniya harinye ga hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, Atule hei na hamon hadaragun umadaragu luba. Dan le jarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe. Hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uweri guli nidaliri wage.
2: Abati hariagu fariseugu hanyimboya, Hagana go grige lun.
1: Maestro, arinyaga bahombani gulu hamanichu.
2: Larinyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanicha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
2: Dan le layara fa dubu lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulila na fulasu ligia, larinyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamalumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihini. Tige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi baibungi yo asalbaron.
2: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Abalasagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon
7: larinya haretida lerenu bugiu luba na fure duni lige batiri nuba ahi huguya baru marikei haba hiverutin
2: sagburi veyu larufu da hesusu templurgu hanya hati habutigu hafadiri guhuriu hama arufu da tien liluru du muisesi hama ginye labutigu fulasu alu ida luba la hafaru ni hilagubai madari tien ida luba la hadugni La diga wairi la hora bahonu wa sun girigia luha gambu ni lerenu.
12: San Lucas, capítulo 20.
2: La gaba veyu, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Aringa bay won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichigubani ubafu le bun
2: abati lania gu hesusu hom
7: nalaga da dagin aba kate ona bahuman kauna habali huang abati se lona habungi o di hona ha wugani
2: aba hagume siru aringa hama agwa
13: kabasa wariga awa aringa lo agu lona hala bungi lario agu ba won kala wago mafiero wa bailu awa aringa lo agu hona hala wugriya Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Abati hariyagun, lwago ibidi ya lan hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
7: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
2: Abalagume seru Jesusu adimure hon girigia, abalabagdago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
7: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hao nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
2: Aba tilaligu daha Jesusu lariengu.
7: Kabati la diga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guni na dagi meitinya hagi ya hilagu bay, aba me lishi guni ishari haung amu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
14: Masusere da lamu ga itar.
2: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hon.
7: Kati lila bay le buru wa nyubaitita lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purume warig le chober goti lagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
2: Dida meme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu lelarinya gubai. Gamalumum, madugu hamuti la diga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, harie galun.
1: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
7: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba tilarinya guhon.
7: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume ilu bungiyo.
2: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu gya girigye, Wairigu tiha nyingi lao louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye I Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nuguatinya, aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugubay.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria iti uugurinya hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bay amari iduni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyen lun sunda. Mamari iduba nye nyen. Micha ha hamanya meharahan yu lun Maria. Laduga, mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu, lirahan yu hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, Arhuda lumuti logo anihi la asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habayi li buguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, arhuda lumuti Moisesi luagu wibi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi yu. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanuguni ya bungi yu sungurigia.
2: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
14: Bui tibariyengu ni maestro.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristu. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Lariyengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristu. Aniarinya gati Davide guanarigo luna Kristo na bureme.
2: Nye nusalago garige agamba Jesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu ahawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinya hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
12: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halu aha, hafadiri guhuriyu, Ama arufu da tiyan le loru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hila gubay. Ibidi yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hadage lani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu tempulu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariyegu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lanina luwe yuru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenra, Waran seruni?
2: Larinya gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gubalu maba uguri lau aba aga idinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniya gamelu tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
2: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ki lariyengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dale la chile rubai ora, abala nyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati laniego hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nome. La daga nari hani hon, luagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
2: Abati lanugu aba veru, tau divin, luhaburugu, abale tegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhumile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiat na la diwen darime liabin la ruweha bungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abali ichugu hon, ariyegina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin gueto, adika humile, harita wagu le menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala riengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu buhuwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la lugurunina.
2: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagin, weri gutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tikufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabutimabai. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri guti mabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha, kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru hugu ya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turibu.
2: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
2: Lariye ga Simon lumu.
3: Nabureme, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
2: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba lariegu.
10: Wa maestro. Memege irunti wa nikata.
2: Abati laniye gunhon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narin hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinha gubeleren ubungio nuago. Abahu duwa ti hada uribatinha, son le buruwa nyubay nuago lagunflirinha gunheto.
2: Abati harinha gun.
3: Wabureme, nuha bia e feinja.
2: Aba laniye gunhon.
0: Buidurigale.
2: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinye guhon.
0: Hafuri yida, mabru han humamu ga lidon oucha waguni.
2: Aba ladise du Jesusu hawai, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniyega.
0: Nuguchi, ahabu busen, sefu bana loi uniye ngifitile, gama lumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
2: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furidu lau ere, lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furidu, aba ladare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburu hahumamu galidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimureha, lige hayabi sarago grigia, Judasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilania gu Jesusu lun.
0: Judasi, lausa apa chuti balugrana, aule wagur garovergote.
2: Danti le harihi bali, halumo boye Jesusu, kabala suserda, abaharia gulun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efeng.
2: Abalibuguni, abahada ge lani gu Jesusu, larige lumusu fadiri inyu tumati. Le lomene, abalaria gun Jesusu,
0: iger humanya, buidurugal,
2: abatila guruni, Jesusu larigi musu ligia, abalareida gun, abalaria gun hon, habuti gufadiri gun hon, honvuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gu templu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi esanuago tau efein luma webe kamahamuga hibertina, daleme humana templu rugusagu weyu, margudun humutina. Gamalumo, anihia hidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma di hale labure mebe iluburiga.
2: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyogoi, abatariyagun.
15: Luma nyebuga ginye Jesusu grigi ele.
2: Abala yeda gu Fedru lariega.
3: Ibidi antivu grili giano.
2: Maluti loige. Aba yelarihi ni aba. Aba lariegun.
3: Hani gu ginye bugue.
2: Aba lariegu Fedru.
3: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigi. Aba yelariegu aba.
16: Inaruni logo luma nyahanya ila. Ugri le la duga Galilea na ginye.
2: Abati lariegu Fedru.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digire gu wabureme Jesusu, arihe loago Fedru, abala rito gu Fedru loago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
16: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi geka lagayu hawa ibuogu.
2: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habutigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datinya liluru du Moises. Abahanugu ni Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulu nyi.
14: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
2: Abalarinya guhon.
0: Aha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon. Lumagya kwen to, nanyura aule wuguri karowar gati, luenge longwere bungi ule sunti kabafu.
2: Abati halugu duni sungu be.
14: Bugie lubai tilirai bai bungiu.
2: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Uguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
2: Abati harinya gu.
14: Mabu serunga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liumu lugugin.
12: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungu bai. Abahanugini Jesusu lugibu gion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
14: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
2: Abati larinya gu Pilatu lun.
8: Buguya saa harue tabai huriyu.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gu bali.
2: Abati larinya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu ugeri le.
2: Abati maharinya guhere.
14: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
2: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, abalaliga daha ahin Galilea na lubai ugriligie. Danti leharinya gu bailu Galilea na la, abalauna hanilu Herodesi legumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, abalalga duni logo saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, ke iladore gu urue, abayelona hani erodesi lupilatu, veju ligia, abagamada gola erodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hom.
8: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alak tagua nali hikibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gudala mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha pilatu, luha ligira gudu aba adu riti fedrugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
17: Afara bay le,
18: ligira gudu bay barawasi.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tuma haguwa ragu.
17: Dago
2: bela guru. Dago bela guru. Dago bela guru.
8: Dago bela. Abalariego pilato hon, tina lepo na la faru hilago bei. Na bei chakdali aba menigira kuduni.
2: Aba ti mahagua raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti fadirigo. Aba habihini le habu serubei. Aba gubei ti ladiguni pilato le habu serubei. Abati ligira guduni ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, liabi arabu gen, abahanuka guduni guru walun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, ama saragu uriya hada, Ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalaniya gu hon.
19: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, lumahawagu hirahini. Laduga, liyabi toveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gudahabanya. Abameti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia melun wugu unabuti, darugwa bahawau, ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagia madiga hama, lau le mabwe hali.
2: Bariti yeginye, biyangafara hatia, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyangafara hatia hagia, abalwege lonvere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalariya gu.
19: Nugu chen, ferud nabanya. Laduga, iditi yeti hon kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agi teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nugie gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
14: Salba tiamu, salba golagie lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuadi lubai bungi lula salva runia grigia.
2: Ehere hati yagiye sudara gulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
8: Ahi haru ite bubai huriyu, salva goba bungu.
2: Nye ti aba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
5: Ani ha, haru ite huri.
2: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadao gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
4: Ahen bugelo bay Kristu bay salba go baba bungwa salba bawa me
2: abaladen ha le aba lu loba la niya galun
20: manu fude tibusa le bungiu bugu yele la buge bay aba me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufuriru la diga wa fai haya lagu le wa digi bay ahen ti ugri le madigi ti ni kata uribate
2: abati la niya gun
20: Jesus, hari tu obatin wagu, dame le lago mesero baru weha.
2: La niña que Jesús ulun.
19: Ninaru bau. Luago numa batipula. Cielo. Ugunye meme.
2: Ami dirigu. Aba la buriga du sungu bau. Dari la danru uruwa raban veyu. Aba la buriga du veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba ti lago arago Jesús.
19: Nugu che. Derega no moto. No ani. Buha buru.
2: Que la niña que itara. Aba longe. Dan le larihi bali, habu tisudara gu romana, le esuser dubai, abalichu gu uerigu ni lubongiu, lariega.
6: Inarani, maduron te boga u giri le.
2: Sun girigi ha, nyibanya, ha arihi bali le esuser dubai, abahou di nyigie, afara heina hamai haniguogu, ahanya sun lumada gu jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaherederu dise, arihi burikate le. Nyi aba u giri, giri ti jose, Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, bui tiligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, dida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, ladugibai linyu wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, Achigiti lo agaba dubu, le nyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuahu, ariha hamay buidu idaliya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubu habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, Que la niña con el libro de Moisés.
12: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyo de maso, abahagiri buduurinha luago umuahu, binafigiu. Barina hamai, y bien le haranse ruboy hamagua, dan le hachil ruboy, mama lilida lubara, duble lida umuahu, abahebelo lulidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me jesusunye, sunti anyahalanye, arita gohagei lafuna, Ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagiyahon.
21: Kawangu halwa helegiyo habayhata hilay, uwa kiya sarali vida gyowe. Rita go huma logule me halariya gu yuhun dale galile agri me. Logule rugu la susarizubu, ligie le wugiri garu wadibuti. Luot na ledrega rungu hama hulgu kafigu kiya. Aba me hatar gani logu kuruwa, aba me lasaru lida gehove ni logu yuruwa we.
2: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuahu, aba habau da gu nisun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le hariya gu bali brikate le hon apostolugu, Aba hanengu ni kei lilu lu au, ma finye tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bai lurage rugun, gamise rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lau tukweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubai, Sunti adimurein hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gomeseru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania gu hon.
19: Kansa le wagubay hadumurha sun eibuga ina huma.
2: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
20: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
2: Aba tilaniya guhon.
19: Kagi asusere dubai.
2: Hariya galun.
20: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibay luma luagu lererun ligibuge bungiu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruo mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli.
9: Irwa weyu gueto, luege la susere ducati le. Gama lumo, wirig de hamaru, hada ge wirinya ha wama banye wanigi. Lau hodi buga arihe umuhu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, abahayabi, abahdogomo, lagu ariha hama, aheli gunye. Ariha gahama, hon lagu viwa la.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Vibirigu ari

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abala dugu Jesús su cama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulere derun hama, hariega lun.
2: Rey de Ibawama, la duga la tari dunya aniguña memel.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
2: Masandi tuwa tadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagu daguni, bian wuguri hagiya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
4: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibay. Aba larinye gu Jesusu hon.
4: Ka wawu hanuhu dedagua, ka wawu li lawu abu hafinya tida hanige. Ariha humay nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabu ligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugonda ni luma tuwenri anigi le hawagu bay, aba larinye gu Jesusu hon.
4: Anihisa egini humaya,
1: aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
4: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu bin narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
4: Buruwa nyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigi ubowogu lun hasakri hana lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siyelu bay.
1: Aba tila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandanti templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
5: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimuri habala luagu lanungonga. Le abi nyame ti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu.

0: Muahe.
1: Dati le tachini lube Maria le ñeji lube Jesus. Aba tahu duragun ligibugi. Aba tania bu.
2: Na mureme. Muhamu ka yaña tipu. Muhe ti hamu ka namule.
1: Dale la rije be Jesus ta yahu Maria hama grilla hañi be tuma. Aba liru da guti da lani. Aba lani gu hon.
3: Alia san habu nei.
1: Aba hania gu lu.
4: Higa bu. Bali hei.
1: Aba la yahu Jesus. Aba ti hania gu grigia.
0: Arika kuma. Luen di meha lisi en lu.
1: Nye nye nuhada ge aria gu tia.
4: Ani hale ariha gu dubali wugiri le marihi bai. Sihati hamuga funa san la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba e tiru da gula nigi Jesus. Aba la yara fadu lu umoha. Umoha ligia aba huyu luagu dubu. Nyeye aba dubu li dame. Aba la rinyagu Jesusu.
3: Gidahu mui dubu.
1: Aba tarinyagu Marta lu.
5: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba la rinyagu Jesusu tu.
3: Masa ania gatina bon, luago anha bula afia nuago, barihibila loeiro com bongio.
1: Aba ti hagidaru ni dubu, aba larihi Jesus cielo, aba laniego.
3: Nugu chin, tem que no muto bu luago bagambo nina. Subudi no muto luago agamba bani na sun adã. Naniego yin lira hawagu grigue hajabanya, lunha finha no luago bugia la au na habalina.
1: Lari laniego ni kateile, aba laguarego.
3: Lázaro! Furi banyengi.
1: Awa lafuri dun hilali la uluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau abanga famelo. Aba lariego Jesus hon.
3: Farara humei. Igre humei lun lidi.
1: La ula susere dun lira saragu hadangi grigia ha nyudu bany ariha umaria. Ariha hamai le ladigu bany Jesusu aba hafinya nulau. Nyenye nun hadangi aba haudi hamo fariseu. Aba habaru da guni le la digu be Jesus hon. Aba ti hebi fariseu gu hama habu ti gu fadiri gu. Aba honda nu hama hinyo agai aguma di hatinya aba hania gu.
6: Kaba sa wa diga? La da gu yete wugri le saragu milagro. Ahi te wigra itera. Afia nu bate sun gri ge lo agu aba meti hebi gu madi mati roma na. Aba me hagumu cha gu agu dinu watem pulo lo sun warasa.
1: Nyenye aba hadage giri ti gaifasi. Ligi habu ti befadri gulida irumu ligi. Aba lania gu hon.
6: Ibidi ati nikata hon. Marihi humo ila gu buidu tu mala won. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibidi. Mama lula gani cha wagu sun warasa.
1: Mama la ulani gaifa si lungwa lania gailira. Laduga kai ligi ya la fadri le. Inyu ti mabe lida irumu ligi ya. Aba lania gu kuduni bongi ulo. Lagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rege hawagu huriyo. Logiye londoro ni sun lirang ibungi ha disa go bay hawari wago lomage ti we ligia aba hagume seru aguma dihatinya arase lu hafaru ni Jesusu hilago ligia aba lubai mai bugu ha lila Jesusu fura go hada huri aba lafri du hode age aba lidi lido aba flasu giri di efurai gara falu flasu magairo wat aba lede de runyei hamalani disipulu yara faliti hafe du huri ulegiri bay lwe yure sefuru Saraguha agrigi anyidu Jerusalem. Luhadugu neigaburi le lani na harumadu lubarage fedu ligi. Halu ahanyaiti Jesus. Dati le, tempu lurugu ya nula. Aba halik daha hamagwa.
6: Kaharinya gubay. Liyabi balida fedu o dimiyabi bay.
1: Ruhe ti fariseu gu hama habu ti gufadiri gu dimurei. Lule la subudiruti halia ila Jesusu. Lula laniya guni. Baruha mamu gay adagra.
7: San Juan, capítulo 12.
1: Si si vei lubara gen lue yuri eseforuni, abalidi Jesus betani, leñe lubei la gana wa Lázaro, le Lázaro gudubei hadage hilaj. Aba hadig aba adineru niñe luagu lufuleisa. Marta, tuge ehe ragubo. Lázaro, aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba di, tanigu Maria aba budei ibinye le seruti, Aba tahuru daguni lugudi Jesusu lao. Aba taraga hani lao tidibuli. Aba lehemo gadu ibiye iligia nye imunadu. Aba lariye guhudasu iskariote. le liro Simón, abajada que lani Jesús su discípulo, le meme luba y la lugro ni.
8: Kasan wago malugurun luba ibinye ile logo iru san fiadre lun lihidre wago ngudemetinya.
0: Larien gubay juda si itara, mama lago berese la hau gudemetinya. Larien gubay itara, la diga hiveru lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu, aba ha libero halidang ele ichi gubay tido. Aba tilarien gu Jesus ulu.
3: Igre bon. Tarase no yadi na lubala chilo no weyo na bununiwa. Son ada nyemba ya lagu demeti hagana go. Ahinti au, mama bedi na huma son ada.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri yu lagu, anihi la Jesusu betani. Aba hodi nye, mama rigilu harihi ni. Luye harihi ni Lazaro le Lazaro gidube Jesusu hada ge hila. Aba geti, huwa redu habuti gufadiri go, lida aba lu ginye, Hafar ni Lazar. Ladagi beti ala huri yu adise duti hawai lu hafinya no luagu Jesus. Lida geti Lazar. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem luba fedu le luweyu riesefuru. Laruga, aba hasubu diru ni luagu la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafri du lubano Jesusu akuwa rahengi.
9: Wiri guni lupu kio, ini wat lenyi mi beli daliri lupurene. Ini wat ini wat ini wat
1: eh. Aba ladari nu Jesusu aba burigo, aba lawari nu. Kei lani ego tida lene nu bungi.
0: Manufte daba uburu kusio. Ani te buru ite wani log aba lirerun burigo.
1: Uwe te bugu faran dhamani lani disipulu kate ilewe iligi. Lari gien. Dale belule Jesus ulido la rube hayag ta cielo abajarita con luago buru ala sun kate ile luago anita la niña la da su seret grigia tipo que haña y baya dale la cuaro be Jesus lun Lazaro lida que lumoa lun lago y guago tine abajito con jamuti le harijo be ligia lebo be hafri do grigia eres birei Jesus la duga hagabu luago milagro le la duga be Aba tihania gu fariseo gu amo.
10: Ariye humali lua gusia la ladugu ni wanikata. Hafala runye sun grigi.
1: Nyeye nukriye gu hada grigi ha. Nyedu be Jerusalem. Lu ahudura gu lubungi ulida fedu ligi. Aba hayabi grigi gu hagia lumo Felipe le bet saidana. Nye galile. Aba hariye gu lu.
3: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe. Aba lanie gu lu Andresi. Aba hodi biyago behagia, aba dago ilun Jesus. Aba tilaniya go Jesus hon.
3: Silua aura lun lichi guna oeri guni no aule lira ugure. Ni naru hao, lago ahin la mabrha aba lago turigo muar gunu lonwe, aba meme be ago, ahin owe la luba hoa basarago li dagien. Le hinsi ha buti lun li bagare le feri tirubay. Ahin leme beresi ti lau li bagare li dan ubole, la rey dubay luba I bagare le magumu chaditi. Le bosen ti le serevi dunina, lon ti la fala runina. Ani le nye numuti, nye begin le eserevi du balina. Le eserevi du tina, la digubo nuguchin lu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa, nuguchin, salba ba na lidage idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi, nuguchin. Ruala oirigo ni lubiri ni dagi.
1: Aba ti lagambu ni wala ni kwa ba umala li siemki.
0: Ruali oirigo ni lubiri ni dagi ani li chugwa yebo.
1: Aba ti hania ko grige hanya ibanya agamba ha logo wai hurula. Hibiri ani yaga.
0: Aba angeli adimire habailu.
1: Aba ti lania ko Jesus hon.
3: Mama ti logo no fule sen lagambu umala li le. Logo fule sen. Ani ha dan ligi yalon la gusero wa gudun ubou. Ani wen toba le ferdri mafia le goma di abelita ubou le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwari guginye. Na nugu banya sungu bayi numa guwong.
1: La ulira la niye guye ida luba labu galonwe. Aba haniye gugrigi yalon.
11: Agamba diwa la li hon tida waliburu to lani na laluru du Moises luago labagari duba laya Kristu lusun udan. Ida liyati bariya gubayi luago liinru wa balan lira uugure. Kata igi lire uugiri ligia?
1: Abat lariya gu Jesusu hon.
3: ani ha meme wala rugo ga hagano kwa la usun luago de gale la murun suta e bu ga homa lupaiti so ani ha wala la rugo ga hagano wa marga dun la mugon luburi ga la de gale e bu tilit na luburi ga e bidni ti lo halinyo nyi la afin homa lupaiti luago la rugo ga so ani ha wala homa lo leran ni homa la rugo ga
1: la riga la riga ni Jesus usun brikate le avalidi avalaramo de gunhawe la usun Adigalna Jesus usara gu milagro hagi buge mafinye te luago la lira hagu flire le la niña gobei profeta Isaías
12: na pureme casa finye ru luago ugano le bichi buge ka una du de wa pureme kungi lu paf
1: lige mafinye no habai la diga aburi hati gie Isaías i iter
12: darun muti bungi harini deregi darun hanigi Lumarini hama lauhak uo megufara nda hama miami hagia menu lunareida guagu tini.
1: Lariye gubali isa yesile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausu lira saraguwae hada ge huri wafiru te luago Jesusu ibini hada ge abutiku. Ani marie guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu ni atida ge haligilisi. La de gunda timati ala uweri gunile hichi gube grigia sugu laule nichi gube bungi. Aba lania go Jesusu lau mala liheriti.
3: Le afinye ti nuagu, mama ruginye nuagu la finyere. Afinye ti gine luagu nugu che le auna habalini. Le gine arihe tini, larihi gine le auna habalini. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagun, nusun la hafinye ti nuagu, lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, Ani maduga ti kasu lau, mama au asia dirubali. Ladiga mama niabia lu nasia dirunia gurigia ubogu. Niabia asalbaranya. Leme bene sieti nau, maduga liga kasu lau nenero. Ani hei lu ti lasia diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basia direli dame lagumu hon weju. Ladiga matumere hatina lagu le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, ligia arinya gubali le lube inarinya guni nu, luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti lagu barun la luguma di ipagari magumu chatiti. Le lubai ti nariya gubai ke lariya guni nugu chi nu nariya gai.
7: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lagu chiliha la aura lu ligiru ni ubou le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu hau bo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye Lung dagala gumuho. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lung letere geruni Jesusu on lagani. Lausu subudi lani Jesusu luago lumage la bungyo liabi ani lumu balagien bungyo lagiri buda subudi lumuti mehagien luago rula lila ugu chili sunkate luha burugo. Dalo ba iti hadine ruyela abalasa rulege dabula abalaraga chono lida abalagiru ngaba tuwaya liranago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi. Aba lagume serun achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanita utuwa ya toli rana aguabu. Daebele lachiba alilubai lugu disimo feduru. Aba lariengo feduru lo.
13: Napureme, pachiba lisano gudi.
1: Aba lariengo Jesusu lo.
3: Mweto, uwe tikufuana dabani lena dugu bai. Ufana tabubai lari ginya.
1: Aba lariengo feduru lo.
13: Machibu bubai no gudi.
1: Lariega Jesus ulu.
3: Ahi machibu na bugudi, sinyabe gafara banuma.
1: Aba lariego Simon Feduru ulu.
13: Mamar gulanu gudi bachiba, chibabe ginye nuha buluma ni chigu.
1: Lariega Jesus ulu.
3: Le aga walibe, lugudi rugunye abuse nila chibuniwa, ladiga haruma ti libiri lugubu. Huguya haruma tu, luidi gen aba hidagi.
1: Le lariego ubay, logu mama la suhagi haruma tiya, Ladugo subudi lani kabala edergere. Lasuno la chibuni Jesus hagudi. Aba ila dono no lida. Aba ila nyuno log dabu. Aba la niego hon.
3: Ufona ta humuti sanson le na dugu bihon. Uguya. Ago wa hatu no maestro luma na bureme. Ani risatu la duga itara linye. Ahe ti chubanu bali hugudi. La usun ha maestro na ani habureme. Nunti genye ha chibuni hugudi humaguwa. Ruha dina aba hempulu hon lunha dugu ni libe meme lena dugu bai. Ni narin hau, lagu minyo gula ni aba musu loe liyubu diri, ni abale ona hoti loile ona habali ahingufuna da huma burikati le ani adiga humeime gunda badu mama tiana dumwe henya huwago sun huwe subudin muti akata yala na nuwa dirubanya lo nani gumele tema tema te ani luti lagun fliru le tida beleren ubungi garaba wale eigyo bay numa nuago nareyo gingin le hon lubarege la suseredu lo dame la suseredu afin humamo go lago aula Cristo bay ni naren hau lago lela eresi biruti le nona ha resibi lumuti na ginye ani le resi biruti na resibi lumuti ginye le au na habalina
1: Lázaro la niego ni Jesús son kate ile aba la sandi no sarago iru ni tida la niki aba la niego furago
3: ni naren hau lago le dere gerubad na la aba hita ginye
1: aba di hagu meseru disipulu gu ariego hawo gu ibide go hon kalna hada ginye wago bela dimu ni Jesús Aw huwa le burha banu gara dato abahata ge disciple le wairi banyisi elu Jesus lo baginya dinalida adineruni abaladugo Simon Pedro sein no no nalg duni Jesus kala wada ge wagu beladimune abatina yara faduti malu Jesus abandani ge golo
13: na pureme kati salube la dere geronip
1: abalani ge Jesus no
3: na dudre ge da amuru son fein le onti nichigon de ge bedere gerana
1: abati la dudra gudun murusun fein abalichi ununu hoda siskariot le lira simo iter ke lar gudun hoda si fein tuguya iter ni ge le belo no mafia ti no la nit abati la niego Jesus ulu
3: le nu bi badugni adaga bai furesa
1: gamalomo wodi gufuna dalani ni aba hada ge ha egi me logo dabula Kala wagu la niega Jesus lira lo. Kei, juda si lo bai, tau bai, laga y seinsu. Según hagia la niega en la Jesus lo. La gaña y jani le, habu seru bai lo ba fet. O, lun la lichu con seinsu hon, gudemete. La rigen, leigin un juda si fein, aba lafrito. Guña li, ora ligi. La rigen, lafrito juda si, aba la niega Jesus.
3: La rigua no irigo, aule liro wuguri weto. Ari huwa me luwerigun ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luwerigun bungiyo. La ruhu tu baigin ya bungiyo nuwerigun au lelira uugure. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, mereda badina huma sarago da. Halwa habadina. La meme nariya gu bai hon huriyo nariya gali hon gueto. Sinya bai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iserigo madi le hon. Lo hinsia go huma huma go y tra que hinsia no lo tigen hinsia go huma huma go aha hinsia go huma go a subu diru bai songuri gya lo ago nani huma disipulu go
1: abalaria go Simon Pedro lo Jesus
13: hali un badi busana bureme
1: abalaria go Jesus lo
3: senyati bafala runina lenye hin badina lo bai gueto gamalumo bafala rubadina lariginya
1: lariga Pedro lo
13: Napureme, kawagu sinya lubei na fala unibuwento, aranse tinalunichigu ni nibaga ribuagu.
1: Lariyaga Jesus ulu.
3: Benare saluagu aranse ba lubichigu ni bibaga rinuagu. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na uruwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
7: San Juan, capítulo 14.
3: Madijere de Juma, afinye Juma luagu bungiyo. Afin hubie menuago anih sarago ubaro tida luba nuguchi nebu alubeti aranse ha aba ubaro huba luhamuga mitarati aniega nali hamuga hon larigeme nidi aranse neme ubaro ligia aba menagir buduya lunanugo no numago lunyei badun lagi ele meme nyino muti ani subudi humuti umalidon fulaso lenyei badina lubai
1: lariega tomasilu
14: labureme ibidi tivon haliun badibula Ida lubati wa subu diruni uma.
1: Lariga Jesus ulu.
3: Au uma bai, au inaruni, au ibagari. Ani uwati achiluri ti ulu mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubalina, a subu dirubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga ariha humali.
1: Lariga ti Felipe lu.
15: Nabure me, arufu da bai ugu chile won, bui durigali me won.
1: Lariga Jesus ulu.
3: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, lahi yang gini bungi ugu cile. Kata wagu barang yang nolong naruhu dini bungi ugu cile hong. Mafia ti pun salah gua nahi lali dah bungi ugu cile, aneh lagi yang bungi ugu cile ni dah. Lebur kata le nari yang gua hong, mama lang lau nani nong gua nari yang gay. Bungi ugu cile le aga nobe ni dah, lagi ada gua beli luar di gemari gua narik. Afia huma no lagu anah lali dah bungi ugu cile, ane aneh lagi yang bungi ugu cile ni dah. Ibin luar gua kata lebur yang ada gua. Inaruh hau, laulela afinya ti nuago, la dugu bay la kati lebur na dugu bay. Ani la dugu baburi kati oina otumati, la dugu au nebu galengi hilubay nuguchi. Sunle hamuri halida nir na dugu bay, arvu da namu gay loiri gu nuguchi, na dugu ba furume guar kati le hamuri halida nir. Ahi hinsi nu bay hun, gunfli huma laulela nu bay bay. Aba mena yumro gu lun nuguchi, lulona ha amu amali hati hun. Lohuma bela si firi lani na inari ni lo sunwa dan. Alani go bole sinyati heresi biruni si firi sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni hasubu diruni. Ahi huguya subudi humale. Ladega nihi huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugo. Nagiribu da yabalu huma na. Malu hadina ahana marihi hamagurige. Ahi huguya harihu badna. Ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Larigia melia bisi firisando luhuma la lusunta asubdiru bay lo agua nahi la lida nuguchi uguya nida augia hida asubudi he butinya lu nuguma di ani uwara wa hagia luma aruda hamuti lo agu hinsi na hon leti mati mati ani hinsi ha bube nuguchi hon ha hinsi ha buti no hinsi ha banyagi no aruda wa au menugu hon
1: aba laria guhuda si mama ti leis kariote
4: apureme Kasa wagu barufu da guba lubai bungu wamo, mama hong grige ha lani guba ule.
1: Lariya ga Jesus ulo.
3: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kasu lau le nubai bai, an hinsi ya dubai lu nuguchi, abame wayabi au luma nuguchi agana wahamu. Hamisi ya butinya no, madiga niya kasu lau le nubai bai, an dimure le nariya gubai mama nani, lani nuguchi le unahabalina. Nariya gu yensun le hon, lawa anha wala huma. Sifri sandu le lubelona ni nugu chile dan niri lulitera gunu la rufu ta bahon la rita kwagu tu patung ni lwagu son le ariya ganali be hon nigra li ni tana gila hon runu muti darangi lo hon mita na tinichi guni kaisi le lichi gu be ubo madihre do huma manu de do hubiye me agamba ko male nariya gun lwagu neibu gala ani nagire bu daya bala lo huma na lo hamuga hinsia na hon lauhinare Gunda tu hamuga lawa subduru ni lagu neibu ka lalu munuguchi. Dadega ligia inyu kutimabu inui. Ligia aringa kakia nubali hun. Nudame lala susiradu afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Dadega nita lilea gumati abelida uba ule. Lawa sumabafu la nuagu. Lunti itaraluba lalu la subduru ni ubao. Lagu hinsia la nuguchi no. Ani adega nani lelu baby no. Sarahuma, keimu yagi.
7: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
3: Auti de bubei bei bei le tema tema ti bei. Nugu si ti abu nu baron nad. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halu muti le gin bei. Haruma gada le luti ma la gindu. Uguya haruma don lari ge naru da hon. Le da meme huma aba numa ke lida yedina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idibu bei, huwiye limu. Ha badula nyitye nuagu, badunya luagu hawago, agindu bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyuhinuagu, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyuhinuagu, mabwili idu humei mele naruhuta habai, Gayara bay hamuri hani leha bunseru ani hibihu bay. Ibiha ti nuguchi uairigu ni dalegi belahi. Ani lau lira, aruhu da humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubay ti lida nisi habu. Aho nyudu lau le nubay bay, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubay bay nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habay hon itara, luhagunda runuma, Dayaro lamu ga hugunda. ani ha no gumba dimbai lo hinsia go huma hungu ke hinsia no lo iri age insia ni lega yara be gani lani gori gya lo lisi uni li bagari hawa go lumada go numada go huguya ani ha dega le no bai bai manu go na de kai uboi go la dega ibidi ti le la dega be li yugu diru uboi lo na nu go no kai numada go la dega subuti go danna li son le la ringo bai nugu chi no ho mama huguya nu adi habali na awa nu adi habalu ani ruha dina dumuri hon lunga gindu gibe lunga la dura no hin itara ruba lishi guni nugu chi sonle hamuri ha luma lida niri hun itara linya lupaiti na uma di hun lo hinsia gwa huma hungua anhu iere guda lung ubou subuti huma ilagu iere gu hati na la lung hubaragia lo hamuga lani gu huma ubou hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong anuwa da hanumutu hata agen ha lani gu ubou Ligia hiere go be lu ubo la duga mama dun la ubo waguna. Harita go huma la ule na ingu be hon. Uwa ti musu ingi guti loi li yugu diri. Ahen eba ha mani na lubei. Eba ha badu ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha be lu na rufu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu be sun le hon noe ginye. La duga ibidi la le au na ha bali na hon. Luhamuga meha miyambi na dimure hon. Madunu ti hamuga la u hafigon. Ahin gue toga duro hanya lau hafigon. Hayere ha bu banyo nu, yere go tigien nu go chinghon. Maduro un banya yebe, lu ha muga madugan na ni kate le ua gile dugu ti hagana goa. Gue to, ari ha mali buri kate ligia ane lau sun lira, yere go gid na hon, yere go gien nu go chinghon. Gamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu be lida haluru dun, aba ni yere go dun hon me buru. Da meliabi sifiri sandu le lube lider gonu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobad na nuguchi, legia ba diumere lago nufulesi, uguya ha diumere bagia lago nufulesi, la diga numanya dun la lumage furumetita.
7: San Juan, capítulo 16.
3: Nania guyumburi kati lehon lumome la hafinya nuago. Abuga gubadun tida agin haligilisi, uriba beida hon. Dari melu ahon la lafara gua furume gua gurigi hilagu bay. La rita gu baluagu le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nania gu nyele hon. Lu dame la la chiluru dan ligia. Lu harita gu lagu aria ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagi binaru. La duga meha humanya dina la. Ahiti gu eto. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malugu du lumuti na niaba hita agin halion badi nala. Hiru rugu ton lagu naniagu ni kate leburi hon. Enaru ni naniagu bi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi. Miami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu nuna habai. Dame liabi. La rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya. Luma kala lagusa rugu du banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduro hama. La larufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihin lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon, lagu lagusa ragu du nubungi. La duga siyadi wali la mafia, le aguma di abai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi ya rubai kufona da gweto. Gama lumo, dame liabi sifiri sando le lani na inari ni. La ruhu da habai son inari ni hon, la duga madimu ni habai lagu lani lungua. Le la gambu bai ligia balariga. La sobu diragu du bai kati leburi lumbi la susara dun hon. Lichi gu bau weirigu ni nu. La diga leesi biruba lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gu bai luagu le resi biruba la sifiri sandu lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Munusu da larigin le marihin humadi na me. Munusu ya me da larigin aba ya me harihinina. La diga neibu ga le nyihin lu bai nuguchi.
1: Aba ti hal gida gun hada ge lani Jesus disciple gu hama gua. Aba harinya gun.
13: Kasa mini lanle, lau larinya gu von. Murusu da lari ge le marihin humadi na me. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subu diru ni Jesus lo agu busay hama haligu daguni. Aba la niya gu hon.
3: Aniya gitna hon. Lo agu muruso la dan lari gen le marihin humadi na me. Murusi ya lame ya dan lari gya, aba ya lame ya harihinina. Ligele wagu bai halugu daguwa humagwa. Ninaru hau, rau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me, ahan ya tigirigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu ladiga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, Marita con haro lago gariti, la duca ugunda ni leta sandro be lago agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha yabadun, aba meta buincho hanigi lao ugunda ni, aba ugunda ni lewo be gayara ti lagidaru ni huwei. Lida me weju ligia, malugu dun homadi na me lago nikata. Ninaran hao, lago lichi kume la nuguchin sun leha murin ha lida niri luma hon. Chulu lumu dan le, Mamuri hagi dun ni katalida niri. Hamuri ha. Aba mehi bihi. Bui ha mamuga lau ugunda ni. Aniye ga nali burikati lehun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luagu bungi uguchili. Lita me vei ligia. Hamuri ha balida niri. Baniye gutina luagu na yumura gubala lun nuguchin huagu. La diga ligia gwa nari gu hinsi eton lo. Hinsia ton lola duga hinsia na hun. Afinha dungen lago lumagen la bungi u niabin. Lumagen bungi u uguchile nafrida aba niabin ya uboagun. Uento nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulugu.
13: Anati nguento. Baduman haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento. Lago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudun. Luagu ni kata, la duga subudi banin harita gong girigia. Luagu lira va finyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesus hon.
3: Afinya dunti gueto, anite le ora, ani gueton gueto. Dame leha chagara gong sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba me higiru nina nabugua. La usun mama la nabugua nyadina, la duga nihin nugu chinoma. Tania gu bali sun le hon, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago. Ha sufri rubo ubawogu. Kamalumo nganigi huma ganye inali ubo.
7: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús usun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
3: Nuguchi, siluja ni dani, rubo weirigu ni lubirao, rulamu gaginye birao weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigia, lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi. Lunga subdiruni bubugi ya le bungi amarigati. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruhati na uweri guni bungi ya ubogu. Gumuna aginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi, rube uweri guni le meme meha nani bai buma lupare gye meha nyi la ubou. Subuti kita nali honha pasaga rubanya, lita gye ubou lu bichi gu niya no, kata bula. Bane gu meha, aba bichi gu niya no. Ani nyudu tiya la ule bubai bai. Gwento, subuti hamali lago son la le bichi gu bai no buma gye la liyabi. Runa li uganu le bichi gu bai no hon, ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, lago inari ni la lago buma gye la niyabi. Afinya nyaginya luwagu bugia la au na habalina. Ajumura watu na buu hawagu. Majumura guti na hawagu lani gu ubawu. Na yumura gu hawagu habichi gubanyano. La diga bani hama. Sun le nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubawu. Ahi hagia herede ruba. Au naibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba leti matimati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luediga leme haferi di halibai. Lulagunfli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu galiyehi mbubai. Luawanaha wala ubowago aria ganumuti burikati le lun habuinshu lau ugunda ni meme. Le nuagu bai. Runa libereru hon. Aba hayere gudun lo ubou. Ladiga mama hama lanigu ubou. Itera keisi mama na lanigu ubou. Mamori hati na bumba lo basaga ro ne obo gugin. Mamori ha bumba lo boni giro ne loy uribane. Itra kai mama na lani ubole, mama gin lani ubo hage. Derega wa guta banya hongu obon, lau lupafu bereno le inaro nibai. Kei bona hani na hadon lani gu ubo lau uganu lani na asalbaro ne. Itra gin ya nona hani hadon lani gu ubo. Ani derega wa tin na nungu obon hawagu. Lungi hedere garagun hongu wapun le tima tima ti. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hama gini. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubo luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hongu. Lung aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lung numa banyala le nyi numuti. Lung harihi ni uweri guni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya dina bon lubarege la degunu ubou. Nuguchi rishago wati. Ibinya tiba hon lila na ubo. Kama lumu, subudi tibu nu. Subudi hamali ginya uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu diraguda meme badibu, lunyi la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
7: San Juan, capítulo 18.
1: Larike, larian con Jesusu, kate ile. Aba lafri du hau lani disipulu gu lung houdi lo bafru guduna le sedron. Nyei aba flasu leburi nyei lubai titibu olivu. Nyei lubai lebelur Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye judasi le aluguru bali Jesusu flasu liye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyei hama lani disipulu. Aba lubai di lachilu nu judasi nyei hau saragu sudaragu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
3: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
16: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
3: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei gua tu. Aba elania gu Jesus hong.
3: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lu.
16: Walu hai Jesus le Nazaret.
1: Aba tilania gu Jesus hong.
3: Ania gadina tie hong. Lago aula. Ahi aulu bai halu habai. Igi de humanya halu haudi.
1: Jesus tere tu bai lira. Lu lagu fule lu le lania gu bai Jesus guanan.
12: Me fei di tu tini ama. Hata ni na bichu tu bai.
1: Aba di la saga no Simon Pedro le feinte. Aba ligu le rige aba lumusu fadri le iyo tima aba giri di maluku. Aba le rige Jesus lu Pedro.
3: Dabon be feinte tarigon. Ahi rula li lubay nubuchi uni engi fitile nu. Mo le muti funagi anatuni.
1: Aba di hanigun hi sudara go. Guma da hama sudara ni guhuriyu. Jesus wadar. Aba harigud ni. Lari gien aba hanugun ni lubi un anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme meme ha. Ariya gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lowe aba ugeri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma to undi girubani bena lu debela guduni Pedro. Aba di tal guduni oni girutu bena Pedro.
2: Ma buguya aba hada gelani girigia le disipulu gu?
1: Laringa Pedro.
13: Mamau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rana hanyati nyei abachara gua. Nyei nyege Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba lagume suru fadiri. Leinyu timabe yaligidagwe Jesusu. kata yang la ni ku bahaya disipul. Kata yang lagi yang la rufu dah habai. Lari yang ke Yesus lo.
3: Bau kita nak dumre haligi buka songo bau. Song ada na rufu dah hati dan ligi li seluma templu rogo. Lengen lubai hondara gua song huri. Madukun kita na lubai tini kata ramu dah guar. Kau aku awal bayi balik tu. Alik tu bayi hakam bu balina. Agi lari yang ke le wau bayi na dumre hong. Subuti hamu tilen lari yang ku bayi hong.
1: Dah lari yang ku balik Yesus kata le. Abah lihat dia bahada ke suatu raguha, tanir templu, abah lagai orang haligi bohong, abah lariya gulu.
8: Itulah lihat sabun abu nifadri lain itu mabui.
1: Lariya ke Yesus lu?
3: Ahi, lariya ke nubai uri bate, lariya ke bayi halia yang lalu riba. Ahi tibui tu lubai lain lariya gubai, kagi awak ubagai orang nuaga.
1: Abah dilona ni nasi gerak gulu gay fas. Fadri lain itu mabui, di dalam ligi. Suatu dale. Ania kau buka fedur apa cara kau lari gerigi wat? Apa hanya kau lom?
5: Masa buki apa hada ye lani gerigi le disipulu kau?
1: Apa laye tak kau fedur apa lani kau?
13: Mama aku.
1: Apa ti lal gitu ni apa hada ye lumusun ye fadil le inyutima apa? Apa lidu le libu kau buka fedur hari gay?
8: Maafun aje hari anu muti bulu malih dan flasul le burinya ilu buka titi boliu.
1: Apa ye laye tak kau fedur? Lidah orang ligi apa layu guru hagai? Apa tiada ni Yesus sulubeh yang gay fasil sulubeh yang kumada? Aruka dina lihati, level tiap hari upalas iruku loi havi itu. Sinyal mekata lani ya adine nilai na beri resepun. Ligia, lafir itu bayi pilaku lono ladi moneha ham. Apa lani aku hong?
13: Tasal itu rubeh kiri kalah hum.
1: Apa hari aku lono?
13: Luhamu gamadu gila uri bani. Mendera geru luhamu tiap munga bun.
1: Apa ti lani aku pilaku hong?
13: Baru hulu, aku sedang tak humai kail lariya guni hilul tu kuan arug.
1: Lariya gahuri ulu,
4: wagi gahuri yu, mari cati walun wasiya dirunia ba grigia lun lonwe.
1: Itar liya lagu fliru, le lariya gube Yesus ulu agu ida lu balan lonwe. Aba lebelu lu pilat tu palasi ugu, aba lagu anu lu Yesus, aba lariya gulu.
13: Pukul jasa haru itu bayi huriu,
1: aba lariya gube Yesus ulu.
3: Lagu bani bungu bal gita halwagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
1: Lariya ga pilatullo.
13: Huri ufna ge aw, binasi ugu hama habatu ugu fadri ugu, hagi adara gerbali bunu, kage biduru bay.
1: Abati lariya gu Yesusullo.
3: Mama lani na ubole na ruihan, luhamuga itraniya lah. Agente gu nyahamuga nani gu lume adara geruni wana hon lurdu gu huriu. Mama jana na ruihan.
1: Abati lariya gu pilatullo.
13: Huru ilu bay tipu guya.
1: Lariya ga Yesus lo
3: buya ariya go belo go uruina lule nagar ho lule niya bi lidon ko bole lunariya go nile inaro ni be zon ha ga gamba di banya lo inaro ni agamba hamuti le nariya go
1: lariya ga pilato lo
13: kate di nare ni be
1: lariya la dugni pilato alu ga hani le aba ila fri do dimre ha mahuri aba lariya go ho
13: madaret nani murusu duro logo go gari le Kehecho huma lu nigra gudu abadan ruti hun lida fedu le luei ruye sefruni. Kusente lu nigra gudu ni Jesus le haruwe tahuriyu.
1: Aba ya haguwa ra gusun hagi.
14: Migira gudu bayle, barawasi la bigira gudu.
1: Barawasi ligia, aba hiberti.
7: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanuga ni pilatu Jesusu, aba lona ha abayicha gudu. Aba hichu gusuda la aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
8: Ui, tabagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafuri du pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
13: Nasagara liyahu, luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
1: Aba lafuri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dera gu kolor guc, abah ti lariya gu pilatu hong,
13: aniha wakiri lagi ya.
1: Dah hari ini balik, apa ti gu fadil gu haus susu dera gu, abah aku meseru aku ara.
14: Dagu abel aku guru, dagu abel aku guru, dagu abel.
1: Lariya gu pilatu hong,
13: baru kemeiti, dagu aku melaku guru, ladi gau, madarit nani murus duduru luagu.
1: Abah hari ini gu hori ulu.
10: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluo gua logulire la bungi.
1: Da lagambu bani pilatule aba timala nofudu. Aba elebelu palasi rugu aba laniya gulu Yesusu
17: halia nasa abuguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Abat lania go pilato no.
17: Mona bu bumut nasa. Bidat sabun logo gabafuna lu nigra gudni bu. Gabafu au lu nadara go gudni bu logo guruwa.
1: Lania ga Jesus lu.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le ederega rubali na bun sugu bau.
1: Nomuga ora ligia. Aba lalu ko pilato ida lupa na nigra gudni Jesus. Aba hakuwa rego huri ulu.
4: Ahin bigira gud, ama bugu ya lumada uruwa i Romana. Furumi ya gwari gulea niya guti luo go lagu uruwa ila, laga ni uruwa i Romana.
1: Ta lagabu bali pilato lira, aba lona asaga ni Jesusu, aba lanyuru lagu halu le, agusi regule. Ubaru leo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, lea bawe lubalu eyu resefuru ni, aba laniya go pilato hon huri.
17: Aniha huruwa ita.
1: Aba hagua rako.
18: Ilala.
19: Aha, ilala. Dago bela uruwa.
20: Dago bela uruwa.
21: Ilala.
20: Dago
21: bela
1: uruwa. Lariyanga pilatu hong.
17: Usi ya tilfu na gie nadara guni huruwa ita logo guru.
1: Lariyanga habu tiku fadri gulu.
4: Maruwa ita tiyo amu luwa yuruwa i Romana.
1: Laulira, aba ledera geruni pilatu hong nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanuguni. Aba ti lafritu ya susu. Baru ini lelu guru walau lidi lidi onfulas sulai umbai hari ini galu fulas sun labu ugu. Golu gota lida herenu huri. Yang ini hadra kui lagu guru. Dagu hagi biang ugunya uaralum. Aba lagi kalau. Aba lona hapila tuh ichi gakuda. Aba aburhoni lagu guru wa. Dari ini ganyai.
17: Yesusu Nazaret na aruite huri.
1: Saragu hanya hadra ke huri walihati. Abu Rahu ni lagi, ketika flasulah ini lubai, ada ragu Yesus lagu guru wa mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gulung malati, abu itu. Lagi hari yang lubai, habu tu kafar dini, huri lu pilato.
4: Ma buru daba nyai, haru waite huri. Buruba, le hari yang lubai lagu haru waite lah huri.
1: Awal hari yang lubai pilato hong,
17: le buru nali bayi, buru nali.
1: Lari ke hada ragu ni suda ragu Yesus lagu guru wa. Aba handuku nula tau ragu, aba handuku gaduru fani titau, aba fani tilu kada sudah, aba gini handuku nula lisi misi, ke mau coba gun tu bay, aba ragu yang fiasu, ini gelu unapun, aba hari aku sudah ragu hamaga,
17: mahari itu gua wamau, awre wamau tu aku, hari wamau muka gabala agani iru,
1: itarani ya lagu fliru le tani aku beli nenu bungi,
22: fani gua handuku nula tau ragu hamaga. Aku yang
1: hendak melihat tuan
22: misi-misi
1: kabalan adanya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus ya Rafa, lugu ruat tuan tamulan. Maria tolong mari Cleophas, tuan Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cu.
3: Lugu cu. Aniha, birang.
1: Apa lari aku lu disiplin.
3: Anuha, ugu cho.
1: Lama ke orang lagi ya, abah leres biru nanti si pun lagi lulu. Lari Yesus kata ille, kesubudilan Yesus lagu, gumpul ni lah, sun le lulu bi ladug ni, lagu asal baru, abah lari aku, lula gumpul ni lulu, le tari aku bi lene lulu punya.
3: Mager buhadin.
1: Yang ia abah foodu tau di mana, garuh itu. Aba hati teragak tu, aba mudah sedih dah. Di mana itu gua? Aba hiccu guni lagu aba wewe. Aba hiccu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garuk itu tu gua? Aba lari aku.
3: Gum fliha, song, kate.
1: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resefron. Mampu seru teh dihuri ulu. Lelaki itu hagu bukiri ke lagu guru alida luai ruh mereka ni, lantik awal itu way lagi, lagi hamun yang ha bay luma pilato, lulu naha ahalahi hayat ha dawa goni banyak lagu guru a, lugi yang lagi dano hagu bunyi, awat dihodi suda ragu, abah ha lachun elia dafuru meti bukiri hada ngi ha dawa goni banyak lagu guru a, uara luma Yesus, lari gian, abah ha lachun elia dale apa, dale hayat afat bay. Nuh Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuchu hamal lubai liat. Abah lihat abah sudara, Aba limiru ni Jesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Le arihu balin le, ligi abahu da gubani, ani ariyaga lumuti inaru ni. Subuti lumuti lagu, ariyaga lani inaru ni lungiye hafinyaru. Laduga, lasusara du bai burikate ile, lu lagunfule no le, taniyago belerenu bongi.
22: Mahala chunga bai ni aba abu wadu.
1: Ariyaga tiki atita lenenu bongi yu.
22: Arihu bai le kini lagu bai.
1: Lari gesung kate ile, nyengi aba wuguri arimetea na, giriti Jose. Falalu muti meha wuguri ligia Jesus. La usu aramu da gwari gilna ladugai, ladugai lanufu de Hawaii huri. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma Pilato. Aba lichigu ni ilu. Aba lanungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo, le meha nyidu bai, ayanu haluma Jesus kunyo, aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose luma Nicodemo, lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segun, hagaburi huri luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye ilubai, hadara gwe Jesus luagu gurua, lida tifulasu ligia, nyenye aba umuwa hu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus, naduga jarafa la umuwa hu ligia, naduga ginye lagume seralabu ga luweyu riamera aguni.
7: San Juan, capítulo 20.
1: Veí de maso, luba laruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data chile luba inye, uali dubu le lida umoha inye. Abatidi ei baguena, le inye wabai, au luma Simón Pedro. Abatania gumo.
2: Baruha ma Jesus vidage lumoa. Hali ufuna zahichi gai.
1: Abati wafridu. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangu wagia iba agwaini. Foreset na lui Federu, aba na chile rafurumi luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba la chile na Simón Federu, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo uguwa lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu. Hau berkutinya tabuku. Aba get nebeluru, aba narihi nille asus terdubai. Aba nafinya rulagu sarali lah asus lida gawai ni. Ligi aliti gufuna dana nille taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala asusu lida gawai ni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahua lubadu rumuha. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lido umuha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadagragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu digien. Aba hariye gu angeligu hagia tu.
13: Kawagu ba Yahua.
1: Tariye gahon.
2: Baruha manda burema. Bide tinu hale lahi chigu.
1: Kei tariye gu itara, aba tadigiragu. Aba tarihi ni Jesusu wa niha la nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesusu tu.
3: Ka wagu ba Yahua ha. Ka balu ha bai.
1: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali ufuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba tariye gu lu.
2: Ahi banaga lu bai. Aniya ga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
1: Aba tilaniya gu Jesus tu.
3: Maria.
1: Aba tagara ragu. Aba taniya gu lu lida herenu huriyu.
2: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Taniya gu Jesus tu.
3: Magura ba nuagu. Ladaga mamuda irugi rina le nyehi lubai nugu chin. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu naibu ga la le nyehi lubai nugu chin. Leginye hugu chin. Nubungi yete leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena awisara ya disipulu guluagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Wehi meme ligia gunyo ondara guhaya disipulu. Gelin yuliati bena hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
3: Nye la darangilu hita.
1: Lari gelaniya guni lira. Aba la rufu doni luha bo luma lo bahon. Aba hagun darangu disciple gulau hari ini Jesus. Aba elaniya gu Jesus hon.
3: Nyen la darangu lo hida. Itra ke lona nina nuguchi. Itra liya gya nona hana.
1: Aba ti la funu hawagu. Aba laniya gu hon.
3: Recibe humay sifiri sando.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Tada aba hadagin low la dagara gudun. Dale yebe yarafali la lagumusho sedu weyu ligia. Aba harihini hadage huriu asia na pabulu temple rogo, aba hachagara guagudun ya grigia, aba harigudun ya pabulu, aba haguara gu ariaga.
1: Uguri ya Israeli, itera wa humawa, aniha uguri le, leibu gubali sunflasu, arufu da hon sungrigia uriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu temple to. Belugu da liga grigia ha mama ben huriu temple rogun. Aviye de flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itera, ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani tempulu rugun. Aba hachagara gusundina na fulasu, aba hayabi grigia eiba aguena. Aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempulu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye behilagubai. Lige la chiliru uganu lu gumada lu agu chakagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habu tigo. Aba la chiliru eiba aguina le yehi habai grige. Da harini gumada hama sudara agu. Aba lasuru habule iseru ni pabuna. Aba ti layara fadu gumada. Aba larigu du ni pabuna. Aba la gira guagadu ni lo bian grigri. Larigia. Aba laligu da hakate ila. Numa kala li duru be. Amu ya goina rigiti kate haria gu grige, siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arinchu ni le hadigube, aba la niga gudini habion sudara, dale hachili ribailu wago tani mune estepo, aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lue hafaro ni grige hilagube, la diga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
2: Hilala!
3: Hilala!
2: Hilala!
3: Hilala!
0: Dale ya behadara alila pabulu muna do, aba larinya go lugu mada le houba isudara.
4: Gayala tina bimre ha buma.
0: Aba larinya go gumada lo.
5: Karinya ga diti bu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubu aba mabuchu logo aba na. Aba lanugu gadru milu gugurinya gafara hatnya. Lido flas magaire wat.
0: Larinya ga ti pabu lulu.
4: Mama au. Kuriyu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gu tisilisio. Adiga ba folese inu. Lung bigiru nina luna dimuri ha hon, virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seini lo luho buhon grigi luhamanisho. Da maniga ali, aba la dimuri ha hon lida ebroyo, le herero kurio, aba lariago.
6: Hechos, capítulo 22.
4: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariago ni hon, no egnegua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chaguagadu, abati larinya gu hon.
4: Kuri wao, sun sui na gubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turieha, uarati larufu da han luma halurudun waguchagu. Hauchati na sun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubai rigi ligabri hadigni ugunya veyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habu tiguhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, alu hanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibu gai nana, jarafad na lun nachilirun damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umala lenu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uara banyanuma larugon galigia, aba hanuku de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu, aba ti nariangu, kabege na diga na bureme, aba larinya gunu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon, nyen ba larinya gua sun le lumba iba digni bun. Keiti marihi ngu dalad na luba ibu galarugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachildinon damasku. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananiasi arihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, abalarinha gunu, niduha Saul, ibiha habei barihin larigon, lidameme ora ligia abalefege chunago, abanarihin. Abatilarinha gunu, anua diraladi buhabungite wagichagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesus le richaguabei, lubagambu ni lumalali. La diga bichugu bala fe luago Jesus honsun grigia. Abajo da guabei me, leia riha balibei luma leia gamba balibei hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachivu ni bifigon. Da nagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun. Aba lariangu nun, furiba yagi, Jerusalem, ofuda. La diga amadigu bain huriu gasu lao le bariangu bainuago, lida flasule, aba tinariangu lun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwagu furisunrugu baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagubay le banigu le meha adimuri habay buwagu gundatina lau hafaruni au onigirubarun hadagragu haa afarubalin abalariyagu nabureme nu baiba ladiga nona habadibu dise apurchia hon haa mamabanya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio. Aba hagume seru aguwa reha.
7: Afara hame hilagu bae. Marija tilula bago.
8: Afara hame. Afara hame.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha. Achiha uburi hadaurago. Achiha kaliki inyo le hagai. Aba lariango gomada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu di runoa, kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale, lo habaichoni, aba lariango pabulo lo habuti sudara layembe.
4: Garichatan san lun habaichun aba wugiri romana, magusera gdenga hamai?
0: Dala gambu bani habuti sudara katele, aba lidi aringa lo gomada.
9: Gouni kibate lau le lumbe badugani, romana te wugiri le.
0: Aba ti lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
5: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
4: Aha.
5: Faye itina saraku sensu lo Roma na na.
0: Aba ti larinya go gumada?
4: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subu diruni lo ago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie la guragoni. La ruga, kai busien lubai gumada la subdiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichiguni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go pabulu hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
4: Niduhanyu, harumatina nasandira go nungwa legibuge bungi chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulu. Aba laria go pabulu lo.
4: Lagayo haba bungi wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbiyanyen lubagusera gudnina kei laria go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guha nyemba yalo.
5: Itara liyansa aba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
4: Niduhanyu, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru mbungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibiri hanyemba ya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
4: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseugu, hama saduseugu, asigen ha hama gua, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinye here saduseugu, luagu masa ruba ya la hilanya, lida gnye oweni. Uwe tie nege gine aheligu, ni sifirugu, ahiti fariseugu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariago.
9: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagube. Avati lonhanya, lisuda renigo, lun hasagaru ne pabulu, lidage adamure ne lun ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me jesusu lo pabulu, aba la rea gu lun.
10: Manufude da ba pabulu, daduga itere ke rumu di bula fen nuagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen nuagu Roma.
0: Laruga, aba rebeluru hurio, lidon uorani, lu hafaru ne pabulu hilagube. Aba hafinru lo inyaragune, lagu meigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ne. Hoge yano bian wen wugri arita gutiakate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadirugu, luma hamo wugri weri gutihada hurio, aba harinyagun.
11: Finyu hadua, lau inyaragune, lagu meigi badiwala nikata, dari wafaru ni Paulo hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, inyutimatia, amuri ha huma, lumagumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nutimala, haligduni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru katele, labu lagambu libase Paulo. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulo. Aba ti laguaru pabulo lun aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lun.
4: Baruba irahun le lumo gumada anihe ikata ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumo gumada aba larinya gu lun.
9: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugini irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larga duni gumada luha bu irahu ligia. Aba lanuga ni lun habu gu hama. Aba larinya gu lun.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
12: Be luma ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma lubanuga ni pao luhagibu ginyon luru dugu iyu timate. Lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu. Haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilaguba. Finyuwa ya lao, inyaraguni, ligibu ya bunju, luagu maiki bayala matu dari hafaruni Pablo. Gwe to, haranse nyuhanya, agura barigunye, bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariyege ina ligia lun, lu maria gulan nika un luagu abagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haransaru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gian gabayo lu lawairu pabulu. Ruli gia dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadie. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
5: Luma gientu Claudio Lysiasi, lungu madimati Felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu dirubali logu Roma na lan. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanuguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiricho lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu bwe nauna hani bun freze. Harinya kadi naginye hon ha ichu kume liduru. Lubuma lan haranse re le hani bwe luma.
0: Aba ti hanuguni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebubanyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachilirubay sasaria, aba hederege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti lalig da ha haliyana la pabulu. Danti le lasugudirubani, duago silisiya na lan, aba larinya gulun,
11: Nagambu badibu damele hayabi haichigu mayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigu nu wa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
6: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lari ya, abala tilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesariya ha wugiri hadage huriyo weyrigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumade mati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, larinya ga.
9: Luagu bareini, gumade mati. Luha diwa lau darangi le ya wagir. Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabaye, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye, aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi, aba lagideru ni wawe lau erey. Aba lariyagu lwagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamu gay inarini lwagu sunkatele wariyagu bay lwagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayen banya lwagu inarini la sunle lariyagu bay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo pabulo lo ladimureha. Aba lariyagu pabulo.
4: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahen inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumu afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao, eibugye amuburi fulasu, abana giribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugye yebe kate ile tempulurgu larigye, naruma daguagudun nungu wa kei igaburi, Ligi hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyein, nichagago. Hagia lumbay hayabi arufu dagu wa hongu wa ja, lung harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahen inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwa ragu harinyaga, Hagusera gudunyadi na ugunya luegi ya finya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kaisubudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwagudini adamurini arienge inaligia.
11: Nagusera gudubai ugurile dame le lachili nugu madi lisiasi.
0: Aba te larinya gu felesi lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwanyo. Gama lumon lu furangu lan, lu gayara la haudi lumadagu arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigyan, aba la tiliri felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba la guara gudun luagu pabulu lu la dimreha lun luagu Jesu Kristo. Dale la dimre habay pabulu lun luagu ibagari le richabay, luma luagu agadaguni ungwa, luma luagu tiweyu le lumbay lagusera gudunia bungi sungrigia. Aba la nufu de dagu felisi, aba la rinyagu lun.
11: Baybayeb, dame le gadani na nagore ya babuago.
0: Agora batia beginha Félix e lulichigo Pablo senso luligra gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera, abati lagumu chu laguma di ha Félix. Aba larga duni porisi yu feso te lubara. Kaiti busin la Félix leredero buidu hama hurio. Aba ligiru ne Pablo danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwewe yu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun Pablo ligibuge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigay Pablo lu Jerusalem. Leti bu habuse rubay, lu yebe hafaro ni hilago bay loago uma. Aba lona bu fesete loago sesaria la la denru wa Pablo, ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinya gu hon.
13: Ligi ya luntz lubay hodi hawaeru gu timaba nya hida aga sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubay bugiri ligi ya duru, gayara bay harinya guni.
0: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba la giribu du uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago Pablo, dala lebelu rubay Pablo, aba haguri ridago huriyo, hayimbu bay Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyanti harufu duni luago inari ni nale heriyago bay, aba ti lariyago Pablo lida ladimure haluwe gye guwa.
4: Madunga gidi na nimurusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lun uruway Cesar.
0: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama hurio, aba larinya golo Pablo.
13: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
0: Aba launa wune Pablo larinya ga.
4: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la naguserun. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayadigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubay nikata lan na inarun lidasun learinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe guanarugu la agusera gdana.
0: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala duga, lou Pablo, aba larinya gulun.
13: Amuria hadba lubay gya lu uruwe la agusera gdabu, baybuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu e yunyei. Aba labahu daguni Fesito luago ti lagusero Pablo lu uruwe Agripa, larinya galo.
13: Anihe aba wugiri ligiru Félix dangwa yoya. Dale Jerusalem nubai, rutinya habuti gufadrigu hama wugiri ya huri uweirigu tinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia duruni. Aba narinya gu hon logo magabori lani luru duromana lu lasia duru aba grigye lu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luwe gye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, marinya gu tinya ni kata logo lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira arinya gati Pablo logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu fesito.
14: Busen ti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
13: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu ti anyei uburugu. Aba launa ha fesito lu agu Pablo. Aba larinya gu.
13: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. gama lumu laganu nu kama madugut ni kata luti lafaru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia gwanda ragla amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata luti nabiru hanilu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigu bali higibu ginyon ti mauro ya gripa, lu balgu daguni nyi lamu ga kabala nabiru. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adun ruti, Maria Gugau Kala Lidunube.
6: Hechos, capítulo 26.
0: Abati Lariego Agripa Lu Pablo.
14: Gayara Tibadimre Habueguiagua.
0: Aba Lenurene Pablo Luho Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Hellariaga.
4: Ome Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanueguiagua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Lariaga Hamalbe Huriu Nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige na muri ha bai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegu da belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbai lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu bai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abuduwa banya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nunguwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigun ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digni lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba na purchi ya hon ha Damasku banya. Arinyega tina hon lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digun kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya aba na purchi ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairigubanya keisi ha unabugubanya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hungriga bogu din loile wagu be laringa Moisesi hama profeta go lagu la susere de bala lagu lunti la meha la sufri bala Kristu lagu larigin la melonwe ligia bala furumi etiasa rutihada ge hilanya lau ibagari magum chaditi lagu ginye lichugu bela la rugonga lagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai honha mama banya huriyu
0: lida la laringa gubani Pablo kate leburi lida la dimurha loige goa Aba larinha go festito.
13: Lulu halibau Pablo. Lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba louna bu Pablo, aba larinha go.
4: Malilu tinau, gumadi mati, inar ni le narinha go bai. Aniha urue a gripa le subudia bu bai lumburi kate le buidu. Ligue gayara lu bai nadimuri ha ligibugin, furango. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere du bai lum Jesusu. La diga mama kate le adigut yaramu da guarigu. Afinia tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe agripa, subudi inumuti luagu afinia ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
14: Samina tibu san, bafinye na giduba dinanla luagu Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe, o darasa yebe, amuria atina luma bungyu, mamari gubuagu, hao uginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, giringiri hawagu.
0: Larige larinya gune Pablo katele, aba Lazaro urue. Saraginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimru nyengia, lu hadimre ha luago katele, harinya gati hama gwa.
14: Gugirile, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesitu,
14: Lunha muga, mamuria halavu girile lun lagusara gudini Augustus Cesar, gayara tihamuga, ligirava gudin.
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haranse rube lu hono hono italian, aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adorutia labu lariaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbuitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan, arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu legea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidon gyan, Aba wodi loege norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu dencha bay la weyasule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara bay ginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariago bay pabolo, Aba lidi lawle lubaybe tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe age luagu buidu timalaye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagun lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luege no diese. Aba lagumesteru aduru ho ugune, heiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luege suru libiti aba lirere ubohu giri ti kauda. Lenyei lubei mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni waguru de tabuge ge ugune no aguru no, derebugu tamuga. Keiti hanufu debei, lue wodi adagara luago sandal le giri be sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga kei here memege li lubei da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha buguana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa maali suwe menige luago wa sefiru bala. Keiti sigina di wa lubei sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
4: Wagirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laninye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wa chilreina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugia ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru niego, larienga hon.
4: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
4: Biyadi masi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hon lun esefuru. Choru numuti hon luagu uobay la niyaba eferidiru tilibagari.
0: Larige lariengu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwidu bei lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubei biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugudi barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kaibusien lubay habuti sudara gu La sefru ni Pablo, migiru ti lu hadigo ni suda ragu le harita gu bayo. Aba ti lariyango, lu nla hachuba ragu ha gafu li hadibaya, barana ho frumia, lu hachilri mu warugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere le hachilri sungu bayo mu warugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadio asun wagi laru beya, Lige wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nye. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwa bachara gu. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawara gu luago luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luha bu pabolo. Aba harinya guhama gua.
15: Moso aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabuse ruti bungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabolo hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luha bu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritago. Aba hagumesteru ariyaga. Luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribay. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagun. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wasigiru ni waweyesun, aba hichugu ni sunle wemegeru bay won, lu waweyesun. Larige iruwa hati wo luago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayo. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
16: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gaduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri hesusu lida sunflasu.
0: aba ti hiridu aba weyo, aba hachilir saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimir ha hon, luagu larua iha bungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyere gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetabu. Hibiri, afiyete luagu le larinya kubei pabolo, hibiri, mafiyete. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya kubei pabolo hon.
4: Lige larinya kubei sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigi. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun ka lalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dala larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
6: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
4: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohum hugu ya lani gubungyo ha aganauba yung burgu Roma. Aba eseri bituti lung Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lung lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le ladegwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adiga hameime le lubaybe. Unha ihagana gwa grige hagia, huguya le umba ilagua rabungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihan lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsi nye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe ineseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahi ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, luna fareha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetu na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunu lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi ibidi ya gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ya ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe ila lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama banyi huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagu de ninya bungyu grigia ligibugi. Lau hafinyeru luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
17: Laricha guapai, lau lafinyeru labaga liguba.
4: Ariha wamuti luagu abriha la lanarime liganyi bungyu sielugi, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti lega jarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gajarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu wa lifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha jila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilinu kaisi bungyu metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninyaga hama lagu chun la hau ibidia guati hau lubarage hahudura gun lubungyu leweirigu bay le moweda di bay hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirugu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibi niburinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni lilugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, Mabahudun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uatiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariyangu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
18: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adiga baliburi kate ile. Buguya tile ichugu bay, hadurun, ha adiga baliburi kate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harita guatibu saan luagu besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sun ada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuriba bay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidu bay, lichuguba bungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyu, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyu, haibidi habu banya lun ludu Moises gayara thia digun nile lubai bai bungyu lauru gularinya gu ni harita gu guanar gu hom lau hagabori arupu daha muti luagu anihe ilale ludu bungyu berumah yuti daha nigi anilarinya gu bai harita gu hom ahen gadurun habai lumu madurun hama weyu me lagu seragudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: gama lomo bogu din loy lurudu arufu dalali bungi won idalinya la la richara gwagu duniwa ani gayara ti warihi ni lidali lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu la wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungi ani yaba la la digni bungi lira hon sun grigia la diga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungi gama lomo lau larini bungi richagu wa diva mafai haga ni kata la diga afai hali kristu Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungi, la rufudu ni won ida linya la lichara guagu duniwa, la ferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gida lumuti waginye, haa finyaba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama luago wagunfliu ni lurudu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungio grigia lau hafinyeru, mama luago hadigu ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungi, le arichara guagu di balinya haa finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo miresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyo no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyo no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wong walida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun, Ligira guagu du haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna walubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu aruwa ihala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu abahanigu waguri, adhan. Gamalumo wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricharagwagu dubanya bungyu lau lareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginya lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sungirigia lun hafigun habala. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tihayabi sungirigia lun richagu abanyala ligibge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumo dambai lagavondu figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigia ligi labginye la lurudu. Keiha muga, aba wuri to marie itu, rulu mutuluru du labun laguma diha tumari sun danle miwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun miwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari du luma amu buguri, madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gwe to, lani ha dun Kristu le asaru bai lidage oweni, lugayara bai la, eseribi dun lun bungyu sun suri nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribi te meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gwe to, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le licho gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti ulago figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maria guti lurudu.
2: Mawama dire bay hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadigun le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata I buiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adigai uribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu lige nadiga. Lida linaru kata mama awa digu balin figou le nidabe ligia digu balin darin muti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigni le buidubai uriba tirigunye la nadiga lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no gama lumo arigat na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina kata iligia I gabri lan na figou le nidabe le gama balina dawanyo fugiabu au kaba sa esefuna na lida gei gabri lan na figou le nidabe lia nugu balina lidon oveni Bungyu gubairi gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou, keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni le lube inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la, Lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israelina, lani gu bungyu letima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu, lun Abrahamu.
2: Lida gyerge ba isaku ga diga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida, harga nyanu la, agura houbanya lida ge farama se, la diga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha frama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame la chudere dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amule nye le ibu ganyan.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nungu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lungu Moises,
2: Gudem mahbubadina luleunt nabusera. Sandiame ihirgu lauleunt nabusera.
0: Italinya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won, lidanye lugunda. Briwa yun linya dimure lelarinya gubailun urwe ehikna tidalerenu bungyu.
2: Nadugu balbu urwe me, lu narufuduni nubafu buagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseru, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labusera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adigu balin.
2: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayarati la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luerigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lania gubungi utidan libur oseasi.
2: Hameha mama bay numutunia, naria gubahon numutuni. Grige meha ha misi bayanu, naria gubahon misi kun.
0: An lida mimi fulasu lenye lbe lariwa guahon.
2: Mama nani guhui, nyimba lariwa guahon, lirahi bungi ule wimabe.
0: Ainti hawagu Israel na hameme huriyu lariyahar Isaías.
2: Lausu gibe hama laduka wagu Israeli ke isagu larubeya fiyuru gube ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube bunyu lararu ligibu wagu sumu bou lau lufuresi.
0: Ke isi meha lariyagu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya waduka wagu mungu. Itarawanya hamuga ke isi kuburu gusodoma aluma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama bany huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu, ahayati Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Tage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugera gumba iluago duble hachugera guagle. Lani haritida lerenu bungyo.
2: Rutina aba duble hachugera guagle isiyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluago masakre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wago inayuma na gualu bungyo hawago Israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luago hafulese, luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuliruni lurudu lariya hare Moises.
2: Grige ha agufulirutinya lurudu sunsuna gubay habagan kabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia selu. Kaisi gubayri gubarebe kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
2: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gubamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luwago. Kata iti lariyengu bai bungyu?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma luwago Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luwago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bay sungu bay, ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariyewa gutida lerenu bungiyo.
2: Ma lubuidu hachiliru ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi lariyewa ni Isaías tida liliburu.
2: Wagurene. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu wa li hamala li lida sun fulasu, chiluha li hereru lidu lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilifunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate, larinya hare Moisesi.
2: na mei de gudu badu diga aba nechani ha mama nana na kenga gudu badu diga aba nechani ha mahatinya gufura dhama
0: alinya gatiginya isa iasi
2: dari motina ha malwa ha balina arufu da wako na nungu wa hon ha malu ha bainu abu
0: abe larinya gu hawagu israelina
2: tulani motinu ha busuwe yo hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanargu Israel na au, hada ginetina lirasa Abramu, hada ginye ladigabaku Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariniaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hami kuri ibani latari, awru gali erede la hata gibani kuri, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba lariniaga bungyo lum.
2: Wano dirata na sese mibu kuri ya nubaru waga, hama hudro kugia, gri kugia, lewa kumbu le baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyu rudereta hanigi. Ruti ya agu le manihi tihumu. Aliga li gule magamba. Itra liyati chigirumu dale.
0: Aria gati Davidi.
2: Garaba bolamu wa hatina lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhon hamabai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon haa maa bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadig marinu, buseet na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi haa maa bai huriyo lun harandaru luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyo waguwa tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ayen gine derege wa lubai tila gile aba tidibuwewe lumbungyo. Derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na puguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu baibai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumiyat nye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregdati ginye, deregdati hon ha mafinye banya, areidati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. lugundu gabafu tibungyu lun ya lichugu ninya harigon. Hugu ya lemaabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate leluagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui. Luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da laa rula bungu yu hanigi Israeli na murusu. Daririgi dame legumuha liheresi bruni hamaba inhuri yu Kristu. Dame lela susere dunlira. Aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
2: Yedi ba masalba rukuli sionye. Aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama dame lela nagida rune hafifu.
0: Lagu gano le lagu tia salba runi. Barua tinha huriu keisi lagani ubungyu lagu kufulesen, lausun lira. Hisi eginya lubungyu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lalichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lubungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriu lubungyu gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungu yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubaragin lira, sansi gumi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiabi luhasubudiruni le lugunda bay bungi hun, le buidubay, le uaraguabe. Keisi humaisturun lagularini bungi nu, aninagatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi aritaguti, luogwa wedi sigulau le lubaybe. Lubaragin lira, lunti lasubudiragun kadaba lungwa, segunga fieni le rula li bay bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lausun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu abameme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichuguni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwadiguni segun afiyeni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idiragu ti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gu lau riba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyo. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyo sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huogua keisi chutao. Mafaira huma vuribani lagu vuribani luni aba. Afa gwa huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduhanyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma yivuribani igira huma yilu bungyu la afaya yuguda luwago. tarinha lere no bungio.
2: Ao lugo aí na feira que tu negrige logo hariba tinha burime.
0: Arinha que tinha bungio.
2: Ahi lama habai paga no lugo aí que nisso. Ahi maga o habai lugo tu na rua. E tara lugo batu no lugo agunia busivan.
0: Migira guagu da ba bungua lun laganya irunibo buribani lubaregen lira ganya be buribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinha. La diga ua tinha gumadi matinha lun mama bala bungio ichiganya. Ani la busa erun bungio anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hou tinha lun gumadi muara tinha lau le larinha gubai bungio. Ani ha awugri hou tinha hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinha nufode hon ha digubali le buidubai. Anahon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari du manufu deiga loi lurudu, buidu la bouseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidu nya lubungiu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki leseri bidu nya la lubungiu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madu ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha rileru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba yene logu ni yaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu hubaraginye lida sunkate. Masaminara huma lun hichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinha furume guadu kate, anyain hibiri debili tinha lida hafinye, maigi tinha ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungiu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungiu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti lachou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la degi en lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Lugundu ruti e tengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe sei lu bungyu la degi. Ruti gui e tengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida uweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abay labagari dun lung wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri, ka wagu banuge keimi kata, bungyo rigunye lung lagusera gdun, ani sun wagia, wararang baligibugye lung wagusenu. Kei hitarinya gulderenu bungyo.
2: Finyutu na logo ibagari liye laria gogori. Luago hakudrogu bala sun rike nilipuye, ani gufe sete ime sun yeyi bungyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun huma ni kata lega yarati, la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da guduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia luago vie la aba kate, vieti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uaiginye bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyo, luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe tiginye hongirigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangila usun kate. Lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin niligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugera guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana regla ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru hau bai tida lerenu bungyu lun.
2: Nugushi. Abre hati hanapa ha ha anaku pali buruk wago.
0: Sun learien wago bai tida lerenu bongyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidange. Gayara lamuga vemeni gi dun tima luago bongyu. Bongyu le ichugu bai gurasu luma digi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaniya gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun farama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyo le reru. Liaibai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lu bungyu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
2: Legia michigo lubai uwairi guni bumu hakana wanaisha lugu. Neremu baginye luagu uwairi.
0: Tania regia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha lugu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tania reginye.
2: Sun necha lugu sun fulasu alawa humaye aburemi.
0: Lania reginye isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepa apa lebih bagus hasil lelu bayi lagu modernnya nacai bu, ani emeni berbawa.
0: Bungyu, leh cukup balik emeni gini wong, bungyu dalam lau ugunda ni luma darangil lida hafinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Neiduhanyo, choro guatina nungwa lago buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigo. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma buli idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini. Lunde seribi dun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribi dun le na digubai, na purichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule. Luna nagubai nyala hama bai huriyu lun bungyu. Lunde resibi uninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribi dun lun bungyu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura na hajie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumuna li la nuwadigima iluegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem barina kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyein. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu le sefuru ni Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negubai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegin e Kristu to, e seribi dubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume garu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad na gini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida ne seribi dun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungine waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsi ebainu, lefurumi ebeyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagie gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninyan lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigo Kristu. Mabuiga ninyan lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabuiga ninyan lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninyan lu nupaisa nu erodion, luma hon tila na luba narusisu, ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mariwabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon sarago lida liri Kristu. Mabuiga ninyan lu rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninyan ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninyan hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi. Eru masi, luma hon wadugu nyuha hamabanya. Mabuiga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun wadugu nyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Nidugu nyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa kuma hawai grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia. Meseri biduntia lungo bule me Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ati grigi ya ha unabugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi ya lao gagamba di huma. Gunda ati na luagu houseru. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo. Laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu. Le buru baru gara da to. Mabuga ninye ginye hon ni duhenyu lwege wabureme. Mabuga linye gayu hon, naganonye tida luba, to ginye lafone derubon hon suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napulichi abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungi u lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uweirigu ni lu bungi u le aban rigiti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichugu baisifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagumuhon. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame lel yabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubay, aniligia agua rubay hun, lun lida huma abba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau abba meme luwiri samino luma arita guni. Nanya gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada gieba ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwaina regulanege kate ilariengu kada aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya, au lanigu Pablo au, hibri ariengu, au lanigu Apollos au, hibri ariengu, au lanigu Cephas au, hibri ariengu, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungi lago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege curisipu luma gaju. Itara uati ni aba lun lariegu lago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lago badiseg da nani ginye esutefanasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badiseg da nubai amu. Mona halumut na krista badi seiha. Lona hanyadi na puriche yuganu lago ti la salba runinya grigi. Mama lawa pulici ani lau licu hau ugerinya, lui lagi dan uli dan gelan ini cikul longwe Kristu lau guruwa. Itera linya uganu lagu ti longwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hong ha lumba yang heferidu. Ahin wong wagiele lumba yang wasalbanu lubafu bungyu, lari yang hari tidak lerenu bungyu.
5: Nadiri cikul boy licu hau hau cikul nyau, nadiri boy gafren gafren di luni katane.
0: Kati un hula licu boy au. Ole arufa da habai lilurdu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga la libungi lichu lau ubo lelun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungiu. Migiru lumutin e grigri elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinyeru lagu ugandu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladega muriha tinya huriyu milagru, alu hagi hamaba in huriyu lichuwao, ahin wagia wapulichan lagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le abamba idubu achugra guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamaba in huriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu, le hamuga gayara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha Lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lereno bongiyo.
5: Le businya tila nangu lungu, padugo la lungu logo le latigu be Kristus.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meja le nidi bai luna dimule jajun, luago linario bongiyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo gubuliti. Dan le meja juma nubai, Malugun tina meha na puriche lagu amukate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba na puriche ni lereru bungi hun, malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyora. Lausun lira, justi wa dimure le lana le chua honha waina muhanya banya lida hafinye kama lumo le chua ligia mama lana ubole mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubogo ha madise libai hagumu chagu lagu le chula ubungio le aramu da guabai wa dimure ha le chua le darugu nyubai lao hawai girigi le meme lanua dirubai bungio lo
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La digni ubo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nigia ba grigi, loi de gesifir lelina ba grigi aligia, itara linha guinha. Lani rigunhe bongio sifiri, a subo direi sun kate lelina ba bongio. Wagi a finha tinha, mama aba sifiri le lanina, ubo veresi birubai, sifiri le nyambi ba iluma ge bongio, lige veresi birubai, lungun faranda amani le rula le ba I bongio won, lau larein. Adimore hativa, lagu larein I bongio lauburi dimore le larufu da ba sifiri won, mama lauburi dimore le wafuren de irun lau lichu wahau. Itara linha, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguaga de linarun bongio hongrigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, merece bi un lumuti katele lanina lani bungio sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Signalo mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lereno bungio.
2: Ka gufranda hamali beli samina bungio, kaga yala abu ilarufu taha lumbu ingi.
1: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lumu Kristo, ha ichuguba nya lumu harufu taha nilinaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lumu larufu du niluagu gadina lan lumu lemenigidu liyubu dini luagu. Ahin luwegiye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya la hadigini neseribidun lumbungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna, ni awa narigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubay neseribidun lum, o ahin imihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luwegiye lira lum madunu badina la, ladiga bungya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribu dun wabule me Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina mai kada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun luagu burikata ile, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunyen lun, hafurenderu wa waigine, lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai, lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri, kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadung, ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo, dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huo guwa luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debili tiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei ni kata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule afa gadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati houseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu dari lun la buchadu wa wagu, dan le hinya raguniwa aba wabiniru ninya, dan le weiba hon aba wawanduni, dan le hadimuri han uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon la ugurasu, chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo, kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lun hanegu busiganu, na buruhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu, hisi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu da hatinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye.

0: Kadega au la anagbali uganu hun lwagu wasal baragile luka yara baila hafinyero lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu nireu hinsiatinu legun fliba ilima bungiu. Larita gua gudu badun lwagu ligabri nabagalidun keisi hafinyati lwagu Kristu lun haje hanin lememe luhujeri igabri le narufu dahabayi titasun ligilisi lidasun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya halita guatinya lago midin badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bay barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habay alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubay, lunabay chunodame le nachuliru odi lun nidi arihon lao insiani luma lao sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabay lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigye le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwaginye, lausun uwa na huma le ni hubay, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni luwayuri sefuruni lau uwara ni luma inaruni, leitara bay kei fein magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri, leitara bay kei fein gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itara lan, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irubay nariyagu hun, lumondarago huma luma ni aba le, aniyagu tulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mun lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamun ha sandubanya? Odi bidi ya tihun lagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate lelan na ibagari le, kamegi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe hun agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halima buidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigu bai hun sigil lau hagen dagu luegin. Bui timati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanargi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho ban lida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba li hifigo. Haruma gdawaadun. Richagu adun la diga le la digbe wabure me Jesusu huagu. Luma sun le la digbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati gayara tina digu nile nabusa erun. Inare ni lira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digu nile nabusa erun. Gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungie egini uragerugu. Gama lumu lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide disan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba wuguri.
0: Gama lumon le ondaru ti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera gutinya hongwa lunga horu hani. Hadiginya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidinya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiru wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari, aninya gatina hon lwagu Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri. tu afinya tu lagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinya bay baruwa ti kei sandu luegne tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu. Uri ti to mafinya tu baruwa tu kei sandu luegne lobadna tumari le afinya bo lagu Kristu. Lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinya bay lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya vuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa irubai bugu ya vugiri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lun ti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun, lun lani gulan. Itera linya naninya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini, tuagu loustanu, lun tele rederun itara. Anya ginyin aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginyin itara. Mebere se wati ahen resibil lubalin saini, tuagu loustanu, lumo meresibinu lani. Le busenwa bai, lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dan le laguan rubai bungyo lun lun lani gulan. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai damu ni lung aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugirnya li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubai te niduhanyu. Reide huma ligibugnya bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago murusun rgali dan waba luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri. Laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu ti ginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luagu buri berese gu lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu lan. gayarat hichu gunu luta dari luta mari du luma mama figo lira aya nyahe lubai amu agubrigu dereg dagwatinya lida haritagu luago mon lumutila luta mari du haru gayarati hadigni le habusa irumbai buiti hadiga lumichu hamano haru luta mari du halubaiti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga hamichu guntu buiti mati hadiga guri to mari itu Labu genyon lerere hatumari, sunwiwa agilela, ahin owe tumari, gayala ti tamari du luma le tabuseru. Afine ti regali ligie luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari dunya tan. Ligie narita gumboi, ani afine tina luago inihi la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wa gduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi ron, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubay lubungyo, subudi lumuti bungyo grigia ligia keisi lanigo, Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahe lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu. Le ida gine la digwa sun kate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inarani. Anyahe ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wa gduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luago mama la kate le wegibay gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba duntima wagia me luegin maigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubay luago gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa Lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le Nyei La nigiba gurasu buago lunginye leginye lidange eigini le Le adagara waguduti hon guariwa Itarati la diga bisubude Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya Leginye ueginye bai longwe Kristu Dan lubeti hafigo hakontura hibiri itara Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu megi digia na uvi loe na figo aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabure me Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig mar lida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadig maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lun wa mari idun tuma aba wuri to afinye tu lao Kristu. Lunginye wa nugunu wama gwa lao wa oye sunkei la digi ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara afairu bali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye luridu. Lariya haretida liliburu na luridu.
2: Michi kahuma abusa de logo liu mapulu baga sudale muat mari dungi dale fere hon wali la nad.
0: Mama lari ya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Lari ya gunye gunye kesi ya ba hempu luwon. Luago wa fulle sen laburu du waluru dule. Lugun du dandu le awoha balimua kesi le efere habali lila nad. Lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kesi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi lari hin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe leheren du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyo. Ibidinya ti san hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Ma funagi lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apurichi abali uganu lan na salbaruni luginye lidange la uganu ligia hawiwanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricharle. Mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigani. Mama kate lun ti napantaha lun apurichi ani uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigani. Fugiabu au ahim apurichi hana uganu le. Ladiga ahim nadiga lau nugunda gafaye ruahatina. Hamuga, gama lumu ahin nadiga lau sun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati nafai ruahabai, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi irun sarago grigi ya lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, Aba nadigin kama huriyu au, lunagani runinya lun Kristu, dan lehagana guanyadi na la ha, labu ginyebanya liluru du Moisesi, rugwa tina nungwa labu ginyeluru du ligia, lunagani runinya, lausun mama nyadi na la labu ginyeluru du ligia, lunagani runinya ha mama banya labu ginyeluru du Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu ginyadi na la liluru du bungi, kai labu ginyadi na lubai liluru du Kristu, dan lehama na ha, Logo banya finye, apa nadigin kai hagia, lugayara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa kesi kada havujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga fana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Aiba gwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru. Houchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasi nyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lun wabihin aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le. Brunyo na inarihin luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi yonu sielo. Mitara tina keisi agenda guti le agayu wa habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume se runga daha guwa maricha ragoni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba la rufud ni bundi u lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadangi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadangi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bundi u kai hadiga fiu hadangi. Aba launa ni bundi u lani angele lu lafaragun ya hilagubay. Susere tesun lehon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lemiwa bay lidan lagu muhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu dereg da gwala leibu gun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigl nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lidage itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu. Anura huma luwe lahudura guniwa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Danle watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubu lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago viva hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inare ni le arinyo wagubai. Gajarati nadiga ni le nabusa erun. Gama lumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gajarati nadiga ni le nabusa erun. Gama lumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitaniagu lereru bungi.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digu damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibuni.
0: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwairigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lu nagunda raguagu duninya sungu bai lida sun katei. Mama ruginye nuogua naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lu. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Cristo lunha salvaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahumani arufu dani le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la douragun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. o dan la le la dimure ha bung yu liyum lugu ginye wogeri legi. La diga lau lida li tugunya mi nebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibus garid na tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bung yu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le la dimure ha bung yu tiyum lugu ginye la diga lau lida kei si gubayri gha muga la sarun tidiburi kei wogeri. Aho madaura guaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubayi tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyatinya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lidange la wugiri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la. Ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madaura gunga lau tichigu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu da hati won luagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadaura gun lau tichigu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile. Lunti la subdi uni luagu ni la wagia ni hahibi tilana liliglisi bungyu masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihi la inari ni lida le arinye wa gubay. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa kata nya la afinye banya hatima timatinya. Laubri fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi ni luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau uwa. Sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumba i wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terenge rupi luagu kufule se. Adika memi humai kati le. Arita guagu la menuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin ufein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abalariyangu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara lubungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lung arita guanuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu tilongwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egiti, ani guraligia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme. hawlumuti ani guralumuti lasiye diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubay saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladignyen lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubaytini duhanyu, dan le hondaragun luhaygin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafula lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubay sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesusu wabure mebay.
0: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu layanuha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumun abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birle rua libay won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubay won. Lugayara la widera guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibit ya ubafu lung hadigun milagru. Hibi lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagat ni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege irun lumutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lung ugudi.
5: Memege irun lumutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubay keini kata ligia tima la wairigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayin asufurira aba lidangi lumege gun ugubu sufri tiginye buri le libri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun le buri libri lumo. Itera meme linye ginye lugubu Kristu huguya ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habia ma profetagu horua arufu dahatinya lwagu kate lwagu tibungyu larigin ha dagu bay milagru larigin harai dagwagu dubanya sandi tinya ha ide habanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimuri ha dimuri buri leterencha apostolgu funagi sungubay profetagu funagi sungubay arufu dahatinya sungubay Odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinha funagi e sungubai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungubai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afagua huma lubai te lun ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimuri ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimuri ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimuri ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimuri le ladimuri ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungyu, adimuri hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha, lun gore gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungyu, awansa gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimuri terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimuri ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimuri terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bungyu o arufu dahanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahe miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe niaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kewiri lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu la lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimuri terencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure terencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure terencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure terencha lubungyu, luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gumfaranda wati lida hondera gontila na ligilis, lugayera la hafurende irun numagi, lubarege nalinya gu disi milu dimure terencha, le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu, lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lumburikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya, lida ligaburi hasaminaru. Lariya hare tida le liburu lurudu.
2: Nadim reba hau lila na fulasule lida amul uye dimure. Numa hayumu ni gugye terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guenar gu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi u hayumu lugunye gerigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. Ladari ra gubo lungu wa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Ani ga legiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahudu ragun lu bungi yu, nyeimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terincha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lung tigine anihin la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ani ua lubay niyaba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terincha, lida adamurini. La dimuriha kada aban lumagua luma lung bungi. Ahe ginye luagu ti lubai ladimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahe luma ginye ti lubai bungu yu le anie wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira guda bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung geririgo. Lung ti lama ni chun le adimure ha bai lung lichugu dan lung. Lung ladimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo. Gayara bai hadimuri ha aba aba lung hafurende iru sungu bai. Ragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo. Lung tihagda agu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo. Mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tiyan lugundu. Maha wati lung kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligda hamei hama ri habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lung tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lung ladimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale bejun, luago Jesucristo lewa salvar agule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guago be napurici ahun, ain guine lao lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hila la Kristu lagu wa figon. Keishi tarinya guni lerenu bungiu. Lagu lunti la la so seredun. Larigi meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keishi tarinya guni lerenu bungiu. Lagu le lumbi la so seredun. Ligia larufu da gun lungua. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chululumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun lausung itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na segu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei. Bungiu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya. Agia la o aula. Aniha uganu le wapulichi habai luagu Lazarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyahan hilubai hitagie aninya gatinya luagu Masarun hama hibiri hilanya. Ahi Masarun habai hilanya. Masarun ti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahi ti Masarun lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi Masarun habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi Masarun habai hilanya ni Kristu Masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tiregu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilanya. Itara kei howe gu sungu bai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bo wagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwei hani lubungi ugusili. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan le tariengu lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu leliro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu waburem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage naganya irubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oveni richatnya hamuga ha arinya kupanya.
2: Owoma, kulawama, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, aninya waguwati.
2: Feri dikita hamuti, hagugui, umada go lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya gu...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés

0: lidan weya sun lemen nyihin lumuti nidin larigin nebelu ha humo. Mabusa erunti na chilugu erigina arihan busent na nerederagun fiudan huma ahin busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahin achilera Timoteu haucha huma lun gunda la haganagua lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agabu lida huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya laubu wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hichagun hongwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, forutunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hon huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufuriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digidagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidagu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidagu, lungu ginye heresi biruba la, digidagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi birubaginye digidagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariyebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won, lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafu bai lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ange dencho l'anna oveni, ani ruo ma livemeni gi luago, luago le se fura meme badiva la, aha wahidera gua lau hafuri idun wawago, ani aha nya afuri ida sarago grigi wawago lo bongio. Sarago ba echu gu tiene tengiru ni lo bongio, luago fulese ilani wa lau edieve se ile, veresi birubai lo magli. Ani aba kate ilebuna wanango wongua, tadimuri ha wanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidun, hagana guatima, Luago waibugun lau unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa Lida mewe yule lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wabun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara li hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfulirutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sun wada ladigni le larinya gubai lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinyagu itara la dala le walawahani luweirigu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi ya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya warinya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga direg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha no lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu. Ferudina numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni ugano luago de Cristo, aba ni bihin aba on e buchansi nyen, luno adigi marido luago wabureme. Gamalumon uati darangila la naritagon, lugundu madari nani waduhe titu nyen, lun nagambu huagon luma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agon Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wa weginye la subu diragdei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lung bayi hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudani uganu lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jetinya ha asanzira gobali lerenu bungyu lun harihin kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate ile genege tifunagi hun luago bicho gunyala ueri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemenigi tiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wangwa, sule wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago weiri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbei sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti maati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le arichara guagu dubaliwa legibu gye bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu gye ueri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugudan. Weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lum gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuruni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawaru belu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi da gwena wagieti lun lenege badiwala, ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada, lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule, labun warija, lau lareni. Lubara gelira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai, ladigun aramu da guarigi. Mosa enutiva lau ieni, masansi wamei lerenu bungi. Lubara gelira, lau lufuna gun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigi, lida linyua rubungi. Ai mafuna gu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi, luma hasami na lumari hamani, lamiri hali leiti lerenu Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Yesu Kristu wapulijiha. Keisi waburemi. Andaniya ga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gonwe da dibai. Italalien lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijenda timure hama.
0: Italaginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimuri habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le, asara gudu balin Jesusu lidage oweni, la asara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwabai. Lui dige luagun le marihin wabai. Ladiga sun kate le arihu wabai. Gas girati. Gama lumo le marihin wabai. Ligia dura rubai lun sun wada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la rubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagu bay. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabuse irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. ligue wa fa guba ilun wa digni lugunda wa bure mesu ada ja wa gie yebe bowagu ja guta wa gie yebe siel lugundu sun wa gia wararon ba ligi buge kristu lun la gusera gdniwa lun le resi biruni kada aba la fire ruaha segun buiti o uribati le meha wa digbe da meha le ubowa gugidiwa keiti subudi wa bali kala li nebe wa bai bungio afa guati wa lun wa finera gdninya sun grigia Subudi lali bungiu katabala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lung hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao, lagu lufulesen bungiu. Ain ti malu lung lubai wao, lagu hufulesen. Gumadi lumuti valinsi abu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, ilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu anaregu habagari. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gueton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, Barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba lunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi ghamuga, la yumura gu bungyu guanari gu hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien lobadina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni abafigou, Gama lumun rulu muti bungiu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinha lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungiu tina lererun.
3: Kini tita lona rufu tingi nareini bun, aba nono bunu. Chiluti lue yiru esefuni, aba nitere guni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyiri wagura sun lun wawanduni asufuriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, Dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Here ti wawadig mari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere hoati buidu wawagu, anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, Lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruni wa kama hiruti wa gamalumu gunda memeti wa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudati wa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungubai. Waduhu nyu korintuna, adimure hadi wa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi won, masansi ragunti hisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won, ayumura guatina hon, kei la yumura gun aba ugutili hon lirahni, lun hisi habu huma won, kei si hisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guario, ani li tempo lubungi levima bayi wagia, kei larinya gubungi guanarega.
3: Nakana ubo hagana gua, ibu gaume hagana gua, au gua habu yute hageme mutu.
0: Furihu malubo iti hagana gua ginye, hama finye banya.
3: Disi huma hawe, yenya habure, magure huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Uguye meneranu yu, denya larinya gua habure misufi kabafa.
2: 2 Corintios Capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi farama sele la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwiye wawariwa, dandu loi wagu bukei tuai wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe sele wawagu bai lun. Bruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hiduru, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayi. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mamarigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habusa irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gweto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigi aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, laun sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idaragu ahuma li sungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Kei inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun, titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le la muri ha vai huma. Lumo luago heresi biruni lau aba in nebesei. Bunda atina lau gajara la na finero sun sui nagubai huago.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busentiwa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo agubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kamaha muga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubudiruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufuduni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti, ichige na segun le humati, lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie, mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie, mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lerero bongyo.
3: Migi agotu luma le gibe bai abudu malongu atuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyatina luagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni luago busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito Aniga huma lu luago nupana la luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hu. Ahanya aligidaha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya. Aniga mehon luago honaha la tila naburi ligilisi luago hichugunya la uweiriguni lu Kristu. Italia lubaiti recibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa da naniego hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luenri hafagun luma ideha ni le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu lunti lubaiti aranse nyu huma nyandu digu hanyen hadage Macedonia na numa hadari rong me maranse runga lichugu nya hamuga lira busiga nuwon huntima laligi nruwa malila sarago wafinye huagu ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tarinha relerun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ilo le abu nubai aba me laweri dagudini bungi umurusun fulese le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Woyi bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari ra dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun awanda humehi lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu lue hamuga higiruni bungi ladega icha hanadun lun abarig umari lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun lo hecerbi don lausun ogunfuli lungrugo Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricheya lo aguamu Kristu kun lo ile uagubay wapuricheha o heresi birun la amu sifiri lo ile resibi humali bay o heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lo ile resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduga nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimureha itara? Ladega funasa hisi nyanu? Subuditi luweiri hisi nyanu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yarabai la halinya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la childiruba weju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubou le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lilitahu dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luagu luadigmani wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Alinya gutinya. Lagu iduka nyuhama. Luweginye Jesu Kristu. le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabure mihesu kristu, le umbe lunti la li chuguni wa uerigun lun sunda subudi lumuti lawi narini la nariya gubai da meha le uburugu nubai damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidubai lun uruwe aretasi ouni girutinya lwago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune dere lubari yeru uburugu itara linya nesefuru haha burguginye naga niño.
2: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subu dirubali, subu di numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina, o sugu lau la le lagambu bai nariagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu du bai bungu yunu sielu, dari hamuga lu gajara la na panta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lu la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma na buri ya mekristu lu, lagida unisandi ligia nuai, ladiega na bure menu
4: anani guma la unisi yoko anu kuipi witi lira lomba watu niso asofiru ni witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana
0: gunda atina luboiti la unidebili lun larufu ni Kristu lubafu nuago ligena gunda arubi la debili anabuni mege eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidia guatau, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini luma milagro weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferud na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulesei, lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu misnya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahe ariagutinya luago abirugda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda no mutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo. Hisi nyatinya nu. Waringa gunyan lungu hawanserun lida. Haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon. Hafu ga madarirun nubadun. Agaburi da keisi nabuse irun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initugun huago. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunina hidukanyo lwege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohurua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nidagie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Houcha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida houcha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay woucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyo lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigye luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here kubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina kubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nouseru nun segun ubafu lelichi kubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Ragu huma digu dagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
1: Ligara da Paulu, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Pablo, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadan.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ugano lago tia salbaroni, le su cerebe, añajen la fiu uginia, adahatinha bulie go hagana guon, ani busen hagia, hasan siruni ugano lago ti Cristo. Gamalumo ibini, ahen nindu aba wadagi, o aba la angeli, cielo guineti, apulici aba ugano lago tia salbaroni amu, luele apulici wa malibai, inera waguala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti guento. Lea pulici hati amu uganu luagu tia salbaroni hun loele resibi humalibe reidei la labuge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungiu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lun hamuga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungiu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida na gunfuliru, lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lung. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe labuseru. Aba la subdira gudini lira unu, Lun na pulichiha ni ugano lan na salbaroni hong ha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem ligiyati nasubudiruni feduru Aba neredera gun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugo loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboy hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
1: Aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
3: Galatas, capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha maabain kuriyu, lue lerederu nafagu kei mikata. Ani nititu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama Tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lan na lapuriji yon uganu lagu tia salva ni hong hama abanya huriyu nu. Itara kaibuga lichugu ni wadag

0: iman lung federu lung lapurjani uganu meme ligi ya hongkuri. Ariha umali luagu gungi meme lale nadagi meimbei lidangi federu keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye nadagi meimbei nidangi keisi apostolu hada ha mama bany huriyu. Keisi subudi lani Santiago federu luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya luagu bungi la flese ibalina lung lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lung wodi nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lung waritagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatin ha mama bai huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba narinyago lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gumbai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadigini le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladigini le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransi raguwe au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da Kristu khali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi ya habubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi bireisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufuri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Haritagwa huma luagu Abrahamu.
2: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinyo lau Jesu Kristu, abalarinya guni ugano buite lun Abrahamu lobara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
2: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakuatinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu tarinha relerenu bungiu.
2: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungiu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungi yu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le farama se lali bai bungi yu. Niduhanyo, nichi ga aba khempu lukun lidage yeti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lun gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu yu bai gadiru san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lu bai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un leseri bida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago muwara dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayu bayi luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
2: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahuni, dari liyabi in Kristu lun wabihini irito lau afinye ni, gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai naniyagun. Isani nirugiri le lumbai leresi biruni alaga, mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi, lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin girigia, onigiru tirahu ligia, gaunigi hamei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbai dan, abalona ani bungi lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai kuriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabin bai itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungiu, keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba,
0: mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu, ayinti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya, hichagun hungwa kei sidamuni labugyun lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura gwatina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guwana rigu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba, le habuse rubai lung hadisa da gudunu wawai, lung hauha lilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lunti hadiguni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibidi yeti nun kabala naritagwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu, aninyaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinyagu bai lurudu. Larinyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira uto maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le buga lumbai idamuni lan. Ubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giribai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahinyo wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
2: Gunta goba uri marau hui tuto marau. Wagu abala ugundani buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahinyo to mebele se wabu ngao sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi egwarigu, agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe in lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Boga bon idamu ni lau sun tiro. Lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba I Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, Le eresi birubali insei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Hisinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrig luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumaha ugrig. Agabara hani. Gama ni guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go, luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ye habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. minyu la wanangu wongwa, magri ha wagie me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figo, huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie. Adiga humay lau insi habuni, lun ti gye gonigi gua huma hungua, lue ginye haburu ha lidon figo kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihurgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinhani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, ua te adigu ti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa digai kate le buidubai lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le lachiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigin hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungiu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungiu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gunfarando won. Subudig da lali laranse ha le meha aramu du nyubay won. O warita goni la le la samina rubay la digan. Lumbu ga londa rubay la sun kate li da Kristo. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dando leburi sielu way ke le ubo we kubay. Li da Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun. Veresi biruni wafana li dan le lumbay lichuguni. Ani sun le li dan yin lugunda bungiu le adigun bali sun kate ke labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti vichugu uwerigu ni lubungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama asewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won lago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagie le lani gubai, Lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai honsun ha lani gubaya bungiu. Masu tinetengiru ni bungiu huago dan le naritagon huagon lida na furi idolun. Amuri atina luma lubungi te wabudeme Jesu Kristu. Uguchi li wairigu ti. Lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri hatina luma bungiu lun larugon gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichu gubai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri hatina ginyi luma lun la subudi ra guduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai. Le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme le la rufu du bai bungio la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, Rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichig di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi me bai hada ngi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia gare warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinya lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha Hilanyo gidi wala ladega wafigo. Salba tun lubai ti lagu la reini bungiu. Saraga da lumuti wa ginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufu dini luweni wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu. Lida medanle lubai liabi. Ladega lagu la reini bungiu wa salbara. Lagu wafinya lagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungiu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ibuiti, ke ilarita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti lagu amuda, huguya le maa wa ikuriju. Grigia maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungiu hama lanigo luma faramase le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungiu hun. Ahin tigweto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungiu, gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lun aba meme hama nechani. ani lida lugubu guanarig gringu alumuti gaganigo le meha afani ragupalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mamambay kuriyu lung ababanya la lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambay kuriyu hama ha mamambay kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biangubay lumabungyu. Adiga inalanya biangubay lung abarigu hama ugubu. Nyambiti Kristu aba lapuricha ni uganu lwagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lumbungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadu ebu le hichuku bay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luegi en luadi mari Kristu. Lun housera gunhungu akei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarakei abarig la emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le haugine bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kad aba wadage resibi lali buri ubafu le labusa irubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru nalanya do ruti lumago. Aba buri lichu go bafu hongri.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligi meme ginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha gudoni sun kate. Ani ligi meme ichu go bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibi lun profeta gu hama, hibi lu hodin apuriche ugano buiti lan asal baruni. Hibiri lu fadiri hama luma lun maisturugu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insia ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi hapubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidien tini kata hon ladiga tideri hanegi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadibay, iseri gua huma lida hani sifi luma lida hisamina, dagua huma lau iseri igabri lila digbay bungyu kei ligabri guanarig, lida iritar le timati luma arumani. Lige hebe lubay heyeha, adimure humay inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubay hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera gu niña ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El yangen hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kei wisnya dulu Kristu abale deregera gulungu wago keisi idevese luma adagara gduni le buiti likemen lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti nilu hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lungu. Dire huma lubaiti hawai girigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi girigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigi hagia areidatinya suruti habagari hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuati sun katei danle lafuna guagudani larugonga. Ladiga larugonga afuna guagu de balin sun kate, ligia larinya wagubai.
2: Aga kutuwa ba, kukuya lea rungu, saraba kata giginani, aba me larugonga taku dun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kate buiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rwa da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia le liligilisi, aba lichugu nilibagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa ititu wagu. uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsi ya du lumari wugiri lun kai linsi ya lugu buguana rigulun. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya haretida lerenu bungi.
2: Ligia ligi uwa iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tumba lumari. Aba ngayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugun du liger richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagun fuliruni.
2: Inebe la bugu chituma bugu chungun. Lugwidu la tabun ani wejife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi marilau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hongirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai la wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau lanugni abungi usun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dauhumu sun dogu oto lichugu wabungi hon sun lani gulun deregu dago huma luay leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun napulicha ni uganu le uwe ginye bay nadairu wa gweto. Afuri ida huma lun napulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna habali hun lun larinya guni hun ida wanya la lun lichugun digda go hun rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi la guaditi itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesu Cristo, wabudo nyo gara da tohun. Huguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengi uninu bungyo te. Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salva runi, luma ge furumi etiveyo chulu lumo veyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tu numa li dan la reini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina li dan ayumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu li dan subudi lumagun farando li dan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irinya la luegnye napurichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga, busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadige, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara wala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. afa agua sungu belida aba lun la bulucha gua fieni luago Jesucristo keisi wa salvara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga niño. Le aba baiseini lanna feri digo hon, gama lumu lanna salvaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. La diga Cristo, gayarati mama regulun hafinya luago, gayarati ginye hasufiri un luegi. Huguya numa, lida nyadio aba meme afa aguni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gueto agambatun luago ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain tiruja le luwe Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lida aba ligi ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna buda guagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lida age sungu bai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya me sun inyanye, luago Jesucristo la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gueto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugu bali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma, idera gualon, lung hadigni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wa la muga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu, lau nasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye, gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihun madise. Luka yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. resibi khumai lausun ugunda ni kaisi dukhai loigi wabure me Jesu Kristu ani hisi hagie me sunkha itar banya kai ligia hun suwada kai chilulu bai yara falu longwe ladiga leseri bidun lu Kristu dere guati lungua me bere segunga kaba la su ser da lu lun leseri bidun nu kate le hasien bai adiga lugundu disenyu hinyala noi.
1: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo. Gunda huma lida wabule.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ani Ruth

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Garicha timatina, widweyu larigen nagurahon, ligen recibiruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnetna harasa israelina, hada gnetna lani benjamin turibu, evreu au lumagen nagurahon, evreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegibe nu, barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagubai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungubai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni la nyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudubali Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luagu chiluga dinala lumu lebeha sun kata ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon lu naganyi irun ladiga ganyi ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu nachiliru lumu lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago regine burikate ubo wago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Lige luwai tini duga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha rida huma ulagu ni kata, anyaga rigo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuria idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina

0: Băi ine besei, sun le riciabei, sun le haruma băi, sun le gundaua băi lau, sun le uagu băi buidu la ladimu rehon, samina huma luagu sun le buidu băi, luma sun le gadina băi uei riguni. Falahu mai sun le rufu danali băi hun, luma sun le resibi humali băi numagi. Gunfli huma lau le nariagu băi hun, aiehe humei ni gaburi, aba me huma la lubungiute darangi lăi. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu, Maria gutina lagu buli ikumad na layebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragu nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lunle nemegiru bai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubayrigu nibihin somu katei. Le nabusa irun bai lunti malagawa undu le lunbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi naa lisungu bai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma arei mi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere donhida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun lasubu diragudini lugunda hun buidu. Rulige mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le larufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lirag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lidage Cristo la degai bon yu sun kate le sielu bai luma le uboa gubai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihua bai. Lidage Cristo la degai arue hani gumadi lurdu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Cristo la degua. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Cristo. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Cristo ti chigit na bai li liglisi to meme lugubu. Ligie lagume se ha bai sun kate. Ligia furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Cristo lagana wa sun lubafu. Lidage Cristo aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lungwe Cristo lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu, Laga ni gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin ti gueto, arandera gdaladun bungyu, lumagua lau longwe Cristo lung larufudunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lung ti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalberuni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hobe lida sungu bow, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gunda tina lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara tin nidera gun lau nugubu guanarga lung laustara gduniwa le lungi libai la sufri uni Cristo tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Cristo, luago wadagmano le lichug bai bungyu nun luago huflese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Cristo kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Cristo wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Cristo. Ligen nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Cristo nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafa agu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Cristo guanarigu. Le idabe aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gine, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdago hinyan lan lida hafinye luagu Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Cristo lausun hafinye luagu, Lung ti itara la habagari dun lida aba luma. Lung ragunyu la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Cristo kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. La diga buin linya Cristo lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo. Le lichigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo. Kaisi gubayrigu resibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma la diga hafinye lu lagu lubafu bungyu le asara gudu balin lida ge owin. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia, bogu ditinya, luele lurdo bungu. Agun flireina lumasun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungu iseri bagari hun uwara luma kristu, le ida gniebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguago de nebungio, lurudu, luma burisun gumadi le contra bewawago, lau lada raguni lago gurua. Ganye lumutinya, Kristu bafu burihama, gumadi matinya dan le longwe by lago gurua. Hawe, aba luna budagudun ninya, ligibunya gridigo, aba la neguninya kei adairutinya, lida laganyeru. Uwala niaba, anyawari hatun, lago burikate le lumbe hegini, o le la lumbe hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lue yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arugudhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Luegi burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga burihumuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikate le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likate lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligie sun kate ibei, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisietun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu, lagudeme habu areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, Itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. geten giradi humaginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka lau luweiri gubungi, lau etengiruni lung tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lung hichugu inebese ilu wabure me Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hong, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong ki yubu dirigu lida sun kate, Mama regdan le ariya guhanya la hun lun herede no buidu hagibuge. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adigati wuribati le resibiru bai lafai ruaha wuribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinya gu hun ida wanya la, lun ginye lichugu ngurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baiwon, le hupaisanu, hagia baabahu dagwa hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun rugu hun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giri bai justu hun. Hagia rignyanu hadangi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyolwege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinya tiye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru mei haliga nugarda to humagua, houna houme lun aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon, aniga huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu, haritago huma luagu nadairunya la binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Pavlu luma silibanu labu Timoteu. Wabiran yung gara da tohun huguya tila naligili isto uburgu bon Tesalonika halani guban wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi kuma areini luma darangilu luma ge bungyu uguchili luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa bui tihuagu tidamburi liligili si bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara gua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihin bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun lichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabuneme Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabureme ubo wagun. Migira wagda huma hungwa lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempo lu bungiu, Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gunhumuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumu lagini chagubai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigu dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiu lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi etinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiu huagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bai. lunga faran abadun la lidan luwairi kwa bure me Jesu Kristu. Itara niya lubaiti ni duhanyo, derebu kumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa maliba ikun laudimure iluma tau garda. Kwa bure me guanarigu Jesu Kristu luma wago chibungi, le arufu dalali bailinsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu kudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuri tiye. Lugundu masu tiye grigye ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lung hinsi habu huma ke ligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aniye gatina hon li daliri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti haigin mafayen iruga wamei, lubaragin lira, nadagi meitiwa afa guwa wagia arie buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabure me, lun sunwada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sunhuguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le ni duhenyo memegen ru wati na burika hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyo ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyeba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lung larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariebu luma luburiga. Ligia mon lubai lung warumugun kei hibiri. Lung tegagu dunwa yu wama surwa nyu wagia me. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariebu habacharwa da. Ahi wagia leweyu aguna, lung ti surwa nyu wama, lung ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. lumi bihini asal baru ni lidangi wabudem Yesus Kristus lanua dirawa. Ilati Yesus Kristus wago lnu wabagari don uara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kai hadigni kwento. Niduhenyu, ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagime mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi hama hun saragu lago wadagman le hadigbe. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibagia hun niduhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani lwagu buribani. Houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungi usunda. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu sereduti. Aninhale labu serbi bungi huma gen keisi afinya tiyan lwagu Yesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun dimure lelarinya gubay bungi yu hayum lugine hiduga nyo lwegine Yesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma lwe isun luguyeri uribani. Bungi yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungwa lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Yesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Yesu Kristu. Binilo wabureme Yesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo Apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudegu tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia Lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani honga finyatinya hagia, lunghisiye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu lurudu ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimbali le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungi luma kate lagu ti bungi hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri nya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Yesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. lausung meha adimori hana wuriba luagu kei bungyu, anaba nei ani eiba hane, aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay na sandiruni labiniruni na bungyu, uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inarini kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungubu luagu inarini la. Luago lun la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun, ani au furumieti hadagi. Ligen nagude medumbay lun bungyu, lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya niabin lun ababadina la hempu lujon ha lun banya hafinyeru luagu. Lung habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo malubay uweiriguni luma inebesei lung bungyu le waruwe itebay lung sunda le moweda dibay sinyali gya larihiniwa le bungyu le abangariguti itarala. Timoteo, Niro, runumuti gumadi le bung lung pagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gye profeta gubuagu. Anyahen gerigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu laule hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumuraguni, Rua ligia mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Aba ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimore ha wawai ginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbano sun grigia. Aba la subu dira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launahana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo lun narufudaha hon ha maabay huriyu li bugiri inarini le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inaru ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserun bay luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha daira gun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungyu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta rufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lunta guma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan la digbay bungyu furumie. Lari gien la digon Eva. Mama gien Adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba tabur ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar ba urinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kateile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hati bay la, aba wadagman ubuiti la buserun bay la digu. Lun alidi hati bay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigo uri, lun ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lun ti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi buribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganyi iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dilili gieme, manigili gieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungyu. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseria finya tiluei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumarila aba rigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hada lirahanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Hagamari dun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungi, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfuli ilun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia niburengi dibula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubui tihon ha afinye banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini, itiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni, alidihanya darime na chilirin, Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gien lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahen garahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lun tiha furende irun irahuni hagia lun heten irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erederu buntabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo lwege Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure ya kate le mon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garahanyi hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidaragu ninya tila na ligilisi urinya ha busemba ya hidaragu. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harelererun bungiu.
4: Mijiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan le luwadu maridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon ha gibo ge sunga finyetinya lun hanufu de don sungu bay loy ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma ha gibo ge angel ligu ha la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao ha neguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ne ligabri buidu, luedig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginya muruso divain. Anyahen girigia arihua te hafigon furangu, lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti leha digwe girigia, arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiña ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabay. Ahen anyahen lubay eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tiña, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigia kata imarichati, animuwa nati luma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu, leidara gubaliwa agunfulira luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidia tini kata lung. Ganigi tila sigene ha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyavi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inari ni luagu aba la onwebu irisi ni agonfli uni luma bungyu lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lun ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiu, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiu bun da meka le barufu dumbalin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu, ligia riginye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luagu. Ania gabakon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la houserun le timat timat. lung aran se yung hama lung hichugun luma lung hafani yung hani le hama bay. Itara luba honda ragun irisini hongua sielu le adura rubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, goni gibay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafini ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Vinila Bubungi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dalena yumuragun lubungi ubuago sagna furidu arie buweyogo. Tenki numuti bungi le umbe ineseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sua da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narigini bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buago bay. Loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie. Ani chauru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lumba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun gubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairubai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladigu ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufu dube insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulimuti na bungyu lun napulijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufuda habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufuda hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben laganya ilun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda kubagi nye wao.

0: aho magufulirun lije la gufulira meme lugun do siyanti magufulirun la lumawago
1: harita gwag da bai kate le khon ha afinye banya ani arinya gaba khon ligi bugi wabure melun masingene ha hama lwagu burikate lwagu tidimure mabuidun buriti sigene le luni kata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagimenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abayweru lani na uweiri guni, le derege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune ginye, Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubarage lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, Lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
3: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Narinya gunyabun ligibugye bungyu luma wabure me Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubarege melira, halu habai arufu da anik le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun sarago arufu da hatinya, lung harufu da hani leri ghabu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lwago inayru ni, aba me hadigun gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisami na sun wada, awanda bai asufri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumun lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyad na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin yariha na furese, Igira ladna demasi, hinsi nye timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu keiligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guali luagu ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimo reha nuegi nye guwa ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bongi ukate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugu ere inu, itara linya lubaiti gayara la napuriti ya ni uganu le lana salabaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya le sefuru nina na bure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Hocha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
4: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
1: Au, Pablo, e serbi duti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwetoti, kei chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bun, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwa igayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariyaha alidihati luadigu maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba lawugiri le hisi habuti lule buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
0: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunghaudi lau harufu dhani le richabai luagu wafinye. Lungiye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagun inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate ikonga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon. Gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uara guave. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega da gula hauserun. Innebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon gulinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma lan hagabri legumuti hama Ayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won. Le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, ererehe na lausun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kaimi kata.
3: Tito Capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayon lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira maniguti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni, subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubay ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kong lung hasigiru ni hawayasun. frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege wala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hong ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lo Filimon.
1: Ao Pablo, lenador unha boi luegi na purjinha luago Jesus Cristo. Na burja unha gara da to, uara luma Timoteo, le waduja luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinha won, le ginha wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginha tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinha, keisi tun waduja apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida lenarita kum buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesus Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay leginye dawanyu bay luegi na purichinya luago Jesus Cristo amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimo le itara halibay keisi nira lida Jesus Cristo ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibay aba meha idamuni mouniti onesimo bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyen bun larigon recibi bay lubayti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lao. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atirida, lung buma bay la gueto lung sunda, gueto mamarg keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lung ti hinsinye ti ma la bun, mamarg keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayen lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ayen adigali lubay damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe igua bab ginye bun gua nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nun luago badig bala sigu laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesus Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesus Cristo itarala.
4: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
0: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lida ge liru. Le idan ge boy ladugay ubo, aniru le lun ligye bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingyu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la hawai angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
0: Maria nguligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinungu, ligie me aba isani ni.
0: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma, sungani angeli gunu.
0: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adu gati. Lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adega ligi lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
0: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cedi ti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na bicagu. Hisi ti le bui kubai pun. Yere gu ligi le bui kubai pun. Ligi ni ti kubai. Aw le bungi te. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibiri.
0: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abole mi, didalagu meseha, adaga kumuti bobo, la ubuga bubadaga isiele. Lagumu chuba sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadu sundana, la waya tibublike idangu, babari chobuboi, keyaba idangu, la sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme badegu, magumu chuboi bibahagana.
0: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli,
5: Nyuru malaige nungwere, dari nichugu niye baga ni lamu ni ubugudi.
0: Sunga aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lungu buingi uhagi. Auna huti nya lungu, hidera gu niya halungu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2
0: Lungu ti luboiti, weteni runtima lungu uganu le agamba wa mali wai. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo, uganu ligye won, lao burisaini luma saragu milagro, luma lao sifiri sandu le lichu gubay won, lao amu nyegwanu luye ubafo kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubay wadimureha, labu hagumadiha angali. Lubare gelira, lariye hentida lerero.
6: Kata yang usah ubir elu pasal nerbalahau, kata yang usah diri elu beber sebalahau, atau kamu tiak anda buah hawai ahel, gamalum dagu atau kamu tiak hawai ribuni lu mainnya besi, rubu mutiak lawu jisung kata.
0: Dan lubai ti le licu guni bunju sung kata ilabu ginyo lagu matiak grigia, migi rutini kata lu le mama boilan labu gin, lau sung lira. Ari hawa muti logo, mama gililan sunka te nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ari hawa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lao wairigu ni luma inebese ilogu, owe ni le la sufuri bai. Lao luweri lisi ya bubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunka te anihe ilu buingi, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ouna haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
7: Nadimu ya babuwagu hundi biru, neremo babuwagu kweri mulina adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
7: Nemeni kitu babuwagu bungi.
0: Arinya gati ginye.
7: Anaha ama isani uhalichi kumaya bungi yuno.
0: Itara, kai aba meme hama hit hasani go aba iduenyo itra liengin wugri la me hagin garu wuguti hesusu lumeha gayara boila longwe gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le idange boile bi oweni hongregi itra linya gidalu muti hesu kristu hanufu de gregia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni mia binti kristu lun lider gunia angelibu lun lider gunia ladiga ogun abraham liabu lun tilira gasu meha itra lubala kai silibiri Lulebi bala lun aba melan fadri inutimat le gufli lau gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gwale mafia gwento gayarati ginye lidere gunu walida le wocho wagun.
3: Hebreos capítulo 4
0: gwento Lubaiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichu hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrugu hon wagichaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
8: Ligye na afinye luboi, dida niganyi, luwagu mebelu bayalaha, lido mfulasule emera kwagali.
0: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
9: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi madi luwagu lisedu nweju.
0: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
8: Mebelu kujinidun fulasu le emera guagoi.
0: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi rua lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichagu, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyu. Ligia laransi rubu ibu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidun emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
9: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, medara gada homo muhanigi lungu.
0: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyali aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiyo. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse lagudunio. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libai sielun, ligia wafadi ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara atikudeme hebulan Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebula yewon idarego walawa me lau laraini lida wemege irun.
3: Hebreos capítulo 5
0: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru yuguti. Wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi li lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo guanarigu. Kai kubayrigu logu hafigon hibiri grigi. Siente la taragun abagrige lungo fadrime leñu tumati laulani lungo. Buingi wa nua dirubalia, rule ubaro le lung kaisi meha la susere du lung araon. Itara linya la susere du luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri kuti le lung kaibu galarinya guni lung.
10: Mirawe kugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katikinye, tita meme libru to lereru mbuingyo.
10: Fadil mbuya, lusunda, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu wiro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni mbuingyo la diga dereke kwa inyulinya la lungwa, lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri uni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay, lau la sufri unu, nyubu iti lu lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa ga gamba di banya lu. Aba la nugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai melke sedek. Gibeti, lun ti wari yangu ni hun, ani heri yangu ti lari yangu furangu, lugundu, Sinya lang kufuran de humani. Sugu halisara gu dan luma gen hasal baru. Lung ti hamunga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubara ge hamunga haigin haigin ille dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
3: Hebreos capítulo 6
0: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mgai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lidange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefeya tinya luagu ugunda nile hasandiru bai, Lau halihanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubairi guhamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu nyaginya lun, ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma, Lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya rago buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu kube nadu buiti. Ani hibi hube sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu ani mabule idu lubai le adiga humalibu. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufa da afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haji hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awanda hama isun asufri uni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi ulun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lue ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
10: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, avraamu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, loga ba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu, uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la rufu duni furangu won. wagelelun be beresi biruni lalagante Abraham. Luego lagufu liruba ila lereru masan siruga ni kata lidangi rula libungi lereru won rule lafi yuru luego kayarati vemeni gidun luego bian kata iligi ladiga sinyala leye habungi ani law kata iligia sunha nyubi banya lumbungi lum hasal baru kayarati harig dunguras wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu nguru guni ani emeni gini ligia inyugwati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngwe to afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimu lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata yala meha lagubri gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rugule meha wagucha rulumuti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare inti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi fare inti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente la sigeneruni ni aban luagu wiri kutima lan le abini ya baisuge lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi fare inti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi fare inti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fatiri gu memeke ruwa li hamunga la chila agun amu fatiri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fatiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu dan le latimure hambu ilogu afatiri hani. Ani furangu tumati dan le liabu Yesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liabu. Liabu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gwe buingiu logu Yesu Kristu.
11: Aba fadri buguya lu sunganda itere emelu kisedeku.
0: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miti. Mabafu ti luru duligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahi ti logo Jesusu le laubwe finyu lichugua lubara lu larien hentida lereru mwingio
11: fiyu kalibungio le abure mi
10: ani masansi rego luboi lalita mu aba fadil buhuya lusu wanda
0: ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumiet hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru ahinti Jesusu kai miwa la lusunda mas gribo ilifisi te kai si fadiri lumu ngamu Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lu layumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu tima ti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima luwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu boi hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo nguanarigu, lari ya logu hafigo ibiri grigi. Lubara ya lira, adiga lumuti Jesusu adaga gudini, abana guweyas, lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ya lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi logu lira ulun ladiga ni fadri me, le uwa bayi mege iti logu lun suanda.
3: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tema belida ge sun le warinya ko bai. Logani he la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lo mere lala na la ruwe ha bu ingi sielu. Ani le servi dunya ke si fadri lida flasu le sandu tema bai. Tida sandu ario tima tima tu to la digbon wa bure me bu ingi. Mama to hadga grigi. Sun fadri inyu tumati lichuguni wa lu lichugun idewe sei. Luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingi. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu, Lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
10: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufu kukumbu, lwagu hugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uagubo ila buye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundu. Lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutidan lereru.
10: Lania ganyari hagule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama hakuchagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li buhamuti meha ni daradu, le jeti ligi rubali ya hongua, ni yelariyegu aboreme.
0: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu aboreme.
10: Nichugu bai niluludu, litong hasajuna, Aba mena buru ga nitida hanigi, au wa ti habungi te, hagi eme nana. Memege nuwa boi, lula rufu da honi wa nuwaku, maria mboi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vele jiri timaa gibi boi, dari lumo le mweli timaa boi, adari. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, Leda agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiyo segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunga munga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun masandere gunga nya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagaragda gamalumo sariviti adagaragdu ni burile lularita kwa gudu ni alwagu hafigo sagu irumu kai sinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo lige lariya kube kristu lubu ingyo dale lebelu ruboye ubo wagun
7: mapusa ruti ku adagaragdu ni ni iberesa ruru ruti ku awa ugu gunu Maguna di Gulangu, Adagar within you, Gudawari, Niguri Lau Adagar within you, Lagu Fiko. Abati Nariyabi, you be heading over Wagon, from the Dugri Bugunda, Mugungi, Iterakasi Guru in Niala, Wagutita Beren.
0: Furumie, Larinaga Logu Mabuse Run La Bungu, Magunda Ligia, Lau Adagar Guduni, Ni Hau Anima Lugush, Ichuguti Alu, Ni Adagar Guduni, Gudawagut, Logu Fiko. Lau sun ligye la burikata ile wogu bai larinya ga buingyo, leida angye Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
7: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lang Kristu bo wagun, lung lagumu chagwagudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingyo lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyo sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu abar gunyi weyasu licha agun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu abal layunru loige lungi rebuingyo. Ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingiyo laganiyo labuginyo lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwayasu aba labuidura gudun ya lani gubuingiyo sunsui nguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
7: Ani hagara tole nguwe na gudun ya hama lari kepo imeleyo ligi ginya lariyangu wapore. Nechukubay niluru gudito hanigi. Abahe na buret ni lita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
7: Marita kutipi adine me logo hafiko, ni logo kuriwuribat le hatiguri.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Lige lubai tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon flasule santu timaboy. Tuige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma wong lumu buingyo. Aba uma le anugi baliwa lidong ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboe wayara fadun lu buingyo tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo. Larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye. Masansi ragun galita wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni abangrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti la longi ngrigia ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara du buingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubwe.
7: Aulalubu ila baincha biduni ya gerigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
7: Naguse rebitu kwa nyanumutu nye.
0: Fugi abu gerigi ule waguti laburi haliganyu buingi ule mingwa abwe. harita ko huma log buriwe yule sigu hali bai da me hale heresi biru bali larugonga wairi ti meha hasufuri run li don dan ligi ani awanda hamuti sunkate la ugrasu anya hida gi anabu atinya o seru agi uriba ligi bugi guriru la duga khai bugu loma krist ibiri sufuri tinya la duga gamada go hama hama ha uriba banya o seru ni Gudeme habutu meha hon ha furi surgubany. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagida run le huma boy huay. Subudin humoy loga nihin la kate huma sielu le buitimat. Le sien boy lagida run huay. Gwentoti meferi dire humoy lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura su huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichuni bwingi hu sielo tarin hene lereru bwingi logo lagiri bidun kristu bo ogun
12: mana ali aha hindi le lube liabi madare se hugu bo isaranu ta aha le nari ke bado de bilagu la fini la baga lidu aha le feri dira la fini magunda badina lumu
0: wagia mitranti wa kai grige ha agiri budubanya hari gon aba heferi dirun Hadangieti wa haa esefru banya, laduga afinye.
3: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Laduga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, Laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichigaba adagara gaduni buiti mati sige lau le ladagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gadun. Lau sun luboiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, La nugu wasielu mwing. Ani madarin wati lugubu lugundu bwingyu anugubali. Ani tarien hen lereru mbwingyu logu lubarake boi la meha la nugu enoku gunda la bwingyu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru bwingyu wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu bwingyu gasu wafinye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe Na le lavisa rubali buingi logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili langura aba la dugu ni le lubai buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba buguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu da le lagua rubai buingi lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien ibidi oga lun halion bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la dugu bai isako le liroi luma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Aduga lumuti Abraham sun lira, laduga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule laduga bebuingiu. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, luntagarudun. Garudu aba irahu laduga tafinye runluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungarudu la, Nyubuiti lun gaduga wagumbui lan sarago. Kei waruguma hasielu banya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagwa tiyan sungurige ha meresi birunga hamai sun le frama selubai buingi hon. Gama lumon ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luogu halu hameme yela aba agairu luhagaireme. Lungamuga falasula le nyinge luboy hafri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari go nyi aba ambuga agaira buy tumati habuse ruboy agaira le sielu boy ligi wo luboy ni buse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire le isaku.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Metí luego buingio.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Raguñu luogu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubare geboi longi, ariyanga ti luogu hafri tubala, Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lunghanugu ni labu hamagwa damele, higiruni fulasuligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagiri hobi, aba haramu duni luogu iru hati. Ladiga harihi luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule, lichukubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, maa tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregien lagano mbuitu, tita luba uruwe to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luwegen Kristu le lumbwe liyabwi. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Loga faye ruwaho le lumbe lichu ni buingyo lun, lichi gai laritagu. La ulafinye Moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu ruwe. Rei deiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, ariya gulinya lu buingyo le marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba la doro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo sedu veyo. Aba leiguadu, loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburu haa, logo hedion. Baraka, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetago. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimet. Sefu tiyaluwe hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragda watinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairuni friso. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya ibu ganya hatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawat. Arabu, lidan buri lagadabu gendubu wainamuti, luma lidan buri huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibu ge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, ladiga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hon angelegu lau hadiguni kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adarutia kaisi kubairigu hamunga genye hadarunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufri ubanya kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya.

0: Ninye bungyu ha agamari dutinya mamari yedunga ama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lau le humat. Lugundu lichu kubi bungyu le emeke irubi hu. Arinya gali.
1: Naume irubadi gu migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinyani.
2: Nabule mabungi witele kubalene manufu za badini. Kapati kayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu ha apuriche bali lugano te buingi huu. Samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suada. Meye dagwagata huma hungwa lu amu lu ujari arufu dahani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi ya habu buingi huu. Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lu la digiba la bu iti hong ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien ataka ragaduni le ichu gubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon flasu sandu timati. Barilei ataka ragaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe ikiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igye ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristu. Etengi uni ligia luu yeri bai ataka ragaduni le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa malubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu ni le buitu bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubui hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulu buingyu lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumura guwati na lumbu ingyo, lelani na ndarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristu, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dumbu ingyo laulita. Lun luwadik maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristu, lungayara abayla hadiguni lugunda, weri guni lun Kristu, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guwati na lun heresi biruni, dimure le aburha nalibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubu numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhenyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binila ubu ingiu sun huguya itarala.
3: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri lau bagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu bea daira gubuidu lu harinya gulun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. lugin heresi biruni aruwe hani le frama se lubai hon ha hinsi ha bobanya lu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba bai hoseranu, ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kai sitarinya guni lereru bungiu.
1: Hisi ala girigia bile di bu, ke bisi ango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esung girigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
4: Ahin lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banya hon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu ababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hun lalira. Itera lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lien ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidube.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu. Lau buiti le na dugu bai.
4: Afiente blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gama lumun afiente gie mafia nu luagulira. Adada gara hagia lau anufu de luai. Maha tibu bafienru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufu du la lau le la dugu bai. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge luagu le la dugu bai dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila laukate lela dugbe. Itara lien lagunfuli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
1: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Ariha muguati logo Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela dugbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tu logu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Abatidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
3: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia larufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itera tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu. Ani afuru hatumuti wiriba ni wada. Gudatumuti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima lugu ganyiti. dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adegalali, gamalumon uwatini aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu debutungwa, ani buitia lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye raguanya grigi hale negebe bungiu la degnia. Lida gememe aba iumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu oti lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gube lichu laulum. Gamalumon ahia nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gagani go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le lumage be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
3: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera haburi buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habusera ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habusera uni lu hevesiru ni luagu laguburi hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisa hun luago ahi la gamadago uba ilumo bo. Hagani ila bungiu. Harita gu atunsa luago mala la le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsi ati sifiri le lichu gube bungiu wada lun. Gama lumo weri timati ide mo ele lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
7: Lumuti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera gu lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Gagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ani haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lumu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba mewadugu nile o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuriruni. Nyalali buri hirisi, hukha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo luluma hani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wugu loige kama hamuga la watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi nilido burilagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu gubungiu. Ahin la sufuriruye luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alaga, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladasairu. Sinya ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wamaluagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia.
8: que pegue ti mati seguir la golo. Lugundo gagumucha de ti golo. La lubeiti jabando ne laucha wagun hafiñe. La dimre ba Jesucristo buiti huago, den mele la giribudu ubo wagun. Hibihu bagiñe, ueiri guni, luma inembesei, luma gui. Hisi atin Jesucristo hun, lausun hun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afiñe di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru juani, lau luweiri hafiñe luago Cristo. Luago meha salvaru ni le halgdaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari. Adumre hetiña meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu gurinya hagia, le lube la sufri runi Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abaihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, Ligia meme la wago beha purichi ha girigi ha hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ha gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau larein damele la giribu du Jesu Kristu ubogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
2: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Ah, aguare lubungi keisi huguchi, Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti, La fai ruaha le begi asal barunile. Kei burigolu o pulata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye nun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendun, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi angu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sun dan. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigia te hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lusunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo wagua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
8: Igia lubaiti. Igira humai sun luwiyeri buribani. Sun igeni. Biangwala igibu. Gimugo. Luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lubeiti, huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirigu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu siung. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye niti loago. Buidu belidi hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le aogu mebere se hama abunu mutinya. Ligia le duble timati.
8: Arienga tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungiu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha ni ha derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu ni ya bungiu huguya. Gweto, lumutu ni ya hadun. Ua tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Iduhin uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu ni ha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adugu banya buiti. La duga busianti bungiu, luha dugu ni le lubaibei. Luhama ni chagudu ni ya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digu ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahang avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahang aduga kati buribati, habai chua luagu kage li sidu ni benga wandu neng asufriru nin lira laugurasu. Anga ya sufrira luegien hadigin kate buiti. Aba hawandu neng laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalarune. Madugun ti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba woyasu. Ale hanabunen, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedilu lumuti nya lubaragien lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honiri mudun, gonigilou huwani.
3: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loago bungiu. Gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwaru lun nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimuri amribani marinya gali ginye me iyeni di sela loi uribani adiga lele buji bani alu halai terangilu abu me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bugi haru chango bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bungi ha
8: kapagi ganyana ladiga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada. Gama lumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gama lumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga luagu herenu guanarg. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, Sal badiva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, Lun tiginye ananse nyo ama luwa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magili lihanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserning Lubuyerigu idebe si le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serebiduhun amu. Le gabafu beilu la purichiha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eserebiduti, adiga lei lausun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, Adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tianu. Ma werida taha ningi lauburi lidere ochawaguni le uwegien beihasigira gueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere dutihun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani Tamele la gira do Cristo obogu la usun luenigu. Fula seivatun, ahan anabu aloeguien lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifirisandu lewerigu behida. Ahan ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. Aloeguien la liberuha. Ni luege la dura aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahentia sufrira muti luegi en lanigu la Cristo. Mon lu muti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lu lagumeseru, aguseruni, anihama ginya guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahentivama giba lube lagumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halube ti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundun gunfliti bungiu.
3: 1 Pedro capítulo 5.
8: Never dirinya de huguele abutigulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Cristo ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya haria ha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungiu. Mama la diga ha fosurunya la. Adiga humei la diga buse huma hesere bidulu bungiu. Mama la diga lisien sensu hum. Mouseru huma kama hamuga. Haburia ha labuge banya haria ha huguya. Oucharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Cristo. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feridunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Maguda te bungiu hau ha. Walubo benhongu. Gamalumu idarago lumutiu ha. Unabugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danli gia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma. Ragugu anyu huma hungwa. Lugundu. Ebuga henyadu gilinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagu da huma hongu walun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Cristo lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru ni von. Le ginye aguwaru bai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumucha dibai. Lida aba luma Jesu Cristo, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uwara guati. Lun nichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube Jesu Cristo itarala.
6: tibia ma ligara da Fedoru, capítulo Aba.
8: Ao Simão Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guia lá ni apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que wa guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gula Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudun in Jesus Cristo, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Le buri weina mubribe e ni weri likia le begi. Lunga nyana la gafana humalida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa. Ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida le timati. Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama begin luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti. O aba la chati tarihi, buli e la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti ni duhenyo, afa gu hama luhendere bugu duntima, lau achoru ni luagu bungyu la agua rubalung, eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesus Christu. Le magumu chadibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aun su subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun, luagu luwiyari I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesus Christu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, Na dugu bay nuara te lu ibini lame lari gen hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesus Christu ubo ogu lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumala libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
2: Ariha dira yu, lehisi ye bainu, le aube ume bulan lugunda.
8: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini hagia. La diga itara linha ugano ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Loginya sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyara ati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hatia meha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutinye lida alibiye hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Asagaru basensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadivayan lumagia binaru. Uwa tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha bababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noere gynye le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya lavon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasu buri ligia darilu lerederu baligi me, luhemplu me hon girigi ya uriba tiyan ha luba ya hayabi harigye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha wugiri buiti, leweri beli dikere luagu liviye hagaburi girigia vuribatien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihini iluma lagambu ni kate buri vuribati leha digubai. Salba lumutien lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu walun, luei ouchavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tausungere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tia haduru. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, Lagibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirau beoru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimuri buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setiyan liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le. Lun ya largu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
10: Hoya hamuti only hevereha.
8: Luma le arinyagu bai.
10: Agaraba hatu buir huswamprugu larige tagun le harumati.
3: Segunda Pedro Capítulo 3.
8: Ni duhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. tinda biangu bai, houcha tina luna rita guagdunan, luagu arufu dahani inarinit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalva regule, le meha.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Tagesumbrica

0: Mietidan, Oganule, Agamba Humali by Ligia Binadu, Gumadile, Gamalumo, Gwento, Naburhanya Hun Logo, Abba Iseri Gumadi, Le Inaru Nitibwe, Dandulida Christu Kahida, Laduga, Asugreina Linya, Luburiga Ani, Larugo Gagudunya, Lampule Tima Timat, Le Arian Gutilogo Lidany La Larungonga, Ani Yere Gutilidu Helun, Lidangili Luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lida nyi larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere habuti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugu be lida luburiga. Ibidi ati lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingiu hifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Hesu Kristu. Le mehani halibwe lumagen furumi ya tida. Niburenginya, naburhanya huu lugundu ganyi humale la uribu logu mafu. Naburhabwe huu nirahunyu, lugundu subudi humale la buingi uguchili. Naburhabwe huu agubrigu, lugundu subudi humale la Hesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburhabwe huu niburenginya, lugundu here huma, anirasibi humale le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humale la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lijawasubu duru li logo, lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida, Lausun lidan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburhan boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidien la hun. Ani subuti humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Hesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubuti runi irahu ibidi yengili uguchili hon. Haria kubanyo logo Hesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia araita humai lubai uganu le hagambu we lumagen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Hesusu wong. Naburhanya imburi katari le hun, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun kata hun. Ani inaruni la rufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha laali boi hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lun tiginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Hesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufudu gili la won kata badiwa la lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le lagiribudu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bo itara kailubai. Anisun le agura bahabali burikatari le haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru dumbuingyo. Subuti humali logu lunla la gitaru ni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubo itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahenti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubay o misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digubay kain, ani buiti le la digubay la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wa muti lira, lugundu insiyati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubay lun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemegeru liduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubay. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge bu ingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu ta wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayara abai wajabu indigibu giyon buingiu lau vemeni gin luagu. Logu lichu kubay la sun le, wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le lira, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimuru habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia liji. Agambatin logo lebi bala sifri ligi. Aniani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jetin agi. Lugundu gabafutimati sifri sandule hidabwe. Sigulao lani mafia sifri le hadabwe lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy. Agambu ni ha aginye lani kubunye ubowo. Ahi wagia, lani kubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama mbo ilani kubungio, mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo ilire buingio. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu dalumuti buingi u visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luogu wagia la hinsi habubu ilu buingi u. Luogu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Luu. Lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Lu tiginye, hinsi ya gwa wama wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingi. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wu, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu, sunsui na guboi, lu buingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo, Lida nye diwa la aba luma buingiu. Ani lida nye la ginye aba wama. Logurula li la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama li liru buingiu. Harinya ga wamoi luagu lun la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luagu liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra. Logo, hinsi nye wama lu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufu de. Bugalumuti isi ya ni timati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le timati lida. Hinsi ya ti buingi uon, ladiga visi ya dulu frumi. Ahin harinya ga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lun, jaya ti grigia ligi. Lugundu, ahin misi ya luboi libiri abangrigia lun, Le ariha lumuti, siyambo ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boi, age lirahinyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi, Hinsi habuba nyaginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboiboy. Hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunwa le luboiboy buingi u ligi ya isi habuni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya boy logo Jesus la le rebu buingio ligiro gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Yesu Kristo le ganyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigrigia, lunti timati lubaiti, veresi biruni le larinya kubai buingi uguana rugu logo liru la Jesu Kristu. Le afinya ti logo liru buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya kubai buingi u logo liru. Le larinya kubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu cha titi wong. Ani, lida gien la liru liabu ibagari ligi. Le anihi boi liru buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi liru buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, ukuya le afinye boi luago liru buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha titi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwaru kate kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edu subudi wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furien dunu a lu buingi o logo figo ligi. Sunguribani figo, gamalumu, mama sun figo, lu lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le, anugubali buingi kaisi logo chili, maibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lira buingi. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani guama buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda uon. Luwa subuti runi buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hong ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hong sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lun bay wama bay la sun ata. Binile buingi ugushili luma wabune me Jesu Kristu le liru ugushili. Ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun hong lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi atidan. Mini la isi yani lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo. Luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Ayahe ni sarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ati liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie leje bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugui bai huu lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi humayime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachilu raba angrige humo mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariya guni hun. Gama lumu mabuse runti na abirhe gunani hun. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala.
2: Turu waligara da apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hunyu gara da tobu numada gayo le hinsie bainu lego muti. Numada hinsie tinu na yumura gulu bungiyo lubuidu la lidi sunkate ibu. Nungi ye magati ye ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibu ye hada gien waduhenyo loe igien Jesu Kristu ariya ganu logo babagari do la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina kaisi da le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi yeti nu buiti bouseru lida servidu ni le badugubay hon waduhenyo loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda gwa tinya ligibu gien adamuri ni le jabe logo bisin habu hon. Adiga bay flesi le nu idera gwa banya laule emeke rubay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama ke ha ibiti habuma nya lubu ingyo. Lige lunti lubuye weteni run hon lun vitere guninya lida la purichi honu wa ina uni. Aburu hatina hameha aba agara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubuye tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa ti maraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefen ti waginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise, abameti wayanuha. Buma la darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
2: Kata ileburi la rufu duboi bungiu lu huan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi gada lali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu dunilu. Ariega lali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, la diga jarafa lidan lu lasuseredun.
3: Au Juan, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma darangi le luma ge bungi le vinwa boi, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligi ya gueto, ani le lubai liabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligi buge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli boi, le furumia boi asaru tilida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubanya. Hinse tu walu Kristu. Ani chibala adiwa lidange wafigo laulita. Adiga ladwa uruwe gume luma fadiri gume luwe seri yudu lulubungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yugu. Harigu bai sungirigi. Ibni gine haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bawa gubaya luwagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma lagumu chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le vima bai lume ge lupare ge lagume seronda. Vima ligi ye guento ani le nube liabi.
3: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, Kafarat na huma lida larue ha bungyo. Sufri hadi na uwara huma luago Kristo. Resibi hadi na ginye gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu legirbi Patmos. Luegi na puricheni leneno bungyo le lachoru rubai Jesu Kristo. Luago apa veyo dimasu. Aba nere denu labu ginye lubafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga ginye kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Abur ha boi sun le pari hubai. Aba me bonga no cara do tugu yahon tila na sedo li gili sito logo bon asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara na gulo na nihi kala di mure haba inu. Aba na nihi sed lebu sanu del gol. La bad na wa sed lebu sanu del ligia. Aba na nihi ama kamaha muga wugiri tau ama dagu uchilitu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidibri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rei leibugu duno weiriti. Nyeyanu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeyanu waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguru na lau luha bulle lowen aba lania guno.
4: Manuhu de dagu aba au furumi ya tibai au abumu honi ani le wima bai hilat na meha gamalumu guwe ton wima atna lusu da ani iligeli auwe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo abur ha bai lubai ti le barihu bai le guwe to bai luma le lube la susirado ani hal hanichi ubai sedu warugu maha barihu manyalita anu abule nowene luma sedu lebu sanu del golo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angelio, sedu tilebu sanudelu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lo angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mehon, itera lia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu abule nowene, leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu legol, subuti muti son lehadugubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liuna huwadi marinu wago, magucha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligia lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Adika humai kati leme hadik bi furumi. Ahi madiku ma itara, nidi bahu wago furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre hikabu. Lau sun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolai tegu hun, luma buri kati lel hadiku bai, legi ya iere gu bai no.
5: Le garike iri gu bai lula gambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, Nega gitu banyak lidah ya tinti di buwebe tol lani nai bagari tol lufula surugu bombungi. Baburi haluang ini le tita beligili to esumir nabong. Banyak kameho. Itra lian nariya gong awle furumi ti lumele gumo honi. Leme ya awa bayi ani viva yag. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ang hama haariya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya lui di gelandi gu hama mafi. Manu de da huma lui le lube ha sufiru ni. Lada guba mafi fi hada ni furisi rugu lu locha ugu na hafi ya sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago lu agu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongi. Aba menichi uni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
5: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluang ni lile tida beligili sto perga mubong. Baninga mehong, ita ralinga nariyago, awle gama baru efeng to gagi lubong. To biang gobong amana. Subuti nungu tingi ya luang lida la fulah la yin lupe lala na larui ha mafia hagana wo. Ane lau su lira, numa meme nyedun. Migu humagi leha fia nuago, ni ipi ni lida le la farube yang tipasi leke febe buiti nuago lida fulah la yin lupe. Lengen lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burkate hadirga magunta tina lau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara Pergamo,
6: Ama banyak hikir ni kata leme haloru tapi balam. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafiru gudunia Israel na lau heidi egi nele adagara guduwati honguario. Luma luha bagre no lidan ahorani. Anya ingini hama banyak hikir ni kata leme duri haloru tapi Nikolai ke gubumanyi. Ligia lupaiti, asakri ha kuma, ahi madutu kuma iter, nidu bahuwa kuma dise. Aba menagain da guhama gudigi hadiru balibu ni kata ile, tau efein, tau afru domo ni imbru mugini.
5: Le karige iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyo tu, neyo tu dubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi hon aba dugu naruti lono lau aba iri iseri buru wanyo luago, le ibidye tini kaa hon luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atira bon, baniga me hon, itra li andaniego aule lero kungiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi lugudi ke bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapo afinye. Esere bitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti kwen to loi meha forumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe saweli to ariyo kukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhengi egi ni lea dagare uduwa te hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabwe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nami hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagure. Italaluba tasubitiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, Ama fala rupali ya ruhu dhani ligia, machili niyegie asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagia ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dhuguan dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibumbi ubafu no. Aba mehaguma diruni nechami guri lau badu lani na guma dhanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hong.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipong. Baninya kami hong, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha dirgubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song arinya aku ala lagu niwa huma. Agak kedua huma, rukuma eri lupa dikatele aninya gua bayi lubar gelonghe. Hari kan nali lagu mua la nali hadugu bayi ligi buge nungungi te. Hari itu gua huma lubai telerun doh bayi hum. Fala huma asakri ha hubu yame. An huma agak kedua, nit bahu wago kei liadi apa hiu eri tulipi dion or hum. Lagu song lira, anya fiu guru ge hagana gua nyisar disi. Amadase gua huma giru hatagrabun. Hagiya, ego guba numa tau dagu utharu tu ladiga duuti hon. Agani nutinya, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gu. Aule sandu bayi, legiye inara ni bayi, legama bani ligele uluwa itabi, le uwa bayi ni apa gayara tila dobi ni lela daru bayi, ni la daru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roa din apa benda darani higibu gye, le lasi eru ni apa adoro, latika lau sun lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitun numa. Na dugu balu hayabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lagu kuriva ma, ani mabagari turdiya keisi lani kukumbiye. Aba mena utara kwa kutu niya higibu gye luma subituruni lau kuwe lanu mutu niya banya isi ya tino. Areita humali nuhuma di luga gura su huma. Liga nareitu batuwa nubayi, lwe litani ocha wagune le nubi liyabi luagu su upo luhocha wagune wa soha upo wagubayi. Matisa bayi niyabi, agata hakumi le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwayi. Aganya lutinya, nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru zutigia ya menyingi. Aba manaburu dhani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi yote. Le iseri Jerusalem le nibi mbe isielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobe gine iseri niri hawago.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur haluang helileti da bay ligilis to lao di se abon. Barinya game hon, itra liya na rinya gon au ge fenti bumfuliti ani inar miti. Leita hagiye bay liyabi sun kati lele dugubi bungi. Subudri muti son leha dugubay. Subudri numuti lao madili huma ani maso hukwe. Tili gubay hadun hamuga wa su gubay hadun la. Kamalumo, e bachar gubay, madilitun, maso hukuya, nevera habadun ni yunglu gugiye. Ariya gatun lago risi huma, lao kuitu la dan hon. Lagu memegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi gubay dimuri hun lunga gai ha golu le afin howali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi ha gai ha dogu harutu numa, lu hadore gun lagu ha surusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lido hago, lu harihi. Ebe chan humuti ha hise bayano lagu idere, arvu da hao hon. Nuti lubay ti seri huma, asate ha hubiye me. Anaha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyi rutinya, nichi kubo ubaro on numa gua lagu lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nugu ti lagu lala.
5: Le gariga irugu ti lula gambu, agamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La riga es un cate y lee, abandonéis y abba bena de rago cielo. Le habito humana le lee, itere bay que tumala le fido, le buga a dimore abay no, abalaría con no.
6: Guariba ñajo, narago dale cate y lee, pero rubi la sucedón, la riguía buri lebo.
3: Le da hora liguía, abandoné de no lapo y el bafo si firisando. Abandonéis y abba lala naru y jani, cielo, a niani a som grilla y un luago. Itera línea, camaba dubu miriti, le hasup, o corona lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyeyo ngadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hakibu ge ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba baga su ugiri. Leheruwa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Lehagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubay hagiya, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye, keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le vima bay, luma ge, lubara ge, frubi titan. Vima ligiye weto, anile lube liabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa ga.
7: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure nyo umutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti lariniaga.
8: Kakati na boilu ladaru no liburu luma lula heri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lulu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba tilariniagu aba hata gewenya ya mutu no.
5: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadir kata yang gabagari ti hagia hama waya yang mudu hagia aba nani hiaba mudu rar kamahamuga afaru ali sed ni ligacu sed lagu agu buriligia lani bungiu sed sifiri guha ona hobanya lidon sungubo nyimbit mudu ligia aba lani gunu libru tugu ya luha burugungia le nyumbu iluagu lala narui hani tale larik dibalu libru aba hahu duragu gadir kata yang gabagari ti hagia hama wei gadir waya yang mutu hagia ligibugi nyenyo aba arupa duma kada aba hada agi waya yang mutu hagia duma aba kopu le golu buin lau kupali le meme hafuri idun lumutu niya bungi aba ti heremu hani uremu iseri le
2: garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyo ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiyo Grigia lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubo wago.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wanya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli gwe. Hania ga lau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri.
3: Agamba numuti ginye harinya guni sung kate le ladugu bai bungi usiel le muwaru gubai le labuge bai muwa luma le barana habai luma sung kate le lida bai bu
9: ruwa la tengi guni nebese wede guni luma ubafa lule yungu ino ulala na huye ni luma lungu gungu usunda
3: aba harinya gu gadri kate gabagri tia hagia
10: itara laha
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia, aba nagambu laniye gu aba hadage kataya gabagri ti hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, Le warinyo bailuago. Ruoti aba ridilo. Aba lafri doaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahairi duma limudu libia maseyu. Aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igaba.
3: Aba lafri du aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bailuago gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagu dunia uguri ya hama gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efei lu. Da lahairi dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaigara batuma diwa imbaidu.
3: Da lahairi dumba li mudu. Ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da lahiri duma numudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli no luma Jesu Kristu. Labu ginyanu latari. Hania galau mala liheriti.
11: Guguri mesunti gabafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi. Aba lahairi duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu bae hudu. Uwarahama gumadi matia, habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu, luma lu dubu.
12: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lu lalingi ge mubu ilu amulala, luma lu ilangari meniganyu mudungu.
11: La tego ci lihe li buwe ni luwe yu li aganyi, kaba ti ganyala la wandu ni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri dumba li mudu li sedu seyo le toako bay liburu, abanyi la manigu o cielo, kei buri luago di miyoro. Abandarihi ne sedu angeligu, harara bay aligib ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligib gen latari nyenye, aba alaga I kupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nu kupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu, latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumale ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhaburu gungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga I kupali, aba la buncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilo sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli li fidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli li fidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wa te sung udru ha lida ba ya barana le a sali rego bailu hita ime. Geringu wa tugi ya sung uguna ito nyei bo lida barana ligi. Aba liwi nunu huru wa angeli li fidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu ma sielu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu ma tugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lida ge dunu. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiru angeli li fidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyega ne ligi lau umala li heredi.
7: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala le fidu to lumbun hiviru nuha hipiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha segu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadak dini gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gama luma umbaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ne grigi ya luagu saingi hati. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligi ya halu habai grigi ya oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yepe howe gu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari liyu. Darugu linya habu lugulau aba kata ikama grabu. Italia lamuri haruna kai tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon grigia luagu sengi hat. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu angeli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o agrichagut. Suga frume ti la misel. Mege gili biam. Aba limiri nu hasisi angeli li fidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. abana gambuni atrienula hasudarani guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba hawagu no nyai aba gate hanigu wagufunati likolo dinguti luma amariyo itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afriyati watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafara kunia urwa uriba nile afri dubai hayumulugugie gabayo hagia aba hadange kala urwa grige hilagubu urwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali itrali hali kama heve gachigutia laugie hadiga uribani hahibiri grige ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadigni kate leburi meha hadigube migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu plata bronze dubu wewe hasiati harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafara ha habiya na ha hahoru ha luma hiveru ha.
1: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye gubungi nu
11: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau da banyame atri enula ahu duro gudini gamalumu mamisura abai gurudu le bon udibui tibiti templo le degaderege wali hongi betu kumbite halugo nye hagoni chaguni uburu gule sanabui lagu bia vei bia hati aba menona habia gefetia daudogu susutu luhapuri chiani huganu luma gebungiu lagu midu bia sa urwa vembele bia gefetia hagia hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu luma bia lebu sanude lule ligiu gebe bungiu lela bule mesumu bo ahengi abuse luti la tidu uriba tihon higira gituba watu gemeti hayumu loge aba menhago dunia haganiyo Sunsuina gubai, itara ti lobe wa furumi guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti yehagia, luhadolo ni siego, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimu le hayumu lugini. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lau sunu uye ni uriba ni, sagu habu seru. Dami me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubailida gefusu le mebe wabuihama abame hefere denu uribu abame lafaro niya hilagu bui abame herede luruwagu dida lemeri umbe bu uburu gule Jerusalem le nyilukwe ladara watuwa Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku abame karie muhie gerigia halida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani lagu uru wameyu dimi ani migi rubanya luhabu nu aba mehagunda ragu hao ubogu kubanya lau hao begu darine luhedewe gukata ihamagwa lehagunda ladiga sufuri guda hamuti ya meha miya profeta guhagi
3: kama lumu lari ya uru wameyu dimi ligia aba lagu yu guagudu niya bungi yu aba ya hasar ani suha arihi balia wairi tihanofu detagu aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali here tisielu gile arinya kubayi
13: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Bukuya le wima bailuma ge lubara ge furumia tida. Wima bukuya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese dibu aruweha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragudu ya hilagwai. Aba me pijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon.
14: Ama hibi li ha terega guanya bai hongu abu. Ama sun awuye li gugri ya ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba ti tadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela la biri hanik. Are inchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburu ha lubara huya derego dile.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Nye son lo ba fufuru meti monstru luma liyuwari. Abala digan, lo hafu dragon son gerige hau bo ogo bayan lo fufuru meti monstru. Le larey da guag dubay, lidagen chanti le loag. Adiga tigiyan, onwe buburi milagur. Aburi gida di watu gemeti siyelu gen lo muwa rugun hagibu ye gerige. Abala yedu ni hau bo ogo bayan lauburi milagur le onbay, li chugu ogo bafu lo la digan ni liyuwari fufuru meti guarigu monstru. Aba la diga gudu, aba liyawa monstru lega wago ba ni chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru bafu luon li chugun ibagari tun liyawa furumeti monstru luon. Tadimune ha, lumalu tafaragune ya sunha mahu dragonti yato. Adiga tigine lu sunla grigia, waina muhanya, nyuburiginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lu li chugun aba maku luagu hahabu le honwere, o luagu la herep. Luginye uwa la, ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luaku. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa uruwa ven sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudun luma liri, luguchi herebere. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itaralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawen gadiri milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uuninya reide iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watinya ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiyaidewe say lumbungiyo luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumatia ligibuge bungiyo. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganobe ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
2: Inebe la hongi umu rugu kuye me wengu ilu chinduza tano la musra zimu. Kutuko huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñego.
3: Heigua, heigua, Babilonia to weirigu bon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalariñego lau umala li hereti.
4: Le au duraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu. Lato bai diven le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidon likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandu bai. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudurugu bai lu mostu, lumatun
0: liawa, nihon ha gawagubani liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniya guwaba umalali nyubi itisielu geno.
5: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itaralien lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwa rahama, linya sifi isama.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tinu le nyeibai ligibo kuduweri, laniya galo.
6: Dabu mba luba gile, ladiga chiliga da aluwa luba hani. Adiga funali nadi.
0: Aba lasikura gudu no lenye bai luago duweri laluba agale muwa rugugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida agale tempu lubungi uto sielu montau gine laluba agale hamanatu. aba ya lafri duwa ba ya angeli li dange latar. Angeli li gia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu ba ilatari li gia. Aba la guwa runu le taubay la luba gile lau umala li heret. Aba la niye gulo.
7: Dabu mba luba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi mi baybay to muwaru gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli li gia la luba gile muwaru gugi. Aba la luba hanu baybay to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligangi bungi. Lenyei lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida agay dinale ligia chelu numo linyo hafuna no gabay. Kayburi irua sa kilometru geyegu walao.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi abaya onwe busay ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hong sed ige ha au banya lagumu chaligahi bongi. Ariyat nagie kamahamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri u ligie tau aripato lichi gubombongi hong. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bongi. Luma leremu mudu le itarabwe.
8: Weriti ani mwiti sunle adika balibwe. Wakure mebungi sunti kabafu. Suruyu liya sunle madudwe uwara uwa. Bukuye le mwiti sunle asha. Kaba sama nufu de bwe kwa mwiti. Kaba sama dimure hakuiti kwaba. Bukuye le mire ni usana. Hayabi ba lila na sunfulasu. Haba mehagu dora ugu.
0: Lariga ti sun katele, abandari hini flasule stand tu mabui ti dali templo bungi siel. Flasule nyi lubai lere dera bungi daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba sedu igei hagi templo rugugi. Tau yenu hadura gu tau tulinu to harumut ani miri tugi. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba lia biya bahada ke kate ga bagri ti hagia aba lichi gwa ba kop lauti golu lu kada bahada ke sed angeli gwa gi bui lia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bai nusunda aba tabuin chu templo lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei ri gobungi luma lubaf siat lebelu ni aba nyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gwa gi.
1: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat naga bulariego aba umalali hereti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
7: Heiba aturi sed kopu le lauba ilanari me ligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi ati angeli, abal laturu nilikopu ubo wago. Abal sali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wahagia lo. Abal laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Abal sali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba laturuni hiru angeli likopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lanie gu angeli le gabafu bay luagu duna.
9: Uwa regu ati gu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguja guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bay. Gue toti, kuraku tadi buhitun hong, eres birunye le hadina bai.
0: Agamba nagia lanie wago loige, latari.
10: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agu sere gudadi blau isuruni, luma richagwe.
0: Aba laturuni, hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira, masakri hatia, michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorugu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nini hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lerete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigu bai. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu nini hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo lenye gelubay labo uchawe. Aba tinarihi hafridu uwa sifri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. itar hanya sifrigu uriba tin hagiya kai uwa sifrigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu ababuri hafridu ondara gwa sun uruwegu haubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe ribungi le sunti gabaf
5: goni bi humatia dadaga sonni bai niabi kai liabi hiwerti ario ulese wa bele agagu duwa nyubai anu haladora gon luagu lumai bu gon lasu rusu lu larihun libusi gai
0: abati hondara gunia uruwe gulida flasu le giri bai ari mahedo lida herenu ebreo abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirgu aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariye aba yelaba lapiri haniga ari ichuni lumu wayuhuru aba lahi ichumu wala aba haraba kanali here tisigila usu haraba kanali le dagali beluma genye kama girike ligibo kupo aba lafani neku onwe buburu gulida uruwa murusu aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubay aba larita gubungi ulwagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu gringi hiriburiti chili lumu saa liburu aba hanaba guni grigia bungi ulwagu ladiga aba la abai chuni hanarimit
1: Apocalipsis capítulo 17
0: aba tliabi aba hada ge sed angeligu halau ba sed kopu aba lani guno
6: higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru to nyumbo ligi po gusarangu tuna bon agana manyoruwe guha ubogo gubanya lida huru wanituma bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha
0: aba naburu halabu lubafu sifiri sana aba lanigunina angeligi ya lido aba fulasu makaira wati aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati buri wanyo linya sun li uya ritimure le anaba kutubungi utuago sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora disi ligancho uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago le abi tuende golo dubu buidu buriti luma perla nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati iri le tereberugu bai
11: Babilonia toiru hagu chuhoru masunu ya liye mbogo
0: aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Yesu Kristu da nari balikata ile aba taweiri dunanigi aba tilaria guanga liligia nu
6: kawagu taweiri dabanigi nasubu diragidali mini tawuri tobun lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi disi ligancho mostru le bairu bai gabaga ritimeha gamalumu kwento uwali lausun lira lamude rubalida gefusu le mebe habai lubara gelidi lido unlagumu hulume haganobo nyubu wa guha uo baihiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari luma geladugu ubo tavoiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali gamalumu aba yaliabi mege itileli chu au luma gufananda sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyuta uri tuguya sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuwega aba hadage laruwega wento le aba miabi ingili la meliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu rugudana le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu la usun ligia la aba hadage sedi anilidi nya lido lagincha wagu susu ina gubai disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nya banya ruiha gamalumu habihi bahabafu uruwe gulagu aba ora uwa raluma monsuru aba labu harita guruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe na lumu monsuru hagenta gubaluma mutu gamalumu lagani rubanya adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia su uruwe ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
6: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido hanigi lunga dugu nile labuse rube La hora de lo hedere geroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru, tarime agufli rule larie gobe bungi. Vuri to parihibum tuguye omi bu uburu gule aguma dirubali al burui te gubo.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, la rari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
7: Abiri ha Babilonia to weiri, weto habie ha umafia, harahu de guage de sun, ha uye risifri go muripate, habi budunuru hieti, ani iere ha buti. La dega sunna necha nigu, bacharu anya lao didinle lamina tahoroga, ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma lita tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
3: Furika mababiloye ge, hugile nanigu, mafara hamato lalida tifigo, numalida atabai chunua. La tega kibe guali tifigo, dariru la chunu lusielu, ani harita guali ungi luagu uriba. Adega humatu babiloye ke itadega hum amu, fai humu doble loile tadegubi. Ruha maba umi lehere timati, bian wei afetum, sugulo le tichi buegum ama. Sufri yududa humum, ke mene te delege lu tungo lu anangu ni umbua, numa lu uende vini, la dega alia la tati da tanigi.
11: Nyu niya ya kayaba urue, mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, ma sufri numbat nagi.
0: Lige liabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
12: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafubei. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hati agie alugura hati ya buriha ubo wakubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, huluwaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lon, halugura hon. Hariye kubalu uburu guligia.
13: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sunirisini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile, ani risi helida uburu gule, heredur badise le hanufu delwe habai chun. Ayahu waheina, asakiri heina, aba meharinyagu.
13: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
13: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
3: Fukia mu Babiloni, lebe weiwe. Risi nyaya besunha gakune bayi waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora guri mokuwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siyebe, huma hukui apostolu, hama profetebe, hama sunlani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hum, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
4: Itara luba la radio de Gdyniwa, Babilonia, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru. Uwayame gie na dagi metie bida nika uhuyeri. Magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galambu bida. Magabu wadigia lime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya uboa. Dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua raha.
12: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaru ni weri ni lumbafu. Ladiga abusira kudaki lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya po lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagungu lani kutuaku.
0: Aba ya hagua raha.
14: Aleluya.
12: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muarugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyubai lwagu lala aba harinyagu
3: itarala. Aleluya.
0: Aba di lagabu lani ya guwaba umala li yarafa luige lala bungiyo
15: rukuma uwei kundilu bungiyo sunhu guja le esedi dubani ani inebe lakum
0: wenya ngumbri agama etina kama hamuga hamala lisaragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti agura.
3: Aleluya. Gumese wabune mepwingi ule sunti pekabafu arue gunda kuhoma wiwa malau gundani ruwa kie mewele gune lu latika chiriha lidani la marie dumugu aranse uladani tau tadagra gun lino to finu haruma ani mini tukuya mini ta lino finu ibagare le suruti le habagare lani kubungi
0: abad lani ya guwangi lino
10: baburka fulesi batinya ha misru ako ubanya lido fedu le lani na lamari idu mudu
0: abad lani ya guno
10: dimuri buri inaru niti le lani ya kubungi ule
0: abad nahu durangu ligibu giangi liligia aba lari ya gono
10: madiga baile lubuwe mbungi au kebuguya hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirubai Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kubai sifri hong profeta
0: abad nari inisia luhurenyo aba lasali reguaba gabayu haruti leti ya wari habali gumfu litiluma inarani lije liribe ladiga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendo amiri hati luagu kama lige meri watu nyeye saragu ridi labulu nyeye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi otudogu oto luagu mo lau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadera gulino to fino tu harutu haruma warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele ire le tu agulida numa lagu liyadi
13: haruwa ite sun uruwa igu habure me sun abure me igu
0: aba narihi aba angeli rara lida veju le agura gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu larinyega
9: higo ugu ondara kwa kuma lu ome voladina ragdu buingi hau kuma amuga hagiru uruwa igu kumati matinya ama mudunya ganyetinya hagiru du gabayu hau sun ha awari habalini hagiru du sun hawuye ugu girigia dantu ha idamuni kai ha mama idamuni dando nyigurikinya kai waina muhuni.
0: Abad narihi ni mosturu hama luruwe ite gubo hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba la dengue monstro uare numa profeta yeti lebuga. Adiga we milagro ligi buge monstro. Dauburi milagro ligia, e ye dalaya meha profeta ligia, ha, igere guagi do bay ho walu, laburu du, lili monstro hawag. Udugu hagia tu liawa. Dandu ti monstro kei, profeta yeti ligia, aba hagunu, viwa yulidon lagunu le laubay, watu gemeti numa, sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein, to afuri hebon liumulugu gien le, warihu bay lagu gabay. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Lari gien, aba narihi aba angeli, larari nu sielu gien, lau ligele infusu le mebehebe. Numa aba onwebu, grigri luhabru. Aba larga duni angeli ligia, dragon, le binadu hewe, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudige la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiwa yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monstru, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi haa saru, lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa, uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya, masa arute lidage uwe ni, dari me lari ge milu irum. Ani ha furum ye tibai asaru ni lida ge oweni. Fulese watia suha gafara bay lida furum ye asaru ni lida ge oweni. Mabafu ti libia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri ni gu bay bungi luma Christ. Aba me haru ya uara luma luagu milu irum. Dame sugu li milu irum ligia. Ligia me ligira wagudu mafia lida ge la daruni. Aba me lafridu lu leyeha ni necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eye danya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe banya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafu ridu suda ragu hagia lidange sung ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebubeyo gulun sun da. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirigia rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida aburi liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wako bai lida. Deregele ya gie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburuduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu ge.
16: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto,
13: Lagano Bahama ani hagia balumutinia. Bungi umeme Bahama loligia la habungite. Laraga habaisun haguira. Uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega siga furumi ati burikate.
0: Abati lariye go bungiyo.
3: Ariha ba, adega dumuti sun kate iserime.
0: Ariha gatigiye.
3: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ati lafiye nunu waluwa.
0: Larige, aba lariye go nu.
3: Sunha na dega ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate, le magura buti, Nichu kubalun lulatu lida gelise seduna lel ichu kubay ibagari mafaye haga luaga. Ha agayi rubayi uribani, heresi rubayi sune lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafan hadu banya, ha ahoru habanya, Ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, buin hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
16: Higabu narufu daruadari bu, tolani mutum weirio.
0: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufudini ome buburugu sandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu nga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau Hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadiri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angheli ligia. La udubu le hasupe, la digua bariyeru ligia. Uburugu ligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usun luweri dubu buidubiriti. Le furumieti, la uhasupe, le libiema, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le lionsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perila la degu. Leti buri lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarig luweni gubungiyo, ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti, Le lampu ba iburugu ligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburugu ligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. Lanigu ba hawairi gunecha nigunyehi. lausung harisi, mebelu bini kata biye tinjehi, nilai duga dikata le uribati ogeye raguadit. Hari ke banyak beri orang banyak iri, tidak libur to lan nai bagari to lumba bung mudu hagi hari ke banyak belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu, leishi kubai ibagari. Haru bungati kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia, lamida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago binya lo baduna ligia, nyei lahi chaburi tidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agi dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana, serimi tilu lagara ni hon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla linya na kubungyo. Nyeibi lala bungyo, duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame, haukudurogo lani gulu. Hagagi budaguba, duma bungyo. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba, wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
16: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbay la susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bai kasu lau lugano te bungiu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au hua, agamba numut, arihe neiburi kate ile. Ani lari gen arihe ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lariye gunu.
16: Madiga bai le, lupui bungiu au kei buguye hama bibiri gu haa profeta gu, hama sun haa dugu bai kasu lau le buru yu bai tida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
0: Aniya katigia nu.
16: Maramu dabai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga garafa li da anu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalu ha sigiru adago vuribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
7: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi linda ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
17: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
17: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano te bungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigine lufana lidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu ba liburi kate ile, aninya gati,
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
18: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Capítulo Aba.
19: Aniha hiri bai lagucho Jesus Cristo le hada gebe mehe la digwa gu David lumo Abraham. Ayaha lagucho gu luma ge Abraham lumo David. Abraham lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haula mulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu. Esuromu lugushi Aramu. Aramu lugushi Aminadabu. Aminadabu lugushi Nason. Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso. Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi. Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese. Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adangruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi. Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Josafatu. Josafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon. Amon lugushi Hosiasi. Hosiasi lugushi Hekoniasi. Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia. Lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli. Salateeli lugushi Zorobaweli. Zorobaweli lugushi Abiedu. Abiedu luguchi Eliakimu. Eliakimu luguchi Asoro. Asoro luguchi Zodoku. Zodoku luguchi Akimu. Akimu luguchi Eliudi. Eliudi luguchi Eliasaru. Eliasaru luguchi Matan. Matan luguchi Jacobo. Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria. Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi. Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri yahun wasalbara gule. Itara lian ligabri laguri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu. Gadara dunyon lumo Jose. Luta Maria idu luma. Lubare geti lagamari dunu. Aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo aheli lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
20: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Gabalu beresu virunu Maria kei sibumani. Adiga irahu le lubu itagara juni. Lumo ni esifi li sangu liabi. Agari di baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
19: La susare duba isun kate ele. Lu lagumfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
20: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Minila iri ligia. Bungi umama.
19: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
19: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
21: Hagei saharu e te huriu lea agura houbei? Ariha o maru luaru guma,
18: Lege ubu le nyenge lubai la baucha veyo. Waya bien lu wahu drogulu.
19: Dale lagambu ni uruwe Herodes katele. Aba medera guaga dha alila hausu Jerusalem. Aba ti lagua rum honsu habu ti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belém, lelumu aruguba e judea. La diga itera linha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o burgo erigo timate lida a moale. La usum binheira, la diga lafri duba aba abuti bidanya. Leluba e louni giruninha no mutunia ha israelina.
19: Aba te laguaru Herodes e hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalig dunia luago tima dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba te launa hania Belém, larinha gahon.
21: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, da me le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahuduragu alu.
19: Larigia, hagambu ni aturi hete warugu malereru urue, aba houdi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifiti. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anhele lungu wa lun Jose lida luene di, aba larinya gulun,
20: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherega nye, darime nabisa nye, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilakubu.
19: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu lubuchu ari ya buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede runye dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liyumu lugugye profeta.
20: Sagana mutimiru, Egyptu gini.
19: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lung unabu, ha aganubai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa irahe ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
20: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtu lutama likon, ladiga hilagu wa hamana.
19: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anheli lu Jose lida luene di yagata Egyptu. Aba larinya gulun.
20: Saraba, barubai irahu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagua ha abuse rube ya meha afarni irahu le.
19: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahu tausun lubuchu ha geiru Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uwene di lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agana wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile lu lagunfu liru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
19: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magueira wati hudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
22: Asakuri ha guma. Nadiga yarafa li la ruin ha buingi.
19: Juan le dije le wago be meja la birja profeta Isaías itera.
20: Agam uati lumala li ama kiriya agur halida flaso mageira bati itera. Aransa kuma uma lubaba bureme. Arakuma uma suruti lubaba.
19: Lautu lura kameyo la dera gu Juan, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei Juan lagu saraga haya la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite luha badi seiru. Aba larinya guhon,
9: Arasan hewe huguyele, kasa visa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni, logu figa ule lumba iliabui, au sere huma abuidu, arihuwa laa mga furangu loga sakri hadu la, masami naradugu huma idagwa, ladugu wagun Abraham wagi, ladugu narien he hun, loga yara la, ladugu buingi ladugu wagun Abraham, lida ge dubule, aranse luharawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sumwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun, Aou, lauduna na bati serão. Arufu de logo a sacri hadulan. Ahi tele lumba e linha binarigi. La bati seribadun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu de noi dari lum, madina na ni luna nugnu ligei ni lau. Anui haru lichopuli en luhaburu. La ruma da gaduba e trigo. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la rei duni trigo. Uda lei me sagadi le mabuihali. Lidan watu gemet le meni kuchadibu.
19: Dan le liabi bei Jesus u Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni. Mahati ya bei Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
9: Au lungu bei babadi seirunenu, bugu ya lu bei nyungu inu lungu na badi seiruni.
19: Aba la riengu Jesusu lungu.
2: Itara luba kwento, laduga lungu ti wadugu ni le lu bei bungi.
19: Aba labadi seiragduni Juan Jesus. Lari ge labadi seiru Jesus. Aba lafuri du duna ruguginha. Sodini aba lahure chagusielo. Aba lari ni Jesus susifiri sando lareiro kama aba unhu liabi luago. Aba lagambu lariago aba umala li cielo gya.
20: Ani haliru ni hinsi ebuinu. Le awe ome bulanu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
19: Aba la nguni sifiri sandu Jesus, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesus, bien wen wei luma bien wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
8: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gita bai dubule feime.
19: Aba lona bu Jesus.
2: Tarin hare leneno bungiu, mamaru bai tau fai ha bagri de grigi, a bagri tu baginya lau siun tu mure le larinya go bai bungiu.
19: Aba ti lanigo ni mafia Jesus u Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio, aba lawari ra gaduni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
8: Ahin virubu bai bungiu, chuba bai yage luhuna bu, ladiga tarin hare leru bungiu, Larinya ko bobogi hon lani angheli gulun huni giru nivu. Hanega bati ko haha buru. Lung macho gera bulna bugudi luagu dugu.
19: Aba lona buni Jesus larinya galun.
2: Anega tugi le neno bungiyo. Mocha ko boy babure me bungiyo.
19: Aba la nigo ni mafia Jesus luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowo ko boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
8: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
19: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
2: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beservida.
19: Aba ti ladise du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eservide. Dale lagambu bai Jesus ulu aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le, lu lagun fuleru le la bruha bai meha Isaiasi, le meha profeta le arinya gubai.
20: La keira sablon luma neftali, lida luma lubadu barana, luegi ulgo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaha mama banya kurini. Kui ha meha lida bilu kuriga, ariha di aba ome bularubu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Frese, frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugun memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bon kada fulaso. Aba ha lapuri tihani uganu buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus u lida sun siria. Aba hanigu ni sun ha asufri he banya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya. Hama ha derege danya ugubu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu ogo gia judia luma loegia obo lenyenge lubu labocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
3: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebeluru lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga, lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi ya loha dugani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi loha dugani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yon hon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadugni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yo sielo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia son luwe riyeni huago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linya mehaginye haiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu arianga.
3: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinya ti laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti ginye aba lampu lun lichigu nu watabu ginye aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma ginye, durungu wagu da humehi lampu hata gurigye. Lun dame la harihini buiti leha digubay, aba meginye hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ilirudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gye. Arvu daha ligia hongri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya harehun luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weya.